0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Okay.
5: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diantarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung ngantarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik Provinsi, 29 BLK milik Kabupaten Kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat

0: 46. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widya Santi mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74.72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
0: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
2: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
0: Di sisi lain, Satgas Pangan

0: nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur, serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
1: Kemudian, berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
0: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
3: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
4: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
5: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desiree Starto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, kembali bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Kali ini di sesi kedua, pendengar ya. Setelah tadi kita menyimak warta berita dari Pro 3 RRI, dan kali ini kita kembali masih membahas soal bagaimana kita mengantisipasi praktek perundungan atau bullying ya yang akrab di masyarakat pada tahun ajaran baru 2026-2027. Dalam dua hari ini, ya, hari Senin kemarin sudah mulai ada kegiatan orientasi. Ada MPLS, ada Mata Muda namanya di Madrasah. Dan kita ingin tahu apakah mereka punya cara kreatif tersendiri untuk menghindari ini, atau mungkin mereka juga melibatkan pihak ketiga untuk memastikan bahwa praktek edukasi agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, salah satunya bullying. Saya akan bahas ini bersama dengan Kepala Man 1 Mataram, Pak Dr. Andus Haji Lalu Syauki, MSMPD. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kepala.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau melihat beliau ini selalu cerah ceria, apalagi pagi dingin ditambah dengan terik matahari yang lumayan pagi hari ini.
2: Ya, memang kehidupan itu harus dimulai dengan keceriaan ya.
1: Luar biasa. Kehidupan harus dimulai dengan, kalau sudah ceria biasanya hal-hal positif pasti akan terjadi di hari.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah.
2: Harus
1: salah
2: kita
1: satu benar.
2: Positive thinking dulu.
1: Positive kan. Thinking. Salah satu yang ingin kita atau menjadi harapan besar seluruh masyarakat NTB adalah ketika tahun ajaran baru ini satuan pendidikan benar-benar memberikan pelayanan prima kepada siswa baru, dan salah satu yang menjadi ikhtiar atau keinginan mereka adalah jangan sampai ada praktek perundungan. Biasanya kalau masa orientasi itu selalu identik dengan senioritas dan mereka yang paling banyak dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan pembinaan bagi siswa baru, dan efeknya biasanya ke arah ke bullying. Okay. Tapi apa atau cara kreatif yang dilakukan di Man 1 sendiri contohnya ini agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti tadi Pak Kepala?
2: Oke, alhamdulillah untuk pagi hari ini saya bisa berada di RRI untuk berbagi pengalaman ya tentang bagaimana mencegah bullying dan segala macam. Memang saat-saat ini kita di satuan pendidikan baik di jenjang MI, MTs, MA yang ada di Kementerian Agama memulai suatu kegiatan rutinitas kita di awal tahun pelajaran.

0: Pelajaran ini suatu momentum yang sangat baik,
1: yeah.
0: Di mana pada tahun ini khususnya kita di Kementerian Agama memasuki tahun ajaran 2026-2027 untuk murid baru ya. Sekarang yeah. istilahnya jika tidak menggunakan istilah siswa, tetapi sekarang istilah murid baru, maka di Kementerian Agama tahun ini mencanangkan suatu program namanya Mata Muda.
1: Mata Muda.
0: Mata Muda itu singkatan dari Masa Ta'aruf, murid baru, yang kalau tahun kemarin istilahnya Matsama.
1: Oh, Matsama ya, benar.
0: Masa Ta'aruf siswa madrasah. Ya, siswa itu diganti dengan istilah murid. Jadi untuk Masa Ta'aruf di Kementerian Agama itu tujuan utamanya adalah merupakan kegiatan orientasi untuk pengenalan lingkungan madrasah.
1: Ya.
0: Terutama sebagai masa transisi anak untuk membantu dia beradaptasi dengan lingkungan. Ini yang sangat diharapkan untuk bagaimana dia nanti memiliki kesiapan mental,
1: ya.
0: Kesiapan mental, terus bagaimana dia bersosialisasi emosionalnya dan akademik dalam mengikuti pembelajaran di madrasah. Jadi kegiatan ini sangat diperkenalkan ke lingkungan fisik madrasah, bagaimana kita menyampaikan tentang visi madrasah dan seterusnya.
1: Semua ya, diberikan pengenalan di situ ya.
0: Jadi materinya tentang masa ta'aruf ini adalah ada beberapa item. Pertama kita menjelaskan tentang kemadrasahan. Nah, kemadrasahan bagaimana kita menjelaskan tentang profil singkat dari lembaga satuan pendidikan masing-masing dan sisi infrastruktur dan seterusnya. Baru kita masuk ke nilai-nilai madrasah tentang bagaimana orientasi ibadah. Nah, ini yang suatu tahapan kita untuk nanti tidak ada kekerasan dan segala macam. Itu semata menjelaskan tentang tata tertib, bagaimana akhlak tata krama dan adab terhadap guru karyawan dan teman-teman pergaulan, dengan bagaimana beretika media sosial juga itu kita harapkan di sana.
1: Sampai bagaimana mereka mendapatkan pemahaman tentang etika media sosial.
0: Ya, makanya hari ini juga kami mendatangkan Komisi Penyiaran Indonesia KPI untuk menjelaskan bagaimana bermedia sosial yang baik, karena itu sana kan sering proses bullying, kekerasan itu juga lewat media sosial juga itu.
1: Siapa jadi yang dilibatkan pihak tiga nih untuk proses Mata Muda nih?
0: Itu kami melibatkan beberapa instansi, termasuk nanti dari Rumah Sakit Jiwa, terus dari KPI dan juga dari Dewan Pendidikan kota maupun provinsi, yang kita harapkan seperti itu. Di samping itu juga di masa ta'aruf ini juga kita mengenalkan bagaimana menciptakan suatu lingkungan atau madrasah yang sehat, aman, nyaman dan menyenangkan. Itu suatu strategi kita supaya anak-anak itu tidak berpikir macam-macam. Bagaimana dia selama di madrasah dia akan
1: merasa senang, nyaman.
0: Terus disinilah yang menciptakan madrasah sehat, aman, nyaman dan menyenangkan. Salah satunya adalah kami kemarin di MAN 1 begitu pembukaan masa ta'aruf membaca ikrar dan janji untuk menjauhi ya seperti tindakan perundungan, cyberbullying, termasuk juga pelecehan seksual, pornografi, ekstremisme dan penggunaan rokok dan narkoba. Jadi anak-anak kemarin semua menandatangani deklarasi untuk menghindari proses bullying dan perundungan yang kita sekarang
1: praktek tadi ya,
0: disuguhkan oleh berita-berita media sosial yang begitu masif ya. Yang sekarang lewat inilah kami sebagai tenaga pendidik mengkanternya, mengawalinya, karena ini kan SMP masuk ke SMA atau MTs ke MA, ini masa yang sangat transisi. Kalau kurang tepat strategi kita itu bisa salah jalan anak-anak itu. Termasuk yang keempat, materi dari masa ta'aruf itu bagaimana implementasi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Ini sangat perlu kita untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana anak itu memiliki toleransi. Ini kan harus ini, sudah cinta negara kesatuan Republik Indonesia, moderasi itu juga harus berada di titik tengah, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Ini perlu ditanamkan konsep-konsep seperti itu. Dan terakhir kita mencoba bagaimana menciptakan implementasi program yang asri, dan ada istilah ekoteologi di lingkungan madrasah, itu madrasah yang hijau. Saya kira ini hal-hal yang yang kita angkat di masa ta'aruf menurut pengamatan saya, penglihatan saya ini momentum yang sangat bagus. Di mana anak-anak yang perlu diberikan pencerahan sesuai dengan tingkatan perkembangan usianya.
1: Jadi ini yang menarik tadi adalah masa transisi mereka, masa mereka mungkin berubah pola pikir. Ya masa keemasan mereka ketika dari MTs ke Madrasah Aliyah atau SMP ke SMA ini momentum bagi mereka untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman lebih tentang yang tadi digambarkan. Artinya bahwa Man 1 juga begitu serius soal bullying.
0: Ya.
1: Itu apakah karena memang yang lagi sekarang beredar berkembang juga bagaimana yang terjadi di Lombok Tengah misalnya di pesantren, atau memang karena seperti apa di Man 1 ini?
0: Saya kira kalau ini kita bukan instan ya, kita menjelaskan konsep ini satu keharusan dan kewajiban kita, karena namanya anak ini dari berbagai macam latar belakang sosial ekonomi dan seterusnya dari berbagai macam strata sosial tadi, saya kira kita harus hati-hati.
1: Iya.
0: Ini masa transisi ini biasanya anak-anak itu mencari figurnya sendiri segala macam, itu harus kita kantar. Jadi kami di Man 1 itu suatu program prioritas ini. Supaya apa? Menciptakan madrasah yang menyenangkan, aman itu. Kalau sudah aman, nyaman, saya kira anak itu akan belajarnya lebih dan mengikuti kegiatan-kegiatan tanpa ada rasa ketakutan, kecemasan. Jadi tugas kita adalah sebagai orang yang bergerak di satuan pendidikan, bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman itu.
1: Berapa murid kemarin yang menandatangani fakta integritas itu?
0: Itu kami sesuai dengan siswa baru kami sekitar 386. Sudah punya komitmen, tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, dan hal-hal yang sudah ada statement sudah mereka.
1: Mereka antusias?
0: Ya, alhamdulillah sangat antusias. Dan itu kita share ke orang tua kegiatan-kegiatan itu supaya orang tua juga tahu apa yang dilakukan oleh putra-putrinya di madrasah. Saya kira harus ini juga hal-hal seperti ini harus kita sosialisasikan ke semua ke semua orang, supaya apa juga tanggung jawab proses bullying itu bukan hanya di satuan pendidikan, orang tua juga harus punya rasa tanggung jawab juga.
1: Nah, Pak Kepala, kita sedikit geser kepada bagaimana aktivitas para siswa sebelumnya, yang mungkin bukan siswa baru ini atau murid baru ini. Tapi kalau misalnya penanganan bullying di sekolah, mungkin Man 1 pernah alami atau belum pernah, atau mungkin ada yang berpotensi terjadi bullying, itu reaksi sekolah guru itu seperti apa biasanya? Apa yang paling cepat mereka lakukan?
0: Jadi kita satu-satunya cara sekarang kita kan di sekolah itu atau di madrasah itu punya namanya guru bimbingan konseling.
1: Oh, guru BK ya?
0: BP atau BK ya. Jadi tugas utama itu memantau. Jadi bahkan sekarang di tahun pelajaran ini kita bentuk satgasnya lah. Yang akan menangani itu. Jadi satgasnya itu kita ambil dari unsur guru, unsur siswanya juga, terutama yang dari pengurus OSIM namanya, atau OSIM kalau di sekolah namanya OSIS. Jadi saya kira itu yang harus kita lakukan, dan jika ada kasus-kasus seperti itu akan ada, harus ada tahapannya ya, mengklarifikasi, terus memanggil orang tua segala macam, dan tetapi selalu kita lakukan preventifnya lah. Namanya anak selalu terus diingatkan, karena namanya dia di lingkungan Man 1 itu kan hanya beberapa jam. Setelah itu dia akan keluar di lingkungannya. Saya kira peluang-peluang untuk terjadi seperti itu pasti ada. Makanya itu harus ada kehati-hatian kita, dan setiap saat, saat-saat upacara bendera, saat-saat imtak selalu kita ingatkan. Bahkan sekarang saya di Man 1 Mataram membuat baliho nanti,
1: baliho ya,
0: yang selalu diingat anak-anak itu. Saya kira itu
1: tulisannya apa?
0: Stop kekerasan, stop bullying, dan lain sebagainya.
1: Itu. Dan itu berbagai sudut,
0: dan nanti bisa baca. Apa yang sudah dilakukan, tanda tangan itu akan saya dokumentasikan dan terus akan pajang bahwa kalian sudah menandatangani ini. Bagi yang melanggar pasti ada konsekuensinya. Harus kita tegas dalam hal ini.
1: Memang konsekuensinya apa yang bisa dilakukan?
0: Kalau terjadi seperti itu ya bisa kita panggil orang tuanya, dan harus cari solusi untuk supaya jangan mengganggu situasi yang lain. Jangan sampai satu makan nangka semua kena getah. Karena ini kan jumlah siswa kita kan 1000 sekian, 1285. Jangan gara-gara satu itu akan mencoreng nama lembaga dan juga akan mengganggu suasana yang kita ciptakan tadi yang menyenangkan tadi.
1: Apalagi sekarang Man 1 juga terus berbenah saya dengar.
0: Alhamdulillah. Makanya
1: apa yang berbeda sekarang Man Satu?
0: Man Satu hari ini kita punya jargon baru ya. Namanya Man Satu Mataram yang maju berprestasi mendunia.
1: Maju berprestasi mendunia. Memang kenapa? Infrastruktur penunjang cukup di situ.
0: Ya, kenapa kita buat istilah maju berprestasi mendunia? Mendunia ini kita juga feedback dengan target dari Direktur KSKK di Kementerian Agama Republik Indonesia, juga dia ada kata-kata mendunia, jadi kita turunkan dan juga kita membackup apa yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi.
1: Okay.
0: Yang zaman di provinsi kan juga NTB yang maju apa mendunia juga. Jadi kita sebagai lembaga satuan pendidikan menurunkan dari konsep itu, tapi semua pasti kita ingin maju. Maju ini artinya dengan cara baik di akademik maupun non akademik. Jadi keberhasilan suatu pendidikan itu bukan hanya dilihat dari akademik, bagaimana kita menciptakan suatu atmosfer kehidupan yang akademik yang positif di lingkungan madrasah. Saya kira itu tugas kita semua.
1: Baik, Pak Syawki ditahan dulu ya.
0: Ya.
1: Saya undang pendengar untuk bergabung di 0818-02056000 dan juga di 0370-646-521. Anda bisa bergabung, menyampaikan pendapat, saran, kritikan juga boleh yang bisa membangun semangat Pak Syawki dan kawan-kawan di Man Satu Mataram. Anda bisa sampaikan di dua line telepon yang kami siapkan. Saya akan jeda dulu pendengar, nanti kita akan masih berbincang beberapa menit ke depan ya, bersama dengan Kepala Man Satu Mataram kaitan dengan masa ta'aruf dan juga komitmen mereka dalam mencegah terjadinya bullying. Kita akan jeda dulu.
2: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, masih bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Saya bacakan pesan singkat yang masuk dari 085238484 scan. Sekolah atau madrasah harus punya cara tersendiri untuk men-tracking pihak-pihak yang melakukan bullying di sekolah, termasuk dengan memaksimalkan banyaknya jumlah CCTV. Ya, ini menarik juga ya. CCTV di mana satu banyak?
2: Hampir semua kelas ada.
1: Hampir semua kelas ada. Jadi ini bagaimana menanggapi ini? Harus punya cara untuk men-tracking. Artinya guru juga harus lebih aktif lagi nih. Jangan sampai kayak kasus yang terjadi nuduskan bulan baru terungkap dan lain sebagainya, atau menyembunyikan dan lain sebagainya. Seperti apa nih?
2: Jadi kalau mengantisipasi hal-hal seperti ini, pertama memang dari sisi keamanan. Di MAN 1 itu kita sudah seperti tadi, masalah kamera pengawasan kan kita bisa pantau, karena kegiatan-kegiatan siswa kita selama berada di lingkungan madrasah. Saya kira itu satu penting, nanti jika ada masalah kita bisa cek kapan terjadinya, di mana, bagaimana asal mulanya. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah, saya kira itu tadi, kita punya semacam satgas lah, satuan yang akan menangani kasus-kasusnya, di mana nanti komponen-komponen harus punya program. Jadi program itu perencanaannya, terus bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasi dan seterusnya. Yang ketiga juga kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak yang kompeten ya, untuk memberikan ini, karena kita juga ada keterbatasan kemampuan. Jadi di masa ta'aruf ini juga kita diberikan suatu peluang untuk bagaimana mengembangkan materi-materi yang bisa yang kita lakukan, terutama materi-materi yang berkaitan dengan tadi itu contoh kasus bullying tadi, bagaimana pengelola, saya kira ini manajemen kegiatannya, bagaimana kita menciptakan suatu kegiatan-kegiatan yang mata muda ini menyenangkan, ya, atraktif dan menarik, serta tadi itu menghindari tindakan kekerasan dan asusila tadi, serta bagaimana anak-anak itu memiliki akhlakul karimah yang sesuai dengan nilai-nilai dari satuan pendidikan, terutama nilai-nilai yang ada di madrasah. Dan juga kita tidak bisa lepas juga dari tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua juga punya peran yang sangat utama di sini. Tidak hanya sekedar menyerahkan dia untuk sekolah di madrasah, tapi orang tua juga harus memantau bagaimana anaknya, apa yang dilakukan. Dan itu biasanya di satuan pendidikan itu ada sudah rekam medisnya di bimbingan konseling.
1: Jadi track-nya sudah ada di sisi sana.
2: Anak-anak yang punya masalah itu kan akan biasa cepat terpantau.
1: Oke.
2: Dan ini pun sekarang kita minta anak-anak tuh harus dia berani melaporkan.
1: Berani melapor.
2: Itu harus itu. Jangan takut. Jika melihat hal-hal yang kejanggalan terjadi itu cepat dilaporkan, supaya tadi itu tidak seperti kasus yang terjadi sekarang.
1: Sekarang lagi viral nih ya.
2: Keterbukaan anak itu harus berani melaporkan jika ada bullying di lingkungan madrasah.
1: Ini ada pesan singkat lagi yang masuk di redaksi kami, Pak Kepala, dari 081703444 scan. Guru juga harus menjadi contoh yang terbaik, karena teladan yang terdekat di siswa adalah gurunya di sekolah. Jangan sampai mereka juga menjadi teladan yang kurang baik. Nah, guru-gurunya ada warning nggak bagi guru-guru ini?
2: Jadi
1: karena kan sekarang banyak guru-guru bajang ini, bajang-bajang gurunya.
2: Saya kira kita sebagai guru itu pasti punya etika kan, punya norma-norma. Insya Allah guru itu pasti akan digugu dan ditiru ya. Jadi selalu kita, makanya di kami di MAN 1 itu membuat semacam program yang namanya istilah P3K. Hmm. P3K itu bagaimana guru itu harus memiliki penampilan. Penampilan terus dia memberikan suatu pelayanan, terus dia bisa menciptakan suasana yang berprestasi, dan terakhir ada komitmen. Jadi komitmen yang kita harap. Komitmen yang bagaimana dia harus mengayomi anak-anak ini, karena guru itu selalu akan menjadi contoh dari ujung rambut sampai ujung kaki yang menjadi perhatian anak-anak kita. Hmm. Makanya penampilan dari sisi bagaimana dia dekat sama anak-anak, karena guru itu di sekolah itu perannya sebagai orang tua. Hmm. Kalau kita sebagai orang tua, pasti kita harus bisa mengayomi anak-anak itu. Saya kira ini suatu tantangan kita di dunia pendidikan menghadapi anak-anak yang terutama di SMA ini. Benar. Kan masa transisi kan. Hmm. Sedang mencari jati dirinya, dan biasanya siswa. Benar. Itu punya guru idola. Nah, lewat guru-guru idola inilah yang nanti ya harus bisa dimasuk konsep-konsep anti-bullying dan anti-kekerasan itu.
1: Iya, dan ya saya sebut apesnya, tapi tantangan juga peluang nih. Ya. Guru-guru sekarang, karena murid juga sekarang lebih kreatif dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat gitu ya. Jadi mereka selalu aja ada contoh-contoh, ada figur-figur yang mereka idolakan begitu. Dan ini tantangan juga bagi guru.
2: Ya. Ini memang ini yang kami rasakan juga. Jadi biasanya anak-anak itu mengidolakan seseorang ya. Hmm. Tapi kita harapkan idola-idola yang digunakan itu hal-hal yang positif ya. Yang harus ditiru, digugu sama anak-anak kita itu. Saya kira ini sudah saatnya kita di satuan pendidikan, mari bersama-sama kita menciptakan lingkungan madrasah yang menyenangkan ini. Konsep menyenangkan ini adalah sesuatu harapan kita supaya anak-anak itu bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dan merasa diayomi dan diperhatikan.
1: Oke, siap. Terakhir 1 menit saja atau 30 detik, apa yang disampaikan kepada murid baru di Man 1?
2: Saya harap anak-anakku, khususnya keluarga besar Man 1 Matam, dan khususnya kita yang mengelola satuan pendidikan, mari kita gunakan masa ta'aruf atau masa pengendalian lingkungan sekolah ini suatu titik awal kebangkitan kita untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ada di luar sana. Terutama untuk kasus kekerasan dan bullying ini, kita tidak ingin itu terjadi di satuan pendidikan kita. Maka kita harus punya komitmen yang sama, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan lingkungan yang menyenangkan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang taat, tekun, dan inilah yang kita harapkan. Baik. Karena ke depan ini persaingan itu sangat kompetitif. Yeah. Bagaimana kita menciptakan anak-anak yang berakhlakul karimah. Yeah. Kalau itu terjadi, benar, insya Allah tidak ada masalah di satuan pendidikan.
1: Baik. Dan mereka akan menjadi pemimpin masa depan ya.
2: Insya Allah.
1: Itu yang paling penting kita siapkan dari saat ini. Terima kasih Pak Syawki waktunya di RRI ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya dengan Pak Syawki, Kepala Man 1 Mataram, yang tadi menggambarkan bagaimana upaya mereka di keluarga besar Man 1 untuk senantiasa benar-benar menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan di lingkungan pendidikan, dan mereka komitmen kuat agar mereka nanti siswa-siswi atau murid-murid baru ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan jauh dari praktek-praktek bullying atau perundungan. Terima kasih bagi yang sudah bergabung mendengar di sesi pertama maupun sesi kedua. Saya akhiri acara opini publik dan klarifikasi. Saya Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan satu informasi kembali ya dalam cek fakta. Jadi perdebatan mengenai pemanis alami ini kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren bisa menurunkan resiko diabetes secara instan. Namun benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Berdasarkan publikasi dalam International Journal of Food Science, gula aren ini ternyata memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah jika dibandingkan dengan gula pasir. Indeks glikemik gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, mengkonsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Jadi kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Selain itu pendengar, gula aren tidak melalui proses rafinasi seketat gula pasir, karena itu sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium masih terkandung di dalamnya. Meski demikian, para ahli kesehatan juga menegaskan bahwa gula aren tetap mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Mengkonsumsi gula aren secara berlebihan tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta juga bisa menyebabkan gangguan metabolisme lainnya. Dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan risiko penyakit apabila pola konsumsi tidak dikendalikan. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang pagi hari yang cukup dingin ini kami jumpai Anda dalam program Halo RRI untuk edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang bertugas hari ini. Ramai betul studio Pro 1 RRI Mataram ya. Ada apakah gerangan? Apa karena ada saya? Apriana Mahdan dan juga Bung Andi Suhandi. Selamat pagi Bung Andi.
2: Selamat pagi juga. Wah, seger ya hari ini.
1: Terlih ya tepatnya.
2: Ya lumayan beberapa hari ini.
1: Betul-betul. Tapi hari ini memang agak sedikit
2: berkurang telihnya.
1: Ini meningkat Bang Andi.
2: Ini kena AC-nya.
1: Enggak sih, tadi pagi di rumah itu sudah dingin banget. Emang benar-benar ngijik gitu dibanding hari yang kemarin. Kemarin tuh lebih hangat. Hari ini cuaca agak sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Sampai Anda lihat saya menggunakan jaket hari ini. Biasanya sedingin-dinginnya saya enggak ngejaket gitu.
2: Ya,
1: hari
2: dah.
1: Ini wah.
2: Memang agak telih ya.
1: Kembang komak ini memang.
2: Jadi untuk masyarakat pendengar, semoga tetap sehat, jaga kesehatan gitu.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin, betul. Hari ini di Halo RRI kami berdua ditemani tim Halo RRI yang bertugas ada Reza Kurnia, gatekeeper kita sekaligus pengarah acara pagi ini, dan juga ada Amalia Rohmah di multimedia yang fasilitasi siaran Halo RRI ini bisa disiarkan secara langsung ditonton melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Apa kabar Anda untuk yang sedang mobile juga hari ini, mungkin ada tugas di luar ruangan atau ada aktivitas lainnya, yang sedang berkendara bisa menyimak Halo
2: kami
1: RRI, ya betul, di RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Google Play Store di smartphone Anda, sehingga Anda bisa selalu dekat bersama RRI dimanapun, kapanpun, dalam
2: kondisi
1: apapun juga.
2: Suaranya lebih jernih gitu ya.
1: Betul sekali.
2: Baik, kita di Halo RRI di pagi hari ini seperti biasa menanti Anda yang ingin berkeluh kesah, begitu bahasanya.
1: Betul sekali, mengeluarkan unek-uneknya gitu.
2: Ya, terkait infrastruktur mungkin di tempat Anda yang sampai saat ini membuat kurang nyaman mungkin ya.
1: Betul.
2: Ada jembatan mungkin yang rusak. Perlu disuarakan.
1: Iya, itu dia. Kadang-kadang karena saking banyaknya prioritas pembangunan kita.
2: Nah, betul.
1: Nah, semuanya prioritas ini gitu ya. Jadi ada hal-hal lain yang mungkin belum disentuh atau belum ibarat kata memang harus digedor gitu, Bang Andi. Biasa kita juga sebagai manusia biasa aja kalau nggak diingetin, oh iya ya gitu, lupa. Astaga iya lupa. Padahal itu prioritas juga.
2: Prioritas.
1: Betul.
2: Apalagi ini menyangkut halayak orang banyak.
1: Betul sekali. Jadi kalau sudah infrastruktur jalannya morat-marit atau nggak bagus atau mengalami kerusakan, itu menghambat berbagai aktivitas, baik itu pendidikan, perekonomian, kesehatan, ya kan? Mau akses ke fasilitas kesehatan terhambat. Itu juga bisa berakibat fatal gitu ya. Kurang cepatnya menangani keselamatan jiwa seseorang karena keterlambatan, perkara jalanan runtak, ya, rusak, jadi harus cari jalur alternatif atau akhirnya kecepatan diperlambat untuk menjaga keselamatan. Nah, ada hal-hal yang memang harusnya bisa sampai tujuan dengan cepat dan efektif dengan infrastruktur jalan yang baik. Karena hal-hal semacam itu akhirnya ya terjadilah kerugian-kerugian.
2: Ya, betul. Sama seperti perjalanan saya ketika dinas subuh.
1: Bagaimana pengalamannya pagi
2: saya
1: ini?
2: Saya heran kenapa beberapa ruas jalan.
1: Aku heran. Ruas jalan mana itu?
2: Ruas jalan yang kadang lampu jalannya mati gitu.
1: Oh, betul.
2: Kenapa itu, ya gitu?
1: Nah, itu dia ya, kenapa?
2: Jalan Sriwijaya dari sebelum Golden Village sampai McD.
1: Betul-betul. Oh iya, sampai betul. Itu,
2: dan saya kemarin hampir menabrak Guguk gitu.
1: Aduh, kasihan sekali Guguk ini. Maksudnya.
2: Saya dong.
1: Itu bahaya loh.
2: Iya, betul. Dan itu peteng sekali.
1: Tapi saya beberapa waktu ini juga merasakan ada jalan-jalan yang agak sedikit peteng gitu.
2: Di mana itu?
1: Saya jalur Mataram ke Cakra itu ada di satu beberapa titik itu agak gelap. Nah, ini ada terjadi apa dengan lampu-lampu penerangan jalan kita ini ya?
2: Kadang LTJ itu dinyalakan, ini, kadang tidak. Saya jadi mikir, apakah ini terjadwal ya gitu?
1: Ada juga yang memang punya sensor otomatis gitu. Ketika ada cahaya seperti matahari, dia mati sendiri.
2: Ini subuh Ibu, sebelum subuh. Ya,
1: makanya artinya apakah dia telang lampunya atau dia bagaimana? Atau apakah lampu ini dia sudah mati atau sudah rusak perlu diganti. Nah, itu mungkin nanti Bung Reza Kurnia terkait dengan lampu penerangan jalan ya, kita dihubungkan.
2: Karena ini berbahaya sekali ya Bu Apriana, selain kita akan menabrak binatang yang melintas mungkin ya. Ada jalan-jalan runtak akhirnya tidak terlihat kan?
1: Betul, itu betul.
2: Beruntak begini
1: sekali.
2: Kita jalan.
1: Iya.
2: Kita harus mau cepat kan dinas subuh itu?
1: Betul.
2: Terus runtak, kita bawaannya barang banyak. Berjatuhan.
1: Nah itu ke pesik, ke sangkur dan segala macam ya. Ini juga tentu warga masyarakat yang lainnya yang beraktivitas dini hari atau pagi-pagi para pedagang.
2: Betul.
1: Itu sudah pergi ke peken, ke Bertais. Kan peken-peken tuh selak tuh malam hari, itu udah dini-dini hari.
2: Ada peken tuh selak ya?
1: Ada, Bang Ani gak tahu ya?
2: Pernah itu di Bertais. Dengar, ya, cuma ini lokasinya gak tahu.
1: Tahu saya karena pernah waktu itu belanja untuk partai besar. Jadi di sana memang murah.
2: Kenapa baru, namanya peken tusela?
1: Karena orang Sasa itu kan ada dulu istilah tusela ya, lea lah kalau di Bali, tusela itu dia ngeresnya itu dini hari gitu loh.
2: Oh, dan orang lagi
1: jam orang tidur.
2: Dia di situ, beraksi di situ.
1: Tusela itu aktivitasnya jam segitu. Nah, itu makanya dibilang peken tusela karena itu jadwal operasional tusela. ada apa namanya operasional pasar mulai dibuka
2: gitu. Di jam-jam itu.
1: Iya. Oh. Jangan sampai tuh saya lah yang belanja. Termasuk saya.
2: Tapi ada dong aktivitas.
1: Oh, ramai Bang Andi. Memang itu suasananya agak khas sekali ya. Saya suka suasana semacam itu. Jadi dia baru-baru diturunkan tuh dari Tanjung Luar misalnya, pindangan-pindangan apa tongkol itu sudah berkeranjang-keranjang.
2: Di
1: jadi memang
2: itu
1: harganya murah karena partainya besar. Bukan, nah nanti biasanya bahan-bahan itu, barang-barang dagangan itu dibawa ke apa namanya,
2: ke pasar-pasar yang
1: lain, bisa ke pasar Cakra, ke ACC. Jadi disitulah mulai diecer-ecer.
2: Induknya di sana.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi biasanya ikan-ikanan lah di sana ya.
2: Buah-buahan ada?
1: Ada banyak di Bertais karena pasar induk juga, jadi pasar besar. Di sana kalau kita beli keranjangan, misalnya satu keranjang apa namanya itu yang sekarang lagi musim buah ndek apa sih itu yang kecil-kecil, leci lagi musim loh sekarang, lagi agak murah-murah gitu. Biasanya kan 90.000 per kilo, sekarang bisa dapat 40.000 per kilo gitu kan, jauh
2: kita,
1: harganya
2: kita datangnya di jam-jam tusela itu.
1: Iya betul, tapi sekarang sih masih, ini udah jam berapa ini, ada sih sekarang tetap ada pasar di Bertais buah dan lain sebagainya ya, cuman biar dapat yang bisa milih gitu. Ya pagi-pagi buta begitulah.
2: Sekilas tentang pasar tusela.
1: Tentang pasar yang harga pasar sekarang juga masih, terakhir saya belanja itu ya hari Sabtu kemarin pas masih libur.
2: Sudah murah ya?
1: Belum, sekarang belum hari ini. Terakhir saya beli ayam tuh 30 juta. 30 juta. 30 ribu per kilo. Enggak tahu hari ini. Nanti kita
2: itu bagian apanya yang 30 ribu itu?
1: Campur.
2: Oh, campur. Soalnya saya beli kemarin 2 kilo 68.
1: berarti 34 sekilo. Ya betul, kalau di beberapa pasar kalau Andi nggak nawar ya itu 35, oh, lemparan gitu. Harganya saya bergaknya itu bisa sampai 30.000 gitu. Tapi saya belinya kemarin bukan di pasar ya, ada tuh tempat pemotongan sih.
2: Okay.
1: Itu 30.000 dan itu biasanya tempat potong ini dia juga penyedia suplai ayam untuk MBG. Gitu.
2: Tapi emang benar itu ya. Kalau MBG sudah beroperasi aktif kembali itu harga agak signifikan.
1: Belum tahu yang hari yang sekarang ya. Kalau kemarin kan tumben nih libur pas libur sekolah biasanya libur tetap operasional jalan, tetap disediakan gitu. Nah, kemarin yang libur panjang sekolah itu kan sempat tidak beroperasi beberapa dapur. Semua dapur lah, hampir semua dapur tidak
2: hampir
1: beroperasi.
2: Semua.
1: Nah, itu memang dari pengamatan para konsumen dan juga digaungkan di media sosial, juga beberapa testimoni dari para pedagang di pasar yang saya ajak ngobrol, ya terjadi penurunan harga di bahan-bahan, beberapa bahan-bahan pokok gitu, seperti ayam, telur, cabai dan lain-lain. Nah, hari ini apakah terjadi perubahan? Nah, kalau terjadi perubahan ternyata setelah liburan sekolah ya, bisa mungkin patut diduga ada pengaruhnya.
2: Ada pengaruhnya. Gitu. Ya. Silakan untuk ibu-ibu yang rajin ke pasar boleh.
1: Seperti saya ya silakan, tapi saya mingguan ke pasarnya nggak tiap hari. Jadi mungkin yang harian nanti kita tanya mungkin pedagang keliling ya, Bi Uti itu biasanya update deh info harga-harga pasar karena tiap hari mampir ke RRI ya untuk melayani kebutuhan belanja karyawan dan karyawati di jam istirahat.
2: Ada banyak yang tadi berusaha untuk terhubung, silahkan.
1: Silahkan di,
2: mulai dari sekarang kita
1: coba lagi di 0818-02-056-000 dan di 0370-046-521. Nanti ada rekan saya Reza Kurnia yang akan menerima telepon Anda terlebih dahulu untuk menanyakan data basic Anda, alamat dan menanyakan problem apa yang ingin disampaikan, baru nanti akan dihubungkan kepada Andi dan Apriana. Sudah ada penelpon kah Bung Andi?
2: Ada.
1: Di 0818-02-056-000 langsung kita Betul. Jawab. Selamat pagi, halo RRI. Oh iya ya.
3: Halo.
1: Ya halo juga.
2: Silakan Bapak bersama kami. Halo RRI.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Bapak siapa, Pak?
3: Nih, belum tadi awal-awal.
1: Kami baru buka acara nih, Pak.
2: Oh, yang tadi di opsi katanya nih.
1: Oke, boleh diinformasikan namanya, Pak?
3: Ini Pak Rahim.
1: Silakan, Pak Rahim.
2: Pak Rahim, monggo, Pak.
1: Ada persoalan apa yang ingin disampaikan, Pak?
3: Ya, saya ada urusan ini.
2: Oh, unek-unek, silakan.
3: Tentang pelajaran baru tahun baru.
1: Ada putra putri atau cucu yang ikut tahun pelajaran baru, Pak Rahim?
3: Jadi begini, saya cuma ada unek-unek, saya heran-heran.
1: Boleh dikecilkan volume radionya, Pak, supaya kita bisa menangkap suara Bapak dengan jelas karena feedbacknya terlalu kencang, jadi menggema, tidak kami bisa tangkap poinnya, Pak.
3: Jadi begini, sebenarnya saya
1: ya menjauh dari monitornya kalau tidak bisa dikecilkan, Pak.
3: Jadi begini, saya cuma heran saja tentang aturan yang sekarang dengan yang dulu. Karena saya ini cukup lama umur hidupnya ini. Jadi yang dulu itu tahu saya itu kenapa kok sekarang ini berubah tahun pelajaran baru dan tahun barunya
2: berubah tahun
3: sudah setengah tahun berjalan baru dihitung menjadi pelajaran baru. Itu cuma saya heran saja. Jadi siapa yang merubah aturan tahun baru itu dan pelajaran baru itu dari Januari menjadi bulan Juni? Ini saya heran. Jadi
1: Tahun berapa Pak Rahim ini sekolah nih kira-kira? Karena di tahun 90-an pun sudah memang tahun ajaran baru itu di bulan Juli.
2: Juli, ya betul.
3: Iya, iya. Tahun 65 itu saya...
1: Oh, sudah perubahan ini ya pasca Orde Baru itu sudah.
3: Orde Baru itu, tahun barunya ya Januari dan pelajaran barunya Januari.
1: Sudah lama sih ini, Pak Rahim, sudah lama banget ini. Dari berubahnya itu sudah terlalu lama kalau kita mau tarik garis lurus lagi gitu. Karena lurus ini sudah lagi, ya? sudah berjalan puluhan tahun juga. Tahun ajaran baru itu memang dimulai itu di bulan Juli, Pak, rata-rata. Semua, di semua ijazah rasanya dari tahun 90-an.
3: Tapi kenapa?
2: Okay. Kenapa tidak bertepatan dengan tahun baru gitu ya?
1: Iya. Tapi tidak ada komplain kan, Pak, ya? Tidak ada komplain dengan itu. Jadi sudah berjalan memang satu tahunnya dihitung dari Juli ke Juli gitu, Pak Rahim.
3: Tapi kan jelimet benar nih aturan pembukuan, misalnya kan ijazah.
1: Oke. Pak Rahim guru pengajar. Apa bukan, terdampak juga dengan aturan biasa, ini?
3: Tapi saya heran saja.
1: Oke. Tapi perkaranya Pak Rahim di semua di aturan pendidikan kita atau para pelaksana pendidikan tidak ada komplain dengan ini, Pak.
3: Kan begini. Jadi saya masih
1: kaitannya keluhannya apa ini, Pak Rahim? Keluhannya yang terdampak dengan Pak Rahim. Aturan baru ini yang sudah berjalan puluhan tahun ini yang dirasakan di dampak kehidupannya Pak Rahim apa, Pak?
3: Kan begini,
1: kesulitannya apa?
3: Kan persoalan ini bukan apa istilahnya itu saya tidak ada kepentingan.
1: Oke, baik, Pak Rahim.
3: Cuma heran saja.
1: Oke, cuma heran aja ya Pak Rahim. Baik, terima kasih Pak Rahim.
2: Terima kasih Bapak
1: atas
2: Rahim.
1: Atas atensinya, silahkan untuk Anda pendengar yang mungkin memiliki dampak-dampak sosial terhadap kehidupan langsung gitu, silahkan itu baru Anda bisa menyampaikan ke Halo RRI. Jadi kalau yang keheranan-keheranan ini kita juga kadang-kadang kita heran kenapa misalnya harga-harga tidak terjangkau misalnya begitu ya. Ada keheranan-keheranan ini hanya mungkin sebatas opini yang bisa kita diskusikan di ruang-ruang tertentu.
2: Okay.
1: Jadi di ruang publik ini silahkan Anda yang ingin bergabung kaitannya dengan ada hal-hal yang memang Anda rasakan dampaknya langsung.
2: Betul.
1: Merugikan atau tidak nyaman, silahkan diutarakan di Halo RRI. Itu yang bisa kami fasilitasi dan bisa kami bantu begitu ya.
2: Mungkin terkait BPJS boleh ya?
1: Boleh gitu.
2: Oke, karena kemarin saya lagi rame di media sosial.
1: Oh ya, gimana itu?
2: Iya, para peserta BPJS kesehatan, ya, mereka langsung ke rumah sakit besar gitu dengan.
1: Oh, nggak pakai rujukan dari paskes pertama?
2: Itu yang mereka herankan kenapa tidak
1: langsung aja gitu.
2: Iya, tidak diterima BPJS-nya karena tidak ada rujukan dari paskes pertama itu.
1: Nah, itu balik lagi ke aturan juga memang seperti itu ya. Jadi semua dibuat ada SOP, standar operasional prosedurnya karena pasti ada penertiban-penertiban kelancaran sehingga dibuat peraturan-peraturan yang bisa menertibkan alur pelayanan gitu, Bung Adi. Kalau misalnya semua masyarakat ini dari ujung ke ujung langsung ke satu rumah sakit misalnya yang dikehendaki, dikhawatirkan tidak bisa terakomodir gitu ya.
2: Itu
1: tapi
2: dikhawatirkan
1: kalau,
2: ya.
1: Kalau aturan yang berjalan sekarang sebagai pengguna BPJS kebetulan juga kita merasakan gimana alurnya ya. Misalnya kita harus ke paskes pertama dulu. Kalau di paskes pertama bisa dilayani, obat-obatannya ada, dokternya ada untuk penyakit yang diderita, maka akan dilayani di paskes pertama itu.
2: Okay.
1: Tapi jika ketika di observasi penyakitnya A, B, C, D, oh ini gak ada di puskesmas ini misalnya, atau kita rata-rata di RRI Mataram di klinik Caturwarga misalnya, kesana ketika diobservasi, wah ini penyakitnya harus cek lab tapi alatnya gak ada di paskes ini, jadi baru dirujuk pun kita bisa milih kok rumah sakitnya.
2: sesuai dengan ini.
1: Yang mana yang kita mau, yang kita nyaman itu misalnya. Tapi yang tentu menerima layanan-layanan BPJS. Di BPJS. Misalnya kalau di Kota Mataram mau kemana, ke rumah sakit ke HK atau rumah sakit Islam Siti Hajar,
2: okay,
1: atau ke Bayangkara atau provinsi, itu kita dikasih pilihan. Yang mana yang lebih dekat, mungkin kalau saya seringnya minta rujukannya ke rumah sakit Bayangkara.
2: Yang dekat ya.
1: Karena dekat dengan kantor, jalan 5 langkah aja gitu. Tapi mungkin karena mengantri, kesulitan dirasakannya, sistemnya kan berbeda-beda rumah sakit cara pengantrian BPJS-nya. Jadi kita boleh minta perubahan rujukan rumah sakit lain.
2: Oh.
1: Gitu. Misalnya, "Mbak, kok saya agak kesulitan ya di Bayangkara karena sistem antriannya harus buka loket dulu jam 6 pagi kita ambil antrian, baru nanti setelah dapat antrian kita balik lagi di jam 7 baru dibuka." Nah, itu saya kita agak kesulitan, bisa ganti ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar.
2: Untuk klaimnya itu kemana?
1: Balik lagi ke paskesnya.
2: Oh, paskes pertama tadi.
1: Kita balik lagi, kita utarakan, "Pak, Bu, ini saya bisa ganti rujukan ke rumah sakit lain?" Bisa.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Jadi begitu ya masyarakat.
1: Begitu alurnya. Jadi jika terdaftarnya di paskes satunya di mana, pertamanya, nah disitulah kita berobat.
2: Okay.
1: Di situ dilayani BPJS-nya. Tapi ketika paskes pertama itu tidak bisa memfasilitasi keterbatasan alat atau dokter, nah itu baru akan dirujuk ke fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit atau dokter gitu.
2: Dokter-dokter yang menerima BPJS.
1: Betul, yang tentu saja terhubung pelayanan BPJS-nya seperti itu ya.
2: Baik.
1: Cuman mungkin yang perlu disosialisasikan oleh BPJS ini yang jadi pertanyaan juga bagi masyarakat.
2: Apalagi
1: karena
2: itu?
1: Kita belum dapat jawaban juga dari sejak Halo RRI
2: hadir
1: mengudara gitu ya. Penyakit-penyakit yang diakomodir atau yang tidak gitu kan. Sekarang di tahun 2025 ke 2026 gak salah itu terjadi perubahan-perubahan kondisi-kondisi kesehatan yang bisa dilayani oleh BPJS. Saya dengar-dengar ada yang asam lambung katanya gak bisa, atau misalnya kondisi-kondisi batas kekronisan penyakit yang bisa dilayani BPJS yang bisa langsung misalnya.
2: Ada gitu ya.
1: Ada.
2: Kecelakaan tidak bisa memang.
1: Tapi memang Bang Andi, sepengalaman ini ya, sepengalaman sambil kita menunggu nanti terhubung dengan pihak BPJS langsung, sepengalaman saya sebagai pengguna BPJS itu, kalau kondisinya daruroh ini darurat, benar-benar sakit yang nggak bisa ke paskes pertama dulu, itu bisa langsung ke UGD atau IGD.
2: Itu masuknya nanti pasien umum.
1: BPJS.
2: Bisa langsung.
1: Bisa langsung.
2: Karena dia darurat.
1: Betul. Pernah kan kemarin saya tiba-tiba agak kolap di kantor.
2: Itu boleh langsung.
1: Langsung ke UGD-nya Rumah Sakit Bayangkara. Ya tinggal ditanya KTP-nya aja.
2: Okay.
1: Kan dia udah terkoneksi secara digital kan, dia muncul sendiri kepesertaan kita. Nah, jadi bisa langsung. Sekarang lebih mudah terkait, kalau dulu kan harus ada kartunya itu. Kalau nggak bawa biar ada KTP harus ada kartu. Kalau sekarang tinggal mention KTP nomor NIK aja itu udah langsung terdata, keluar datanya, oh ini peserta BPJS. Gitu. Cuma ya itu ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang memang bisa dilayani langsung ke unit gawat darurat. Begitu.
2: Saya kemarin sempat ada pengalaman juga.
1: Oh, iya?
2: Dan kaget karena saya nggak terlalu mengikuti alur BPJS. Saya tahu ke dokter bayar segala macam gitu. Nah, ada teman tabrakan, kecelakaan. Tiba-tiba saya kaget. Oh, tidak melayani BPJS kalau kecelakaan.
1: Oh iya, kan jasa raharja larinya.
2: Bayar artinya akhirnya gitu.
1: Betul, karena insurannya berbeda kan. Di jasa raharja udah terdaftar juga kalau untuk kecelakaan ya. Itu bisa diklaim sih sepertinya.
2: Gitu ya.
1: Iya. Dia sistemnya klaim. Klaim itu reimburse. Bayar dulu nanti kita. Nah, ada informasi terbaru yang juga mungkin sekalian nanti kalau kita terhubung dengan BPJS, rame juga di netizen sosial media. Kan kita berbagi info ya. Ada yang juga, atau saya nggak tahu, tapi yang lain pendengar mungkin tahu udah lama ya. ternyata biaya perjalanan transportasi itu di cover oleh BPJS juga, diklaim sistemnya dengan reimburse itu tadi. Misalnya ada orang yang dirujuk dari Lombok Timur ke Mataram, nah biaya transportasinya, BBM-nya, kalau dia ada bukti-buktinya, misalnya minta nota dan sebagainya, itu bisa diklaim ternyata di BPJS.
2: Gimana cara membuktikannya ya?
1: Itu pakai misalnya kalau kita beli bensin nih, mau berobat gitu kan, dari perjalanan, atau misalnya naik kendaraan gitu ya? Umum minta struknya. Itu ternyata ada banyak sekali yang menyampaikan, iya betul, tinggal datang aja nanti bawa nota-nota itu ke pihak BPJS. Wow. Tinggal nanti ada penggantian. Ada banyak layanan-layanan sebenarnya dari layanan-layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah kita.

0: kecelakaan iya, kemudian sakit yang karena kelalaian.
1: Sakit karena kelalaian tuh nah, sengaja nggak makan gitu. Kan jadi mah.
0: Kecelakaan yang karena kelalaian.
1: Kecelakaan yang karena kelalaian, oke, nggak pakai helm.
0: Contoh yang masih hanya mirip kebakaran. Kebakaran masuk nggak sih?
1: Nggak tahu, coba dicek.
0: Atau misalnya melakukan bunuh diri tapi tidak ini kan
1: memang terselamatkan. Itu memang tidak tercover. Okay. Udah jelas tidak tercover. Jadi memang sengaja melakukan menyakiti diri sendiri, nah, yaitu dia tindakan-tindakan yang tidak tercover oleh BPJS itu tadi. Nah, itu perlu dipahami oleh masyarakat. Betul. Karena kadang-kadang kalau enggak paham
0: bersuara lantang
1: ngamuk gitu kan. Ya, padahal kan, itu sudah ada item-item yang memang kalau kita mendaftar aja pasti ada term and condition atau syarat dan ketentuan berlaku itu yang ada tercantum di sana. Jangan diabaikan, harus dibaca dulu. Ketika kita udah klik setuju kalau di digital atau kita tanda tangan, artinya segala aturan yang ada itu kita udah sepakat gitu. Kadang-kadang hal-hal itu kita abaikan, pengen cepet, tapi ketika kita dilayani yang sesuai SOP tapi kita merasanya tidak tahu, kita marah gitu ya. Oke, sama juga sih dengan, nah ini kaitannya sekalian kita informasikan ke pendengar, term and condition baik itu di sosial media, baik itu di layanan-layanan lainnya, kita memang harus baca syarat dan ketentuan. Betul. Itu tapi karena dia poinnya pasalnya banyak, males kadang kita ya udah setuju aja ya kan, tapi di kemudian hari ternyata poin-poin itu kalau kita tidak pandai-pandai dan telaah, yaitu akan menimbulkan protes atau kadang-kadang yuk kok gini kok gitu gitu ya. Nah, itu perlu dalam pembuatan sosial media aja itu ada syarat-syarat ketentuan berlaku yang harus kita centang ya kan, baru bisa lanjut ke poin-poin berikutnya. Bagian syarat dan ketentuan ini ayo ngaku aja pada pasti ngelewatin ya kan, karena kita berprasangkanya gini, udah ini memang agreementnya ini memang seperti itu gitu. Tapi ternyata ada memang poin-poin urgen yang semisalnya kalau itu urusan apa istilah monetisasi aja, itu ada ketentuan-ketentuan. Kalau di poin sekian akan berbagi royalti dengan penggunaan musik misalnya, akan berbagi misalnya kita share itu akan berbagi royalti, akan dipotong dan sebagainya pendapatan Anda. Nah, itu kita main setuju aja karena di pikiran kita yang penting kita berpenghasilan.
0: Oke. Gitu. Apalagi ini masalah masyarakat banyak.
1: Betul.
0: Kesehatan.
1: Betul.
0: Nah, pasti itu ada poin-poin yang perlu kita sepakati juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kita pasti pahami.
1: Betul. Tindakan-tindakan di fasilitas kesehatan juga tentu saja ada persyaratan-persyaratan yang harus kita taken. Harus kita tanda tangani. Contoh pengalaman misalnya ada tindakan gitu Bang Andi, dia mau operasi kutil aja misalnya, misalnya. Kalau kita disodori berkenan gak ini nanti, karena efeknya ada, misalnya ada pengunci, misalnya operasi jantung misalnya, atau pemberian obat pengencer darah, terjadi penyumbatan pada jantung, ada plak atau ada timbunan lemak yang bypassnya itu jadi terhambat, maka akan diberikan pengencer darah. Tapi efek dari pengencer darah itu biasanya ada item-itemnya, akan terjadi perendarahan di otak, akan terjadi mual-mual, akan terjadi muntah atau kegagalan beberapa organ. Nah, itu kita wajib tanda tangani oleh keluarga, setuju atau enggaknya, karena dari setiap tindakan pasti ada dampak, resiko-resikonya. Walaupun sama kayak kita beli obat-obat bebas gitu ya, obat sakit kepala misalnya, pasti coba baca
0: efek
1: di obat ada efek sampingnya, misalnya akan mengganggu apa kehamilan dan janin, akan terjadi
0: mual-mual, ada juga
1: mual-mual atau jantung dan sebagainya berdebar dan lain-lain. Tapi emang belum pernah ada atau hanya sedikit yang tiba-tiba efeknya dia memang langsung perdarahan di otak, minum atau gagal ginjal minum satu obat misalnya yang pereda nyeri misalnya kan. Tetapi itu tetap harus kita pahami ketika dampak-dampak itu akan terjadi. Kayaknya itu dibutuhkan tanda tangan-tanda tangan. Mau operasi, mau lahiran, mau apa, itu kan pasti ada tanda tangan orang terdekat.

0: persetujuan ya.
1: Persetujuan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini sesuai pengalaman ya, aja ya.
0: Masyarakat pendengar?
1: Nanti siapa sambil kita menghubungi narasumber ya. Kita ini narasumbernya sesuai dengan sharing pengalaman.
0: Pengalaman aja.
1: Yang kita alami gitu secara langsung ya terhadap penggunaan BPJS. Atau asuransi-asuransi tertentu. Ada asuransi yang memang hanya memberikan penggantian 70%, 75% penggantian biaya. Itu ada macam-macam. Tapi kalau BPJS kan memang, nah di BPJS juga ada yang sering bertanya kayak gini ya,
0: Pindah kelas
1: bisa, tinggal nambah kan. Atau ada yang sering bertanya gini, gak usah ada pakai BPJS, kita pakai umum aja biar obatnya paten gitu. Padahal sama obatnya. Sama kok.
0: Sama ya.
1: Sama. Tapi ada
0: Ada beberapa yang
1: misalnya nih, misalnya
0: tidak tercover.
1: Tidak tercover. Kita diberi pilihan, dikasih tawaran, mau enggak kalau pakai obat ini karena ini tapi tidak tercover, mau ditebus di apotek atau gimana ya, kembali dikomunikasikan gitu. Mungkin ada yang punya penyakit-penyakit tertentu yang sebenarnya secara standar bisa sembuh dengan penyakit ini, tapi biar lebih efektif ada lagi obat lainnya yang akan diberikan. Karena kemarin juga saya pengalaman gitu Bang Andi. Karena kebetulan ini lagi memanfaatkan fasilitas BPJS juga untuk pengobatan ya. Jadi seperti itu ada penawarannya. Dan tadi ketentuan, ada ketentuan-ketentuan yang memang beda-beda rumah sakit itu beda.
0: Pelayanan
1: dan juga pembebasan biayanya itu.
0: Saya suka dengan pelayanan rumah, salah satu rumah sakit di Lombok Barat. Rumah sakit Patu-Patu-Pacu.
1: Ya, banyak sih testimoni mengatakan di situ bagus banget.
0: Bagus sekarang. Gitu ya. Mereka gercep gitu di situ. Ketika kita masuk gitu, kalau kita bingung langsung kita disamperin sama ada mbak-mbaknya cantik.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Apalagi itu ya.
0: Ada apa? Apa ada yang bisa kami bantu? Waktu itu kan bapak saya lagi kurang sehat, butuh kursi roda. Di sekitar situ tidak
1: langsung
0: ada kursi roda.
1: Ditawarin.
0: Sebentar, duduk-duduk di sini. Saya akan carikan. Datang.
1: Oke.
0: Wah, gitu.
1: Bagus itu, bagus.
0: Iya, makanya saya upload sekali.
1: Sekarang juga fasilitas-fasilitas umum kan sudah mulai berbenah ya Bang Andi. Di tengah keterbukaan informasi dan keterbukaan media ini, jadi semua masyarakat tuh bisa bersuara soalnya. Betul. Sekarang gitu ya. Jadi kehati-hatian itu, tapi bagus juga itu jadi membuat
0: memantik ya.
1: Iya betul, orang berbenah diri terhadap pelayanan gitu. Saya juga mau apresiasi pelayanan
0: rumah sakit mana?
1: Rumah sakit. Kalau saya seringnya pakai Siti Hajar ya. Rumah sakit Islam Siti Hajar karena agak sedikit dekat. Kalau ke provinsi kejauhan. Jauh mana ya?
0: Iya sih, benar. Jauh.
1: Nah, jadi kalau di Siti Hajar itu juga gitu. Kita disamperin, ada petugas security-nya cewek juga. Dia akan nyamperin, ini baru, maksudnya pasien baru atau udah pernah? Oh baru, kalau baru dia akan menjelaskan nanti ambil antrian di sini. Setelah dari sini nanti Mbak ke sana. Jadi dia mengarahkan banget.
0: Betul.
1: Gitu. Atau nanti ada petugas yang sekarang kan harus daftar online juga untuk mempermudah. Kita daftar antrian tuh pakai aplikasi JKN kalau nggak salah. Nah itu nanti dibantu oleh petugasnya, kita didaftarkan, didownloadin dulu, didaftarin dengan NIK dan sebagainya, baru nanti kita tinggal daftar aja. Jadi Bang Andi kalau misalnya terjadwal mau berobatnya
0: hari apa,
1: hari
0: gitu?
1: Selasa, tinggal pilih tuh, nanti pilih dokter juga.
0: Iya betul.
1: Pilih rumah sakitnya, pilih dokter, cetek, baru nanti akan terlihat nomor antriannya. Ya. Kalau misalnya nomor 5 bisa siaran dulu. Kan misalnya, oh nanti kayaknya ini selesai siaran nih baru. Jadi bisa, gak nganga gitu. Kayak dulu tuh momot, ngantri, lama gitu. Jadi sekarang udah bisa mengukur jam berapa jadwal kita akan terlayani. Betul
0: gitu ya.
1: Tuh ya, sudah mulai ada pembenahan. Walaupun tentu menjadi sempurna itu butuh proses ya. Tapi setidaknya kita sudah merasakan adanya perubahan-perubahan di bagian-bagian tertentu gitu ya. Itu dari sisi kesehatan. Bagaimana untuk Anda pengalamannya pendengar, atau ada yang sedang
0: pelayanan-pelayanan luar biasa memang sekarang ya,
1: atau ada yang masih mengeluhkan pelayanan yang masih kurang prima, terkait hospitality misalnya kurang ramah, itu juga ngaruh loh terhadap psikologis pengunjung, pasien. Itu kan kalau kita dilayaninya udah mukanya gak ramah, itu ada pasti kita yang ada ngeblank, bingung mau mau kemana gitu kan, agak-agak ngangak-ngangak jadinya gitu, mau nanya jadi takut gitu kan.
0: Iya,
1: tapi kalau sudah
0: apalagi disambut cepat gitu ya,
1: betul, kalau sudah senyum itu jadinya auranya lain memang.
0: Iya,
1: kalau sudah pelayanan 3S itu sekarang nambah jadi 5S
0: apalagi itu
1: senyum senyum sapa salam
0: salam dulu dong.
1: Oh ya, salam. Sebentar.
0: Salam, sapa, senyum.
1: Senyum.
0: Sandiwara.
1: Sopan.
0: Sopan santun.
1: Santun, anggaplah itu ya.
0: Anggap
1: nanti
0: itulah.
1: Bisa 10S juga. Di ini ya.
0: Dan masih mengenai pelayanan, saya tidak tahu apakah ini mengadopsi yang dilakukan oleh bank-bank gitu. Perbankan kan kalau di perbankan itu security-nya itu udah mahir sekali menjelaskan ya.
1: Oh betul, mereka ternyata harus tahu banget semua aplikasi layanan nasabah dari A sampai Z itu dia tahu. Jadi kita sebelum ketemu sama CS,
0: mereka pintar gitu.
1: Security menjelaskan. Duluan yang jelasin.
0: Mereka ya, bukan hanya sekedar silakan ya, kita
1: betul,
0: masuk.
1: Betul.
0: Nah itu saya udah luar biasa. Betul. Dan di rumah sakit saya menemukan seperti itu gitu.
1: Oh,
0: ada
1: iya,
0: security,
1: iya,
0: saya tinggal nanya ruangannya berapa, langsung kita diarahkan nanti prosesnya begini-begini. Saya mikir, oh kayak di bank ya, security-nya pinter-pinter.
1: Oh, keren,
0: gitu.
1: Keren. Gitu. Nah layanan-layanan, peningkatan layanan ini yang tentu saja jadi dekat dengan masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi masyarakat ke kantor polisi mau bikin SKCK udah gak takut lagi. Perasaan kalau saya ketemu polisi itu padahal gak ngapa-ngapain ya.
0: Ada sedikit
1: traumatis gitu.
0: Traumatis.
1: Misalnya ke dokter dulu saya kalau ke dokter gigi takut.
0: Iya kah?
1: Atau ke dokter mau disuntik takut gitu. Duluan tadi normal tensinya jadi turun tensi saking deg-degan.
0: Ngaruh memang itu.
1: Ngaruh. Baik Bang Andi, kita akan jeda dulu sejenak pendengar.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan di 0818-02056000 atau di 0370-04-6521.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle Desa Pisangrang, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu, di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu, dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan, dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahannya itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat jika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih kami menemani Anda di Halo RRI untuk hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Dan kami masih menanti, ya, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan di program ini. Silakan seperti biasa di 081-80-056-000 atau di 0370-64-6521.
3: Baik, terkait warga Lombok Utara yang memerlukan jalan-jalan yang rusak, termasuk Pak siapa kemarin tuh?
2: Pak Rahim.
3: Bukan. Pak Arjun.
2: Pak Arjun
3: ya, Pemda Lombok Utara tahun ini menggelontorkan 10 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di 5 kecamatan. Baik. Jadi kita dengarkan penjelasan Kepala Bidang Bina Marga PUPR KLU Bapak Sahgiawan.
4: Terkait dan lingkup pekerjaannya 10 M itu, jadi ini satu paket, tapi lokasi pekerjaannya di semua wilayah Lombok Utara, di setiap kecamatan itu satu ruas jalan yang akan dikerjakan. Jadi yang di Kecamatan Bayan itu yang akan dikerjakan akar-akar pawang timpas. Di perencanaan awalnya sekitar 1,3 kilo dengan penyesuaian harga yang sangat tinggi ini, maka maksimal kita kerjakan 800 sampai 900 meter di sana. Terus yang kedua di Kecamatan Kayangan. Jadi di Kecamatan Kayangan ini akan kita kerjakan di ruas di Gumantar yang ke arah Pangsor. Tenggorong. Nah, di Kayangan ini ruasnya Tenggorong Pangsor. Jadi berada di Desa Gumantar. Jadi itu eksisnya benar-benar jalan tanah yang perlu kita setengah jalan tanah, setengah lapen. Di perencanaan sekitar 1,5 pader. Nah, tapi dan kita sesuaikan lagi yang maksimal di angka 800 atau 1 kilo kita kerjakan nanti. Ini pun tergantung nanti, mudah-mudahan ini sudah stabil harga BBM-nya. Kemudian di Gangge yang akan kita kerjakan adalah ruas Gondang Murmas. Nah, Gondang Murmas ini sekitar 700 meter. Yang diperencanakan kita rencanakan full segmen satu sekitar kalau dari awal ruas sampai akhir ruas itu di angka hampir 2,5 kilo. Tapi yang bisa kita tangani dan keterbatas biaya dan keadaan harga yang sangat tinggi ini sekitar 700 meter. Kemudian ke arah Tanjung. Nah, Tanjung ini kita kerjakan di ruas jalan Leong Barat. Jadi ujung ruas Leong Barat yang langsung berkoneksi dengan jalur lingkar selatan. Memang itu harus kita kerjakan tuntas sekitar 1,2 kilo ini karena hanya tinggal ujungnya aja, belum ada perkerasan. kemarin yang viral itu dapat. Nah memang semua ruas dari bawah kan sudah hot mix deh. Nah tinggal di ujungnya aja belum ada penanganan, masih jalan tanah. Nah, itu kita selesaikan sekarang. Dan juga karena di Leong ini kan jalur itu adalah jalur yang benar-benar strategis, kiri kanan pada penduduk, kemudian hasil kebun hanya bisa melewati jalur tersebut. Itu prioritas kita karena termasuk jalan yang lalu lintasnya lumayan padat di sana, dipakai sama masyarakat untuk harian mereka walaupun dan untuk mobilisasi angkutan hasil kebun dan panennya. Itu harus kita tuntaskan sekitar 1,2 kilo. Kemudian yang di Pemenang ini yang akan kita kerjakan ruas jalan jeruk manis, Menggala jeruk manis. Jadinya jalan ini berkoneksi langsung ke jalan nasional yang di Menggala itu, jalan provinsi maaf yang di Menggala itu langsung ke arah jeruk manis, nanti akan ditembus di Pengempusari. Jadi melewati jembatan, jadi ada jalan yang perlu kita sesuaikan elevasinya karena dari operate jembatan itu agak tajam sedikit jalannya, maka kita perlu rekonstruksi lagi biar agak landai. Jadi pendek hanya sekitar 600 meter mungkin di sana. Itu jalan yang terpendek kita kerjakan, itu jalan di Menggala jeruk manis.
2: Baik, demikian ya kita dengarkan tadi dari Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Lombok Utara, Bapak Sahgiwan, di mana pemerintah daerah Lombok Utara tahun ini akan menggelontorkan ya 10 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di 5 kecamatan.
3: Semoga ini menjadi kabar baik untuk warga masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Utara ya. Sehingga pembangunan akses jalur jalan ini bisa aman, memudahkan aktivitas masyarakat, dan ini bisa memudahkan atau meningkatkan roda perekonomian pembangunan. Betul. Juga di Kabupaten Lombok Utara. Tapi testimoni saya sebagai masyarakat Kota Mataram yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara itu bagus banget memang sekarang.
2: Bagian
3: ya.
2: Bagian mana itu?
3: Perkembangannya itu pesat. Maksudnya jalan-jalannya tuh bagus, okay. Lebar-lebar sekarang. Jadi setiap berkunjung ke KLU itu menyenangkan gitu.
2: Seperti kita di kota sendiri.
3: Betul, jadi dia memang jalan-jalanan itu lebar-lebar. Apalagi depan rumah sakitnya itu, di belakang rumah sakit, di sampingnya itu ada tertata rumah-rumah atau kantor-kantor. Itu memanjakan pandangan mata juga bagi pengunjung. Dan kulinernya juga enak di KLU ya. Ada cilok juga di sana yang enak, Bang Andi.
2: Masa?
3: Ya betul, 2.000 sebiji. Tapi enak gitu ya kulinernya. Jadi untuk masyarakat udah lewat waktu liburan ya, tapi bisa berkunjung di weekend. Ada juga di tempatnya Pak siapa tuh? Pak pendengar kita Sedayu, di Pantai Sedayu, Penangkar Penyu, itu juga bisa jadi pilihan destinasi-destinasi wisata lokal lah ya, untuk betul. Masyarakat. Jadi sebelum kita jauh-jauh sekarang karena tiket juga mahal. Mau hemat, ada tempat-tempat terdekat yang bisa
2: kita kunjungi ya.
3: Kunjungi untuk refresh. Di Lombok Barat yang lagi ramai juga sekarang Tempos, apa sih?
2: Iya, di Tempos.
3: Di Tempos itu juga sekarang lagi viral. Betul. Aduh, banyak sekali tempat-tempat yang memang butuh perhatian serius, dikembangkan untuk infrastrukturnya ya, ya kan? Fasilitas-fasilitasnya juga dibangun supaya lebih nyaman para pengunjung yang lintas kabupaten ini untuk menikmati.
2: Baik, karena kita sudah di penghujung menuju pukul 10 pagi ya.
3: Betul.
2: Artinya kita tuntaskan kebersamaan di Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga acara ini memberikan
3: ruang bagi Anda yang punya keluh kesah atau terwakili bahkan ya dengan unek-unek yang beberapa sudah kita sampaikan juga ya. Okay. Jadi silakan untuk yang ingin bergabung di... besok masih ada Halo RRI jam Senin. 9 hari Senin, Selasa dan Rabu ya. Jadi besok bisa bergabung kembali jika ada unek-unek yang mungkin hari ini belum pede untuk diutarakan, masih disimpan atau terlambat bergabung, besok bisa join lagi. Sehari ini saya Apriana Mahdan,
2: saya Andi,
3: juga Reza Kurnia serta Amalia Rohmah undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Tetap semangat. Yes. Semoga kita selalu sehat dan jangan Amin. Lupa bahagia.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda. Kali ini dalam Lintas Informasi, MAN 1 Mataram menjadikan masa orientasi murid baru sebagai momentum untuk memperkuat pencegahan perundungan atau bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Sebanyak 386 murid baru menandatangani deklarasi anti kekerasan sebagai bentuk komitmen bersama pada awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala MAN 1 Mataram Dr. Randus Haji Lalu Syauki mengatakan kegiatan orientasi tahun ini mengusung program Masa Ta'aruf Murid Baru atau disingkat Mata Muda yang menjadi agenda resmi Kementerian Agama. Program tersebut tidak hanya mengenalkan lingkungan madrasah tetapi juga membekali murid dengan nilai-nilai karakter dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Lintas Informasi.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dengan saya menghadirkan satu informasi dalam Lintas Informasi tadi, maka tuntas sudah waktu saya ya untuk menemani Anda di hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Program ataupun acara Pro 1 akan terus mewarnai ruang dengar Anda hingga tuntas ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Setelah saya sudah siap rekan kami Mardiana Mustafa yang akan menemani Anda mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya. Saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda bersama saya Dian Mustafa menggantikan Andi Suhandi untuk hari ini pendengar. Di hari Selasa 14 Juli 2026 saya merangkai acara ke ruang Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Iya, dan selamat pagi juga untuk kalian baru saja bersama. Nanti kita akan hadir di Beranda Asta Cita ya. Ini sudah ada narasumber insyaallah nanti pendengar di Beranda Asta Cita hari ini. Kita masih membahas tentang di era digital tuh seperti apa begitu. Iya. Oke, okay. Kalau misalnya kita kaitkan moderasi beragama, kemudian terus di era digital ini juga harus waspada misalnya tentang hoax dan lain sebagainya. Iya, seperti apa? Nanti coba akan kita perbincangkan ya dengan narasumber kita insyaallah nanti. Kami akan coba menghubungi ada Bapak Hadi Hasan Zulkifli ya. Jadi kita akan membahas membangun jejak digital positif untuk masa depan itu seperti apa pendengar ya. Oke, tiang sapa julu anda sida selapu ina amat tiang saat tiang kangen saat berbahagia oke lip hari ini ke mudah-mudahan sida sehat walafiat selapu nah dan bisa mendengarkan siaran kami. Baik pendengar, kami coba terhubung nanti dengan narasumber kita setelah yang satu ini.

0: Mendengar bersama kembali di Beranda Asta Cita. Iya, pendengar, di era digital seperti sekarang ini memang kehidupan hampir tidak pernah lepas ya dari yang namanya internet. Mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi sampai menjalankan aktivitas keagamaan, itu semuanya dapat Anda lakukan melalui perangkat digital ya. Jadi medsos artinya bukan lagi sekedar tempat berbagi foto atau video ya, tapi saat ini sudah menjadi ruang publik, tempat bertemunya berbagai pandangan, keyakinan, budaya, dan informasi. Tapi sebenarnya di balik kemudahan ini ada ya tantangan yang tidak bisa diabaikan, penyebaran hoax, ujaran kebencian, provokasi yang bernuansa agama, sampai konten yang memecah belah masyarakat itu masih sering ditemukan, pendengar ya. Nah, artinya memang ada hal-hal yang harus kita waspadai. Nah, berdasarkan informasi yang tersedia juga hari ini, pendengar, berdasarkan informasi yang tadi saya bagi-bagi untuk Anda, kita akan mencoba ya untuk memperbincangkan hal ini dengan kepala sekolah ya. Apa hubungannya nih digital dengan sekolah juga ya, bagaimana juga penerapannya untuk para siswa. Kami sudah terhubung dengan Bapak Hadi Hasan Zulkifli ya. Dari sejak dini memang digital ini sudah harus diajarkan begitu ya, agar anak-anak juga melek digital dan tahu ya mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang positif dan mana yang tidak, mana yang negatif, seperti itu ya. Baik, kami sudah terhubung dengan Bapak Hadi Hasan. Pak Hadi, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar baik?
0: Iya, Pak Hadi. Alhamdulillah, Pak Hadi. Ya, jadi udah sudah bisa nyambung, Pak Hadi. Terima kasih ya di kesempatan ini. Sudah hadir begitu ya.
1: Iya. Pak Fikri lebih akrabnya.
0: Oh,
1: Fikri.
0: Biasa dipanggil Pak Fikri ya. Mohon maaf. Iya, karena nama panjangnya Pak Hadi Hasan Zulfikri. Jadi yang di akhir yang diambil nggih?
1: Yang di akhir.
0: Iya. Okay.
1: Ada sejarahnya
0: ya. Biasanya ini nama kecil Pak Fikri ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pak Fikri. Iya, Pak Fikri. Halo.
1: Iya. Ya.
0: Pak Fikri, kita iya, kita berbicara tentang bagaimana membangun digital positif untuk masa depan ya, terutama ini dalam moderasi beragama. Nah, apakah nanti di sekolah Pak Fikri ini sendiri tentu kan ada pelajaran-pelajaran seperti pelajaran agama juga, boleh nanti dikaitkan begitu Pak Fikri nggih?
1: Oke, siap.
0: Baik, Pak Fikri boleh dulu ya digambarkan kalau di sekolah di SDN 1 Kru ya. Oke. Iya. Jadi kalau pelajaran digital atau menggunakan internet ini, apakah memang ada juga yang misalnya sebagai ekstrakurikulernya seperti itu, apakah sudah diterapkan Pak Fikri?
1: Oke, terima kasih sebelumnya Mbak atas kepercayaannya untuk bercerita, mungkin berbagi praktik baik di acara yang sangat hebat, sangat bagus ini, khususnya berbicara tentang digitalisasi. Iya, memang sekarang Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo kan, melalui dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya tentang digitalisasi pembelajaran. Maksudnya khususnya kami di.
0: Iya, Pak Fikri.
1: Yes.
0: Baik.
1: Terus memang sudah dari semenjak saya di sini tahun 2023 itu. Okay. 2023 sudah, maupun kami di sekolah pinggiran lah, terkait dengan digital ini. Digital ya, saya angkat terlebih dahulu melalui ekstrakurikuler TIK, artinya teknologi informatik komunikasi yang seusia atau sesuai dengan jenjang di sekolah dasar begitu, Mbak.
0: Okay. Dan ini diterapkan sudah berapa lama Pak Fikri di sekolahnya?
1: Alhamdulillah dari tahun ajaran 2024-2025 bulan Juli berarti 2024.
0: Oke, baik-baik.
1: Nah, sekarang kan sudah, kalau yang sekarang sudah ada mata pelajaran yang memang sudah diresmikan menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Dan ada juga di beberapa sekolah masih itu menjadi mata pelajaran pilihan. Itu jadi coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kalau di jenjang SD itu dipelajari dari kelas 5. Walaupun dari jenjang PAUD pun atau artinya dari fase pondasi sudah bisa diajarkan begitu. Tetapi secara kurikulum baru mulai dari kelas 5 SD. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Pak Fikri, tema kita kan membangun digital positif untuk masa depan dalam moderasi beragamanya. Kita tambah moderasi beragamanya, Pak Fikri. Oke, ini menjadi penting ya sebenarnya untuk dibahas di lingkungan sekolah. Bagaimana nih menurut Pak Fikri sendiri sebagai kepala sekolah?
1: Iya, sebagai kepala sekolah dalam moderasi beragama, khususnya terkait dengan digitalisasi. Tapi sebelumnya, ini kan terkait dengan masa depan, Mbak, ya.
0: Oh, boleh, boleh. Kita kaitkan juga masa depan dan
1: masa depan. Khususnya ini ada jejak digital. Kan ada jejak digital itu kalau yang saya pahami itu ada dua, Mbak. Ada jejak digital aktif dan ada jejak digital pasif. Ya, contohnya kalau digital aktif itu seperti unggahan media sosial, kemudian komentar-komentar di media sosial, ulasan produk, email, dan lain sebagainya. Itu jejak digital aktif, Mbak. Kemudian ada jejak digital pasif yang mungkin jarang orang mengetahui itu, seperti alamat IP, kemudian pelacakan coki misalnya, atau reward pencarian mesin di browser misalnya. Itu jejak digital pasif. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih condong ke jejak digital aktif yang khususnya media sosial yang sekarang mungkin bisa dibilang sudah sangat-sangat minim sekali yang etika di dalam kita bermedia sosial itu, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, kaitannya dengan moderasi yang
0: beragama ini kan etika juga berakhlak begitu pastinya, Pak. Betul, Fikri, nggih.
1: Akhirnya saya mencoba menggiring Mbak, seperti misalnya unggahan-unggahan di media sosial, saya minta siswa-siswi saya di sini untuk misalnya membuat seperti cara berwudu, kemudian tata cara sholat. Yang akhirnya nanti akan menggiring algoritma media sosial yang awalnya kurang pas atau kurang baik menjadi algoritma yang lebih baik. Iya, jadi seperti itu langkah kecil kami di sini. Misalnya itu diunggah, dibuatlah di kayak tugas-tugas kelompok misalnya, silahkan diunggah di TikTok, silahkan diunggah di Facebooknya Instagram, yang pada akhirnya nanti lambat laun sedikit-sedikit mudah-mudahan itu akan
0: baik.
1: Bisa berdampak
0: masa depannya. Benar. Pak Fikri, moderasi beragama dengan digital ini juga sangat penting. Karena bagaimanapun moderasi beragama ini kan juga harus saling menghormati begitu keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iya, jadi artinya moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama dan juga bukan pula mengurangi keyakinan, begitu kan, Pak Fikri? Baik. Jadi ketika Pak Fikri mengenalkan yang namanya digital ini kepada para siswanya, itu kan harus yang mereka harus bisa memilih begitu, yang baik dan benar, dan tidak memecah persatuan-kesatuan itu. Oke. Tadi langkah-langkahnya sudah Pak Fikri jelaskan. Nah, sekarang pemahaman yang diterima oleh para siswa seperti apa, Pak Fikri, setelah diberikan langkah-langkahnya dan diajarkan, apakah mereka sekarang sudah bisa memahami seperti itu?
1: Iya, oke. Terima kasih. Jadi, ya dasar, apa istilahnya, kalau pemahaman awal mungkin akan ngerucut ke, oh ini tugas sekolah, itu awalnya. Jadi, secara pemahaman memang anak-anak sudah paham mungkin seperti tadi, bagaimana cara berdoa yang baik, misalnya, atau cara beribadah yang baik. Itu mereka sudah tahu, sudah paham. Cuman sekarang kita lebih menggiring hal itu untuk menghalau atau menghindari hal-hal negatif. Ya, yang namanya sekarang kan gadget itu sudah bukan barang mewah lagi, Mbak, ya. Jadi anak kecil saja sudah malah lebih mahir mereka. Untuk menggiring mereka ke arah yang lebih positif, dan juga esensinya untuk memahami mata pelajaran atau pembelajaran yang mereka sedang pelajari, ya kami melakukan itu.
0: Baik.
1: Yang pertama yang mungkin dengan aktivitas yang menghindari konten kontroversial yang mungkin nanti bisa menyinggung dan lain sebagainya. Kemudian interaksi yang beretika. Interaksi yang beretika yang nantinya dari hal itu mudah-mudahan lah sedikit-sedikit akan bisa lebih.
0: Baik, Pak Fikri.
1: Apa istilahnya, anak-anak akan lebih siap.
0: Baik. Iya, artinya sudah banyak berarti yang diterapkan begitu dengan pelajaran digitalisasi ini, Pak Fikri, ya. Baik. Iya, nampaknya memang kita masih. Mungkin sinyalnya yang kurang clear ya di tempat Pak Fikri ya. Iya. Baik, Pak Fikri.
1: Iya, maaf tinggalan. Iya. Oke, siap.
0: Iya. Pak Fikri.
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Boleh kita simpulkan, Pak Fikri, sebenarnya di sekolah Pak Fikri ini moderasi beragama, kemudian diajarkan digital, itu penerapannya apakah sudah benar-benar diterapkan begitu, atau masih ada yang harus di

0: pertama perlu juga kerjasama, kita berkolaborasi dengan orang tua. Nah, itu tidak boleh kita tinggalkan itu orang tua. Jadi bagaimana penekanan dari orang tua terkait dengan khususnya penggunaan digital ini yang ada kaitannya dengan moderasi beragama. Alhamdulillah di sekolah tidak pernah ada artinya hal-hal yang berdampak negatif terhadap moderasi beragama khususnya di SDN 1 Keru.
1: Baik.
0: Nah, secara umum umum saya dapat menyimpulkan dengan hati, walaupun mungkin hanya beberapa orang, artinya di kelas-kelas tertentu yang saya lakukan ini, memberikan tugas kepada anak-anak ini yang nantinya mudah-mudahan, karena saya ya keterbatasan perangkat juga Mbak, keterbatasan perangkat, karena tidak semua anak memiliki gadget juga kan. Jadi nanti anak yang sudah bisa ini akan menjadi teman sebaya, tutor sebaya. Ya, tutor sebaya, nanti dia yang akan mengarahkan, membimbing, misalnya memberikan pengetahuan, walaupun hanya oh begini caranya untuk membuat ini. Oh ini tidak boleh. Artinya dia akan menjadi tutor sebaya terhadap temannya yang mungkin ada keterbatasan di dalam penggunaan, misalnya karena sekarang sudah sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya media sosial.
1: Iya. Ya. Jadi artinya. Iya Pak Fikri, artinya jangan sampai ketika mereka dikenalkan dengan dunia digital ini kemudian akan mempengaruhi nilai-nilai di sekolahnya, seperti itu Pak Fikri ya.
0: Betul.
1: Tapi selama ini kalau di SD Keru tidak ada ya?
0: Tidak ada, alhamdulillah. Kebetulan di sini kan majemuk, artinya ada duta agama di sini yang ada sumber siswanya, ada yang beragama Hindu. Jadi yang beragama Hindu ini sekitar 15% lah dari total siswa kami di SDN 1 Keru. Dan salah satu cara juga ini untuk menghindari untuk meningkatkan toleransi lah. Meningkatkan toleransi itu ini di luar digital mungkin Mbak, tapi ini akan saya coba combine nanti. Jadi pada saat anak yang beragama Hindu sedang beribadah, yang Muslim akan memperhatikan, akan melihat, oh ternyata begini ya beribadahnya. Karena biasanya, mohon maaf izin, banyak sekali kadang meme-meme di media sosial yang
1: gitu. Iya, jadi tidak boleh maksudnya saling harus toleransi begitu ya, saling menghargai Pak Fikri. Baik.
0: Iya. Muslim ibadah, yang beragama Hindu. Ternyata begini.
1: Iya. Artinya sudah saling memahami begitu Pak Fikri ya. Bisa untuk saling menghormati. Baik. Pak Fikri, pesan Pak Fikri ini bukan hanya untuk siswa di SD Keru, tapi juga bagaimana untuk semua siswa dan juga para guru ya yang ada di manapun nih yang sedang mendengarkan siaran Beranda Asta Cita hari ini. Silakan Pak Fikri.
0: Iya, pesan ya, mungkin ini kalau berbicara tentang pesan ya mungkin sudah hal-hal yang lumrah. Yang pertama mungkin ini terkait dengan berpikir sebelum bertindak. Think before you click. Nah, ini bahaya sekali ini kan kata.
1: Iya benar.
0: Ini khususnya terkait dengan media sosial. Mungkin kenapa saya mengerucut ke media sosial, karena itu yang sangat-sangat dekat dengan lingkungan kita. Kemudian yang kedua, media positif, jangan menjadi etalase negatif. Kemudian yang selanjutnya, ini yang perlu mungkin kadang bersih-bersih digital, karena kita berbicara tentang masa depan. Karena bisa saja ada tracking jejak digital itu, ternyata si

0: A begini, ternyata si B begini, dan seterusnya.
1: Baik, baik.
0: Dan
1: baik,
0: yang tak paling terpenting adalah lindungi data pribadi dengan ketat dan benar. Itu mungkin
1: baik Pak Fikri. Iya, terima kasih banyak waktunya Pak Fikri. Insya Allah yang singkat ini nanti akan bisa kita mengambil manfaatnya dan menjadi inspirasi ya buat semua sekolah. Jadi belajar digital itu penting, tapi tentu dengan pengawasan ekstra dari guru dan orang tua ya. Oke, Pak Fikri, selamat melanjutkan.
0: Satu kalimat terakhir.
1: Boleh, boleh Pak Fikri ya.
0: Jejak digital yang positif bukan sekedar pencitraan, melainkan investasi berharga bagi masa depan profesional dan pribadi diri kita.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa ya.
0: Itu baik. Poin akhir. Terima kasih Mbak atas undangannya.
1: Baik Pak Fikri, selamat melanjutkan aktivitas Pak Fikri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih RRI.
1: Iya, baik.
0: Jaya selalu di udara.
1: Iya, pendengar demikian kita sudah bersama Bapak Hadi Hasan Sulfikri, SPD, Kepala SDN 1 Kerul Lombok Barat ya. Jadi moderasi beragama ini sebenarnya bukan berarti untuk mengurangi keimanan seseorang terhadap agamanya, tapi bagaimana moderasi beragama ini untuk tetap teguh begitu ya menjalankan ajaran agama masing-masing ya, tentu dengan menghormati hak orang lain, melakukan hal yang sama, saling menghormati dengan sikap saling menghargai ya, karena masyarakat yang beragam ini dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan harmonis. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, nilai-nilai itulah yang semakin penting ya, agar media sosial menjadi ruang yang menebarkan kebaikan, bukan kebencian. Pendengar, saya Dian Mustafa menuntaskan Beranda Asta Cita untuk hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, nanti kita masih lanjut NTB siang ya. Dan saya Dian Mustafa masih akan bersama Anda nanti dalam musik informasi. Jadi tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Siaran.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, ratusan atlet dan official kontingen Kota Mataram secara resmi dilepas oleh Wali Kota Mataram pada pagi ini untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke-12 tahun 2026. Dalam momentum yang syarat semangat dan optimisme tersebut, Ketua KONI Kota Mataram Firat Fariska menegaskan target besar kontingennya yakni mendominasi perolehan medali emas dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dengan target tersebut, Kota Mataram optimistis mampu mengukir sejarah dengan meraih gelar juara umum untuk ketiga kalinya. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Iya, teruslah bersinar seperti lagunya Lobo. Pendengar, terus bersinar dalam semua hal, dalam pekerjaan Anda, maksudnya aktivitas-aktivitas Anda, tugas-tugas Anda. Seperti bahasa yang sekarang tuh menyala, ya, okay? Jadi semangat Anda juga harus begitu bersinar dan menyala, sehingga bisa tuntas apapun yang Anda selesaikan. Terus apapun yang kemarin-kemarin tertunda, iya, insya Allah dengan perencanaan yang matang semuanya bisa Anda kelarkan dengan baik. Iya, masih informasi masih terus lanjut mendengar di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat siang pendengar untuk kalian baru saja bersama di Pro Sate Radio Mataram. Buat ibu-ibu apa kabar? Duh, ada yang merasa aduh letih, capek, penat ya. Karena double ya sekarang ini tugasnya, terutama buat ibu-ibu yang anaknya tuh baru masuk sekolah ya, apalagi yang baru masuk TK, baru masuk masuk SD, itu emang ekstra ya. Ini jangankan baru masuk, yang sudah masuk sekolah terus liburnya lama pun itu harus ditunggu juga, butuh waktu yang lama memang ya untuk beradaptasi lagi. Nah, pendengar, hal ini juga ditegaskan ya oleh psikolog anak, remaja dan keluarga, dimana dinilai bahwa kehadiran orang tua di hari-hari awal masuk sekolah itu emang sangat penting ya. Jadi selain membantu anak untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, jadi kehadiran orang tua ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak ya. Jadi psikolog anak, remaja dan keluarga Aryani Lasmawati ya, jadi mengatakan bahwa kalau di masa-masa awal sekolah ini adalah fase perubahan yang cukup besar ya, terutama bagi anak. Karena itu memang anak ini membutuhkan ada sosok dewasa yang mereka percaya ya, yang hadir mendampingi mereka saat pertama atau awal mereka masuk sekolah ya. Karena mereka menginginkan bahwa lingkungan sekolah yang mereka tempati ini aman begitu ya untuk mereka jalani ya. Jadi fase-fase perubahan ini cukup mengejutkan ya, dan anak perlu diyakinkan bahwa di tempat yang dipilihkan oleh orang tua atau mereka menginginkan sekolah itu insya Allah benar-benar aman ya. Jadi untuk itulah perlu garansi namanya ya. Jadi ada orang dewasa yang dipercaya untuk bersama mereka ya. Dan pendampingan orang tua ini tidak hanya penting bagi anak-anak usia dini kan, tapi juga anak yang lebih besar pun ternyata tetap ya membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Jadi memang banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah ya sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, karena memang tujuannya ya itu tadi ya, yang seperti yang saya informasikan, ada hal-hal yang perlu juga dibicarakan, bagaimana keamanan dan kenyamanan anak-anak mereka ketika sudah memilih sekolah di tempat yang dipilihkan juga oleh orang tua mereka ya. Jadi artinya ada forum ya yang menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan kah, kemudian kebutuhan anak ya di sekolah itu apa, atau pola-pola pendampingan diperlukan itu sebenarnya seperti apa ya. Jadi tidak semua orang tua sebenarnya ya yang bisa hadir karena mungkin ada kesibukan pekerjaan, tapi kondisi ini bisa diatasi tentu ya, ada figur-figur pengganti yang dipercaya oleh anak begitu ya untuk mendampingi mereka meskipun orang tua atau Anda tidak bisa hadir. Ya pendengar, itu dia informasi yang saya langsir dari rri.co.id, di mana memang pendampingan untuk anak-anak yang sekolah di hari-hari pertama atau awal ini adalah sangat ditekankan kehadirannya.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Musik Informasi, kita jeda dulu ya, karena di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Paris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang di

Itu Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim termasuk penampilan mereka di Piala

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan yang berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS

0: Negeri jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027. Dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: To feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin.

hingga skor 70 banding 3 saat turun minum dan 94 banding 6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di basket

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: NTB siang, Profesor Terari Mataram dan pendengar. Tentu saya akan tuntaskan musik informasi karena nanti Anda bisa update informasi Anda yang lain ya, terangkum dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
2: Menurut

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, seluruh siswa di Nusa Tenggara Barat mulai kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada Senin 13 Juli 2026 setelah libur kenaikan kelas selama 3 pekan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur menjadi persoalan serius. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Seluruh siswa di Nusa Tenggara Barat mulai kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Senin 13 Juli 2026 setelah libur kenaikan kelas selama 3 pekan. Namun program makan bergizi gratis MBG belum dapat dinikmati para siswa. Ketua Satuan Tugas MBG NTB Fatul Ghani mengatakan Badan Gizi Nasional masih melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat dengan sistem by name by address. Proses tersebut mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita untuk memastikan seluruh data penerima benar-benar valid.
1: Untuk tahap pertama ini kan sebelum operasional mereka validasi data by name by address, sama data-data siswa sekolah. Ya, harus diselesaikan itu dulu, memastikan data itu clear, data penerima manfaat baik itu peserta didik maupun 3B, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Itu dikelirkan dulu, baru nanti SPPI-nya akan melapor by aplikasi untuk memastikan dapur atau SPPG A, B, C akan melayani penerima manfaat.
0: Fatul Ghani menambahkan penyaluran MBG tidak akan dimulai secara bersamaan di seluruh daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang lebih dulu menyelesaikan proses validasi dapat langsung beroperasi tanpa harus menunggu wilayah lain. Penyaluran program akan dilakukan setelah seluruh data penerima di masing-masing SPPG dinyatakan lengkap dan siap dilayani. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Baper Perda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan rancangan peraturan daerah tentang sumbangan pendidikan menengah. Ketua Bapemperda DPRD NTB Ali Usman Ahim mengatakan ranperda ini akan menjadi pedoman bagi sekolah dan komite sekolah dalam menghimpun sumbangan pendidikan secara syah dan sesuai ketentuan. Ranperda juga mengatur bahwa sumbangan dapat berasal dari masyarakat, dunia usaha maupun organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang, barang atau jasa. Seluruh sumbangan harus bersifat sukarela tanpa penetapan nominal dan tanpa unsur paksaan. Ali menegaskan sekolah tidak boleh memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak memberikan sumbangan seperti menahan rapor, melarang mengikuti ujian, atau membatasi layanan pendidikan. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam pembahasan ranperda. Menurutnya regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang jelas bagi sekolah dalam menghimpun sumbangan sekaligus melindungi hak peserta didik dan mencegah pungutan liar. Pembahasan ranperda akan terus dilanjutkan bersama para pemangku kepentingan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Mansatu Mataram memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying sejak hari pertama masuk sekolah. Melalui program Masa Ta'aruf Murid Baru, ratusan siswa diajak membangun komitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Di masa ta'aruf ini juga kita mengenalkan bagaimana menciptakan suatu lingkungan atau madrasah yang sehat.
3: Sebanyak 386 murid baru Mansatu Mataram menandatangani deklarasi anti kekerasan pada awal tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Masa Ta'aruf Murid Baru atau Mata Muda yang digelar Kementerian Agama. Kepala Mansatu Mataram Haji Lalu Sauki mengatakan, orientasi tidak hanya bertujuan mengenalkan lingkungan madrasah, tetapi juga membentuk karakter serta membekali siswa dengan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.
2: Di masa ta'aruf ini juga kita mengenalkan bagaimana menciptakan suatu lingkungan atau madrasah yang sehat. aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu suatu strategi kita supaya anak-anak itu tidak berpikir macam-macam. Bagaimana dia selama di madrasah dia akan
4: tenang.
2: Terus disinilah yang menciptakan madrasah sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satunya adalah kami kemarin di MAN 1, begitu pembukaan masa taruh, membaca ikrar dan janji untuk menjauhi ya seperti tindakan perundungan.
3: Untuk memperkuat pemahaman siswa, MAN 1 Mataram melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Komisi Penyiaran Indonesia, Rumah Sakit Jiwa, serta Dewan Pendidikan Kota dan Provinsi. Usai penandatanganan deklarasi, seluruh murid berkomitmen menolak bullying, cyberbullying, pelecehan seksual, pornografi, ekstremisme, rokok, dan narkoba. Komitmen tersebut juga diketahui orang tua sebagai bentuk keterlibatan keluarga dalam pendidikan karakter.
2: Berbagai macam strata sosial tadi, saya kira kita harus hati-hati. Ini masa transisi ini biasanya anak-anak itu mencari figurnya sendiri, segala macam itu harus kita kantar. Jadi kami di MAN 1 itu suatu program prioritas ini. Supaya apa? Menciptakan madrasah yang menyenangkan, aman itu. Sudah punya komitmen, tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, dan itu kita share ke orang tua, kegiatan-kegiatan itu supaya orang tua juga tahu apa yang dilakukan oleh putra-putrinya di madrasah. Saya kira harus ini juga, hal-hal seperti ini harus kita sosialisasikan ke semua.
3: Sebagai langkah pencegahan, MAN 1 Mataram juga membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan yang melibatkan guru bimbingan dan konseling serta pengurus OSIM. Satgas bertugas melakukan edukasi, pemantauan hingga penanganan apabila ditemukan dugaan perundungan, sehingga lingkungan belajar tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga madrasah.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai merealisasikan program rehabilitasi sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada pertengahan Juli 2026. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah, pemerintah tetap mengalokasikan lebih dari 1 miliar rupiah melalui dana direktif dan pokok pikiran atau pokir anggota DPRD Sumbawa. Guna mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Muhammad Husnul Alwan mengatakan seluruh proses perencanaan telah selesai. Saat ini pemerintah daerah tengah menuntaskan administrasi kontrak sebelum pekerjaan fisik dimulai. Pelaksanaan rehabilitasi diperkirakan berlangsung selama 60 hingga 90 hari dengan target seluruh pekerjaan rampung paling lambat Desember 2026. Program ini difokuskan pada perbaikan ruang kelas, pengadaan mebel sekolah, serta rehabilitasi fasilitas sanitasi termasuk toilet guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap perbaikan infrastruktur sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mendukung kenyamanan siswa dan para guru dalam proses belajar mengajar di seluruh sekolah penerima program. Kanwil Kemenkum NTB mematangkan persiapan diseminasi layanan administrasi hukum umum atau AHU yang akan digelar di Kabupaten Sumbawa. Persiapan kegiatan tersebut melalui rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa di ruang kerja. Maksud kami di ruang kerja Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa pada hari Senin 13 Juli 2026. Koordinasi dipimpin Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum NTB Puri Adriatik Kasanova dan diterima Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Lukman Bayuwarsa. Diseminasi dijadwalkan berlangsung pada hari ini di Aula Kantor Bupati Sumbawa dan dirangkaikan dengan sosialisasi layanan kekayaan intelektual. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Sumbawa Besar dan Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari unsur kelurahan, kecamatan, pemerintah desa serta perwakilan komunitas UMKM di Kabupaten Sumbawa. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa juga dijadwalkan menjadi keynote speaker. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Seorang pengemudi taksi Bulbet diduga menjadi korban pemukulan oleh sejumlah oknum pengemudi travel di kawasan Kek Mandalika, Lombok Tengah saat melayani penumpang dalam rangkaian ajang Pokari Run minggu lalu. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta dan menjalani visum. Ketua Serikat Pekerja Bulbet Pul Lombok, Yaumul Bahri, mengecam aksi kekerasan tersebut dan meminta kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Menurutnya, Bluebird memiliki izin beroperasi di seluruh pulau Lombok sehingga tidak melanggar aturan saat mengantar maupun menjemput penumpang di Mandalika.
5: Tetap akan kami kawal kasus ini sampai dengan adanya biar kami terbuka di sana, artinya ke mereka juga bisa menerima kami di situ. Itu harapan kami. Kedepannya kami bisa bersama-sama bisa mengambil order di situ, termasuk menghandle tamu-tamu yang ada di situ.
6: Kalau itu kepada kami. Penegak hukum, harapannya terbaiknya di
5: untuk penegak hukum, saya berharap kasus ini segera ditangani dengan serius, artinya jangan sampai tidak melalaikan kejadian ini. Kedepannya demi nama baik daerah di sana juga, demi nama baik kita di Lombok ini juga, termasuk khususnya di daerah Kuta Mandalika tersebut.
0: Sementara itu, korban Ridwan Daeng Jenawa mengaku dipukul menggunakan sebatang kayu usai menjemput penumpang di lobi Novotel Mandalika. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian hidung dan mengaku masih trauma. Serikat pekerja berharap penanganan hukum dilakukan secara tegas agar kejadian serupa tidak terulang serta tidak terdampak pada citra pariwisata Mandalika sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi persoalan serius. Lembaga Perlindungan Anak LPL Lombok Timur mencatat jumlah kasus yang ditangani masih cukup tinggi. Bahkan dalam sejumlah perkara terdapat lebih dari satu korban dengan mayoritas masih berusia di bawah umur. Ketua LPL Lombok Timur, Judan Putrabaya, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan status darurat pelecehan seksual di Lombok Timur belum dapat dicabut. Menurutnya, berbagai faktor menjadi penyebab masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, pengaruh perkembangan teknologi, hingga di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, perlu pengawasan yang terus diperkuat. Menurutnya, orang tua harus memahami konsep pendidikan yang benar dan memastikan tempat pendidikan memiliki sistem perlindungan anak yang baik, sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual dapat diminimalkan.
7: Selalu menekankan ya, pengawasan maksimal dari keluarga itu memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu yang sering kami maksudkan, itu bahwa jangan sampai para orang tua keliru dalam memahami konsep pendidikan itu. Ya. Karena selama ini kan para orang tua kita, kalau anaknya sudah diserahkan ke lembaga pendidikan, sepertinya mereka sudah menganggap anak-anak mereka ini akan keluar dari pondok pesantren atau dari lembaga pendidikan itu keluar akan menjadi mutiara, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mengawasi, mengontrol mereka karena sudah ada lembaga pendidikan yang mengontrol mereka. Kan ini pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan gitu.
0: Judan juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak terutama saat menggunakan gadget. Pendampingan dan komunikasi yang baik dinilai menjadi langkah awal untuk mencegah anak menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan seksual. Ia berharap seluruh elemen masyarakat semakin peduli terhadap perlindungan anak dengan berani melaporkan apabila mengetahui terdapat dugaan kekerasan seksual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB Anna Ernita mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menghadiri diskusi hukum yang digelar di Hotel Santika Mataram Senin 13 Juli 2026. Diskusi hukum tersebut mengusung tema peran strategis Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta peninggalan, perwalian, dan pengampuan untuk mewujudkan kepastian hukum keperdataan. Kegiatan itu diselenggarakan oleh pengurus wilayah Kanogama NTB dan diikuti oleh akademis organisasi profesi kenotariatan, pejabat pemangku akta tanah, PPAT, Hakan, anggota Kanogama NTB, serta para pemangku kepentingan di bidang ke, maksud kami, para pemangku kepentingan di bidang kenotariatan dan hukum keperdataan. Diskusi menjadi sarana memperkuat pemahaman mengenai kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan BHP sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar I. Gede Widiase menjadi narasumber utama. Ia memaparkan fungsi dan kewenangan Balai Harta Peninggalan termasuk perannya dalam pengurusan harta peninggalan, perwalian, dan pengampuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejuaraan Provinsi atau Kejurpro PBSI NTB 2026 yang digelar awal bulan ini melahirkan sejumlah juara baru yang menjadi indikasi meningkatnya kualitas pembinaan bulu tangkis di Nusa Tenggara Barat. Sekretaris PBSI NTB Syaprin menyampaikan perubahan komposisi juara dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan perusahaan antar atlet semakin kompetitif. Tidak hanya atlet unggulan yang berhasil meraih gelar, tetapi juga atlet non-unggulan mampu tampil sebagai juara. Menurut Syaprin, munculnya juara-juara baru menjadi bukti pembinaan atlet di berbagai daerah mulai dari membuahkan hasil, kualitas permainan yang semakin mereka membuka peluang bagi lebih banyak atlet untuk bersaing di level tertinggi.
8: Ya, saya mengharapkan dengan adanya juara, karena tahun ini beda juaranya dengan tahun yang kemarin. Ada muncul juara baru. Juaranya di selain yang disidit oleh PBS sendiri, juaranya ada muncul juara yang tidak diunggulkan. Berarti ada potensi atlet tuh yang jadi persaingan atlet sekarang sangat ketat.
0: Selain munculnya juara baru, kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi PBSI NTB untuk terus memperkuat program pembinaan khususnya dalam mencetak atlet muda yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Hasil Kejurpro PBSI NTB 2026 sekaligus menunjukkan peta kekuatan bulu tangkis di daerah mulai berubah. Persaingan yang semakin terbuka diharapkan menjadi modal penting dalam meningkatkan prestasi bagi bulu tangkis NTB pada masa mendatang. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Seluruh siswa di Nusa Tenggara Barat mulai kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Senin 13 Juli 2026 setelah libur kenaikan kelas selama 3 pekan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi persoalan serius. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, mendengar selamat siang untuk kalian yang baru bersama di NTB Siang kali ini. Maxi, apa kabar siang hari ini? Oh, semangat banget ya. Ya, harus semangat memang untuk menyemangati diri itu tidak... maksudnya gampang-gampang susah lah, seperti itu ya. Karena emang ini jamnya ngantuk yang siang-siang begini. Apalagi kalau Anda tadi sudah lepas makan siang, terus kayak kekenyangan begitu ya. Jadi... tidak ada angin ya untuk melanjutkan aktivitas. Ya, kalau begitu saya semangati Anda ya di Maxi, dan saya tidak sendiri. Sudah ada teman saya. Oke, baiklah. Saya bingung dia mau duduk di mana ya ini. Nah, kan terdengarlah suaranya.
1: Jebakan-jebakan Batman kayak gini. Nah. Saya ini mau pergi beli makan siang. Anda panggil-panggil saya di udara, kan burung saya nyingkret.
0: Iyalah, tidak apa-apa. Kan ada teman kita berkicau.
1: Bersendagurau.
0: Ya,
1: bercengkrama. Okay.
0: Bercengkrama. Iya, baiklah.
1: Tapi jadi kok emang Anda sepertinya kelapahan sekali nada-nadanya.
0: Masa sih? Mm-hmm. Bukan. Saya malah kekenyangan. Jadi kalau bahasa Sasaknya itu
1: kembesuhan.
0: Iya, kembesuhan ya, Sida.
1: Oh. Oh, betul. Kadang memang gitu. Orang katanya kalau kelaparan ngijik,
0: kembesuhan
1: ngantuk.
0: Kayak hukum alam ya jadi ya.
1: Ya serba salah hidup ini ya.
0: Tapi sebenarnya sih intinya disyukuri ketika kita menikmati sesuatu yang misalnya ada di depan Anda nih, kayak hidangan-hidangan yang enak-enak, kan disyukuri.
1: Mana?
0: Ya bayangkan aja dulu ya. Nanti kapan-kapan kan kita bisa
1: tapi ada lo ya, ada trik diet.
0: Oh.
1: Orang-orang yang diet nih katanya.
0: Baru nih, tren baru maksudnya.
1: Udah lama sih, cuman nggak tahu dia efektif atau tidak, karena konon katanya tinggal mencium-cium aroma makanan.
0: Oh, jadi udah kenyang gitu maksudnya itu. Ya?
1: Iya, kan misalnya gini, dia makan sepiring nasi, terus kandoknya itu anggaplah ikan asin.
0: Iya.
1: Ada kandok-kandok

0: pernah, tapi
1: gugah selera atau ya, gitu-gitu.
0: Mm-mm, pernah, tapi ini bukan untuk saya diet ya.
1: Iya, iya, iya. Tapi biasanya orang tua zaman layak gitu.
0: Kita saya juga pernah
1: dimarah nyium-nyium makanan.
0: Oh iya, benar.
1: Marah meong gitu katanya.
0: Iya, benar sekali. Tapi ternyata emang aroma yang apa sih menggugah selera.
1: Betul,
0: itu memang ada, memang
1: membuat kita nafsu makan.
0: Iya, kadang kan nih belum, misalnya belum makan nih, lapar. Terus tiba-tiba ada
1: sebenarnya saya lapar ini.
0: Ada misalnya kita cium kayak bau soto gitu, bau bakso kuahnya
1: betul,
0: aja kan udah.
1: Jadi kita selera
0: ya
1: makan.
0: Ya Allah gitu kan. Ya iya.
1: Kadang
0: ya,
1: misalnya kita lewat rumah orang, jadi kita pulang waktu pulang-pulang sekolah,
0: yeah,
1: pulang
0: yeah
1: kerja. Tiba-tiba ada tetangga yang seng. Biasanya yang paling menggugah selera itu
0: apa ya?
1: Kando yang dipakein minyak jeleng.
0: Iya benar. Saya punya minyak jeleng itu di rumah.
1: Punya saya. Kayaknya orang-orang Sasak tuh pasti punya minyak jeleng.
0: Tapi ada yang tidak bisa mencium baunya katanya.
1: Sasi siapa itu?
0: Iya, adalah.
1: Berarti dia ini Sasak jeleng.
0: Sasak jeleng. Astagfirullahaladzim.
1: Tapi memang betul minyak itu.
0: Iya.
1: Minyak hanya ada di, enggak tahu ya.
0: Mungkin di tempat lain ada, tapi mungkin, namanya yang
1: bukan,
0: beda ya.
1: Ya.
0: Kalau sekarang sih, kalau sekarang ini sebenarnya gampang ya didapatkan itu kayak bukan yang virgin oil
1: VCO,
0: itu ya,
1: ya,
0: VCO itu ya.
1: Segitu.
0: Tapi kayak baunya beda ya, tidak seperti.
1: Oh, enggak, ini dia mereos yang
0: ini. Ya, maksudnya tidak seperti yang dihasilkan oleh
1: VCO itu kan,
0: iya,
1: dia agak bening-bening kan.
0: Mm-mm, mungkin kalau VCO itu kan buatan pabrik gitu ya, mungkin itu bedanya.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya, iya, betul, betul, betul.
0: Kan kalau Sasak itu kan dengan pengolahan itu, Nana. Jadi,
1: oh iya, iya, benar-benar.
0: Iya, benar. Maksudnya dari.
1: Saya pernah lihat itu.
0: Sama, saya juga pernah.
1: Pembuatannya.
0: Malah saya, ibu saya pernah membuatnya.
1: Maksudnya sekali.
0: Iya dulu, oh, itu kan. Jadi kita. Bekasnya itu namanya
1: tai lale.
0: Iya.
1: Itu adalah tai bangsawan.
0: Lale-lalenya itu ya.
1: Iya benar.
0: Itu enak itu. Jadi setelah
1: betul ya Allah. Ya, lapa,
0: emang
1: Tuhan,
0: emang beda.
1: Kenapa topiknya ini?
0: kan misalnya kita lihat kalau ibu kita buat ya itu kayak apa, dari parutan kelapa,
1: disantan
0: diperesnya, kemudian dia siong sampai
1: itu diaduk-aduk,
0: aduk keluarlah minyak itu, dan yang tinggal itu lalenya tadi, lele, lele,
1: lale,
0: bukan ikan lale, lele ya,
1: bukan, ini,
0: iya,
1: apa ya?
0: Itu kayak manis-manis gimana ya? Itu tergantung.
1: Tapi kenapa ada yang pedis?
0: Makanya tergantung kelapanya mungkin, Nana, ya.
1: Iya betul, betul,
0: iya,
1: itu dia bilang orang.
0: Jadi kalau yang manis itu kayaknya kelapa yang segar, yang baru itu.
1: Nah,
0: kayaknya.
1: Nah, dia gini. Saya pernah dikasih tahu sama bibi saya bikin itu. Jadi kalau dia terlalu oda, niurnya itu dia memang bening, terus dia gumpel-gumpel, ya, agak putih tai lalenya.
0: Iya itu makanya.
1: Oh, iya, iya, benar-benar. Kalau dia terlalu tua, apa yang terlalu muda yang pedis itu ya?
0: Tapi
1: coba
0: yang
1: mau nelpon-nelpon.
0: Iya, iya benar ya. Nggih ya. Sila coba, iya gimana, ada yang punya pengalaman mungkin
1: apa
0: misalnya
1: kita
0: pernah
1: balik yang tua yang bagus apa
0: yang muda, muda gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi terlalu muda juga enggak. Enggak terlalu ini sih mungkin bagus hasilnya ya.
0: Karena sepengalaman saya sih masih saya ingat sampai sekarang ya, dulu tuh saya dapat lalenya tuh yang manis-manis aja.
1: Iya sih, tapi saya pernah beli di Peken.
0: Pernah dia kayak ini loh, pernah sih beli yang enggak ada minyaknya kayak kering banget tuh pernah.
1: Pernah.
0: Nah, itu juga
1: itu,
0: penasaran.
1: Ada. Nah, kalau dia agak putih, pucet tapi agak coklat sedikit itu dia pedis.
0: Iya, makanya
1: kalau
0: itu pernah.
1: Kalau dia yang coklat, agak peteng gelap gitu itu
0: manis.
1: Iya,
0: apa ditaruhin gula? Enggak, tidak lah, juga enggak, sebenarnya. Iya
1: emang
0: ya.
1: Itu kan kita sering minum air kelapa juga kan manis nih.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Yang sedang apa enggak terlalu tua itu biasanya manis.
0: Iya, enggak sih lah, kita undang ya kalau mau misalnya berbagi terus mau kasih kita.
1: Eh, ini mau musim Maulid loh sebentar lagi.
0: Ya Allah, ingat aja dia.
1: Saya catat tanggal Maulid-Maulid itu.
0: Sekarang apa sih belum Rabiul April, Rabiul awal, Rabiul akhir.
1: Pikir Rabiul April. Enggak, ini 5 tanggal.
0: Ini tanggal 15, berapa sih?
1: 15 bulan depan nih kayaknya.
0: kita dalam bulan apa dulu ini kalau kalender Islam?
1: Kemarin kan bulan Zulhijjah.
0: Ya, dari Zulhijjah. Terus apa?
1: Jul

0: Qaidah
1: Safar,
0: Jumadil Awal, Jumadil akhir.
1: Rabiul Awal, Rabiul Akhir, makanya iya itu.
0: Nah, sudah siap-siapin aja apa itu.
1: Siap-siap saya jak tukang pesilat.
0: Yang biasa bikin acara mulutan itu
1: ya Allah, memang ya. Nah, ya memang ada yang kayak seru-seru memang ya kalau maulid ini kita di situlah. Ada yang bilang perbaikan gizi lah, ada yang bilang
0: tapi memang seru lah maulid.
1: Menjaga
0: silaturahmi.
1: Iya, benar sekali. Baik, cici. Tapi nanti kita lanjut dulu Nana ya.
0: Kita makan dulu nanti dagang cilokku kabur ini.
1: Jeda dulu ya, berhubung ini udah belum makan beneran, asli betul, beneran mungkin dia belum makan ini makanya terlihat memang dia. Kita jeda dulu lah ya, nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: kasih di Maxi, makasih yang bersama teman sejati. Masih bersama saya dan juga ada Nana.
1: Dan aku tidak sanggup melawan awan itu, coba lihat. Wow, menyala sekali langit
0: ya,
1: ini.
0: Benar, kita ada agak awan mendung, tapi cuacanya emang ada teriknya sedikit, cuman tetap dingin ya, karena emang lagi masuk
1: musim dingin.
0: Lagi pagi.
1: Ini betul-betul telih ya. Sangat ini.
0: Inyet namanya ya, kalau orang-orang bilang ya.
1: Telih kembang komak ini.
0: Nah, mantap.
1: Tapi kok enggak ada komak di peken ya?
0: Ternyata itu emang bahasa-bahasa bahasa-bahasa apa sih?
1: Perumpamaan.
0: Iya, perumpamaan dengan toa kita yang lain-lain lah. Itu memang dia selalu sinkron begitu loh Nana ya.
1: Katanya kalau sudah sugul kembangnya komak itu,
0: ya udah itu emang tandanya udah
1: musim dingin
0: sudah tiba. Terus ada yang bilang musim merari lah, musim itulah seperti gitu juga ya, musim nyet ini. Dan tentunya yang
1: ini bawaannya males loh.
0: Iya.
1: Males makan juga kadang.
0: Masa?
1: Ya bukan malas makan, malas minum maksudnya.
0: Karena dingin itu mungkin dingin, ya. Apalagi dingin. Mau ya makan yang es krim yang dingin-dingin seperti aduh. Tapi ya. Ada loh, tetap saya lihat ada kan dagang es tuh di dekat rumah itu. Ya, dia enggak pernah enggak rame maksudnya. Ternyata ya,
1: aduh. Mulai pikiran netizen.
0: Saya tahu apa yang Anda pikirkan, Cil. Kayak ini aja ya. Karena bagaimana kan beda ya kondisi tubuh seorang tuh fisiknya beda-beda seperti Nana. Iya, ada yang memang meskipun dingin tetap aja mungkin rasanya perasaannya tuh pengen yang dingin-dingin kan seperti itu.
1: Ada ya. Juga loh orang yang apa namanya makan es batu aja bisa loh dia kunyah.
0: Nah, itu kan
1: kerta-kerta aduh saya ngilu itu.
0: Saya jangankan es batu, yang dingin aja air ini aja sudah bikin ngilu, apalagi es batu ya tidak bisa dibayangkan.
1: Tapi ada loh, bukan karena usia atau apa, tapi ada orang yang memang suka sekali ngunyah-ngunyah yang kayak dingin-dingin gitu, yang masih kayak es batu. Gitu.
0: Karena memang apa ya? Astagfirullah. Ya Allah.
1: Aduh, ya udahlah.
0: Ya sudahlah, tapi ya memang begitulah maksudnya ya, beda-beda kondisi orang dan yang terpenting sih ketika musim pancaroba ini poinnya itu adalah kita udah ngomongin dari tadi itu udah ngomongin yang pancaroba, belum diet seperti itu ya.
1: Betul.
0: Jadi emang kita bicaranya di Maxi hari ini ya serba serbi lah seperti itu ya, serba serbi kehidupan
1: duniawi ini.
0: Duniawi.
1: Gitu.
0: Sebelum
1: jadi apapun menunya memang jangan lupa perbanyak minum sih.
0: Iya, benar.
1: Musim kayak gini. Karena kita enggak berasa memang abot sekali kita

0: geser ya, pengen ke toilet terus.
1: Iya, benar.
0: Cepet, pengen buang air kecil karena kondisi dingin. Tapi justru nanti kita dehidrasi kalau kita istilahnya abaikan.
1: Abaikan, itu dia. Karena kan berasa ya, kita pun kalau misalnya kerja di tempat beruangan, ruangan ber-AC itu emang dianjurkan harus yang minumnya tuh
0: banyak,
1: mencukup.
0: Betul, betul.
1: Ya paling tidak bukan 8 liter, 8 gelas maksudnya.
0: 8 gelas kecil.
1: Iya, satu.
0: Jangan morong.
1: 1 liter. Aduh. Lah, 1 liter ya, atau, iya, atau tidak 1,5 lah.
0: Betul, betul. Ya tergantung kebutuhan.
1: Jangan 8 liter, kalau 8 liter itu tuh galon
0: ya
1: di rumah saya.
0: 8 liter dong. Aduh. Sekali-sekali ya. Jadi memang kebutuhan air ini penting. Mm-mm. Karena nanti kita tidak menyadari, kita cuek, ginjal kita yang ternyata diserang gitu.
1: Baik, itu poinnya ya dari apa yang kita share di Maxi hari ini. Karena tidak terasa kita
0: terasa kok ini kok lama ya.
1: Ya Allah, padahal
0: gombal sekali penyiar ini.
1: Padahal dia udah besuh, ini baru belum, dia bisa makan.
0: Ih, belum ada, aku baru beli cilok di sebelah, belum dikunyah.
1: Oh, belum dikunyah, pantesan. Ya udahlah, selamat mengunyah ya. Iya, dan pendengar kita sudahkan Maxi hari ini, insya Allah ya. Jangan lewatkan, ada Maxi-Maxi selanjutnya yang tentunya membuat apa sih Anda banyak catatannya lah, seperti itu ya, dari obrolan kita begitu.
0: Baik.
1: Ya. Saya Dian Mustafa.
0: Saya Apriana.
1: Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum pendengar di Indonesia banget. Setiap hari Selasa kita menanti ya, karena kalau hari Selasa kita ikuti siaran Indonesia banget berjaringan. Jadi nanti tepatnya di pukul 14.30 lah. Sekarang kita menanti dengan lagu-lagu dulu ya. Jadi yang mau bergabung nanti bergabung di Pro 1 RRI Jakarta ya. Karena kalau siaran berjaringan kan disiarkan ya di seluruh RRI Senusantara. Oke, kita lelah dulu. Maksudnya nikmati lagunya lelah gitu ya. Pastikan pendengar ada selalu bersama di Indonesia banget Pro 1 RRI Mataram. Sembari kita akan nanti menuju ke Pro 1 RRI Jakarta mengikuti 100% Indonesia berjaringan.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baiklah pendengar dimanapun Anda saat ini masih bersama di siaran Pulse 1 RRI Mataram. Saatnya saya akan mengajak Anda pendengar untuk bergabung menuju ke Pulse 1 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti 100% Indonesia berjaringan.
1: Sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Pendengar Persatu RRI, sesaat lagi kita akan bergabung di 100% Indonesia, siaran berjaringan nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan? Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, bener.

0: pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari Trio ya. RDS ya, benar ya.
1: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, yes, enggak sih? Supernova,
0: betul,
1: gitu
0: betul
1: ya.
0: Betul banget.
1: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga,
0: yes,
1: ya kan?
0: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
1: Bener,
0: di film. Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi, yeah, ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia, mm-hmm, banyak banget sih yang
1: banyak
0: aku
1: banget
0: mau tanya sih Mas Dek.
1: Bener.
0: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi, dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget,
1: iya,
0: ya kata-katanya.
1: Jadi kita mau
0: melankolinya
1: bahas,
0: tuh ada banget.
1: Bener, mau bahas apa dulu? Bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
0: Kalau bahas personalnya, boleh nggak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
1: bener
0: itu gitu?
1: Bener ya, maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
0: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
1: Udah puterin
0: harusnya
1: lagunya.
0: Tahu sih bintang tamunya siapa.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
1: Penelpon ya.
0: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
1: Oke. Halo, selamat siang.
0: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
1: Halo.
0: Oke, halo.
1: Halo Bang Weni.
0: Halo, Bung Benijo.
1: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
0: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
1: boleh
0: kita angkat juga ya?
1: Okay.
0: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo,
2: halo
0: Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
1: Halo.
0: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya dan anak di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
0: Oh, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Baru saya perangkat sih. WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
1: Iya, betul.
0: Iya, yes,
2: suaranya yes, berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
1: Bener.
0: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
0: Oh. Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
1: Ya, bisa soalnya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
0: Oh, cuman berarti lebih tua dari kita berdua dong.
1: Kita masih Genji soalnya ya.
0: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun iya beda, beda bulan.
0: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
0: Oh, berarti seumuran sama bulannya saya.
2: Itu ya.
0: Sama kalau Mas
2: aku,
0: Dede.
2: Iya. Oh, sama jenengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
0: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
1: Nanti jam 2 siang.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
0: Bisa
2: ya
0: juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh, nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
1: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
0: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya.
0: Apa itu
2: ciptaannya siapa gitu aja wis.
0: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
0: Iya.
2: Keren ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
0: Oke, nanti
2: ke
0: Batu.
1: Oke. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
0: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
0: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
1: Terima
2: Iksa.
1: Kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Mas Faris.
1: Kita langsung nyambung ya di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo.
0: Ya. Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Uncle.
3: Halo.
1: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
1: Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
1: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
0: Lumayan
1: kesini.
0: Sih.
1: Kesini, lumayan ya.
0: Lumayan berkeringat aja di jalan gitu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
1: Iya, tetap aja panas.
0: Akal Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamu.
1: Kita tampung enggak apa-apa.
0: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
0: Album atau single?
3: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
1: Iya.
3: Oh, oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
0: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
0: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
1: Okay. Iya, terima kasih
0: banget Kak Gazi.
1: Angkel Gazi, kita lanjut.
0: Cuman tadi bersalam memang.
1: Bener.
0: Dia salam ke Benny Jo.
1: Coba. Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
0: Langsung bersambung nih kayaknya.
1: Halo Bang Benny.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore, untuk Pak Dede, Bung Dede salam kenal ya, Pak Dede.
1: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
0: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal
1: dengan aja
0: Bang
1: gitu
0: Benny
1: ya.
0: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu mantap. Pokoknya lengkap lah
1: mantap.
0: Pokoknya.
1: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuman peperangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
0: Iksan. Belum.
1: Nanti jam 2.
0: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
0: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
0: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
0: Oke. Siap,
1: terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Weni?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
0: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
1: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
0: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya. Kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya. Betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tahu?
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tahu?
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 27 912. Atau juga
0: Atau 021 344 1499.
1: Dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya.
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting ya.
0: Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita coba
0: ya
1: kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang, hai hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndrek-ndrek ini nelfon sama Mbak De nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak De. Ini panutan aku banget. Ada cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Aduh, amin amin amin amin amin.
1: Mbak De, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak
0: De, kamu
1: lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya,
2: oh,
1: good, good. Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh, boleh.
1: Oke, oke, oke, oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi mau
2: undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris.
2: Okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu itu, nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ya, di 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak deh sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: sama label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca dulu
1: ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total Mbak Deni berkarya? Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun.
1: Oh my God, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah, ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Ke-21.
2: Wow. Kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
0: talenta sebagai, tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya,
2: ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Bandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarado dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang tamu kita, De Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya, jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Lektor Verso, Prokertas, Filosofi Kopi sampai Rapi Jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Rapi Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jari.
1: Rapi Jali.
3: Oke. Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari De Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini De Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak De Lestari?
1: Oke.
0: Okay. Oke, terima kasih Bang Anafi.
3: Plus lagu Poketan dari De Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Pak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya. Iya. Ya, tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya. Iya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas Dea.
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: Belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan, tidak.
2: Ya, belum, ya, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada, gak mungkin.
2: Betul
0: lagi. Okay. Mari kita sapa lagi telepon kita ya, siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dea Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dea Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya,
4: kan?
1: Kayak waktu kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti ya, lagi para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh, judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh, saya hubungi Dea Lestari. Yang menulis-menulis kan.
0: Okay,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya.
4: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke.
4: Bang, terima kasih banyak. Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin.
4: Terima kasih.
1: Selamat
4: sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi, mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang enggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah, makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak enggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Iya aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Pendengar Plesa Tarari Mataram, kita jeda dulu mengikuti Indonesia Banget berjaringan dari Plus 1 RRI Jakarta. Pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

31 hari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

Ya, pendengar Pro Saat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kembali program siaran Pro 1 RRI Mataram.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji saat berkunjung ke NTB pada Senin 13 Juli 2026. Menurut Iqbal, penghargaan itu bukan hanya menjadi keberhasilan pemerintah Provinsi NTB, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, mulai dari pemerintah, kabupaten kota, hingga berbagai unsur pendukung lainnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Mataram. Telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi sore hari ini, pendengar, kita nanti akan mengikuti dialog kentongan bersama dengan rekan saya, Agus Santosa, yang mana pendengar sesaat lagi akan kembali menyapa Anda melalui kanal siaran kita sore hari ini, di mana pendengar siaran ini juga bisa Anda tonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Mataram Official. Untuk itu pendengar, sembari menanti kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan pada sore ini. Saya Agus Santosa hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Topik kita pada sore ini adalah prediksi El Nino dan riset adaptasi di daerah. Ada dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram. Sebelum saya sapa, jika melihat perakiraan dari PMKG atau khususnya stasiun klimatologi, ada hal yang menarik, yaitu prediksi tentang El Nino kita yang lemah, moderat, hingga kuat, bahkan sampai sangat kuat, yang nanti kita akan minta perspektifnya dari Bapak narasumber yang sudah hadir, termasuk juga jika itu betul-betul dapat kita katakan akan terjadi, kira-kira seperti apa hasil penelitian dari salah seorang narasumber kita dalam konteks sebagai bentuk adaptasi di daerah. Untuk itu langsung saja saya sapa, di samping kiri saya sudah ada Bapak Bastian Andarino SST MSC, Ketua Tim Data dan Analisis Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Pak Bastian.
5: Selamat sore Pak Zulis.
4: Ya, bisa dipajukan sedikit. Siap. Oke. Terima kasih Pak Bastian sudah hadir untuk sekian kalinya. Dan kali ini kita kembali lagi meminta pandangan tentang prediksi El Nino kita. Tadi di off air sempat sedikit curhat, nah kira-kira arahnya kemana, nanti yang pasti sampai mendekati jam 5 sore nanti itulah yang akan kita perbincangkan. Kembali lagi ada yang sudah tidak asing lagi. Beberapa waktu lalu kita hadirkan di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora pada hari Jumat, Pak Dr. Ahmad Suryadi, Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN. Assalamualaikum Pak Suryadi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Semangat sore.
4: Apa kabar nih ya?
6: Alhamdulillah.
4: Ini mumpung di Mataram kita grab ya, kita jebak dia. Untuk bisa hadir, yeah. Untuk kembali lagi me-highlight kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Suryadi terkait dengan adaptasi penelitian beliau bersama dengan BRIN. Yang ingin bergabung saya tunggu di 0818-0205-6000, juga di 0370-6465-21, serta di sekali lagi di 0818-0205-6000. Dan kanal YouTube RRI Mataram Official menyiarkan juga visualisasi di studio. Yang ingin bergabung silakan mengetikkan pesan di kolom live chat. Nanti saya akan ingatkan lagi tentang hal lalu lintas untuk bisa bergabung tadi. Pada sore ini saya bersama dengan Bung Samanap, pengarah acara di teknik, ada Bung Oka dan penyiar Sari Wisdawati. Bung Bastian, kalau melihat ini yang media nasional sebenarnya, seperti yang sudah diberitakan oleh Kompas dengan infografisnya, memang ada perakiraan gitu ya, El Nino kita bisa sampai pada tahap yang kuat ya. Dan keberlangsungannya bahkan dalam infografis tersebut sampai di Mei 2027. Kalau melihat secara nasional kemudian konteks keantibian, kira-kira Pak Bastian apa yang bisa kita ceritakan sore ini?
5: Ya, terima kasih Pak Agus. Yang pertama
7: mungkin dalam beberapa bulan terakhir ya, ya bahkan sejak awal tahun itu kita sudah sering kali mendengar tentang fenomena El Nino gitu ya.
4: Ya.
7: Bahkan sempat viral dalam beberapa kesempatan itu ada istilah baru yang namanya itu El Nino Godzilla gitu ya.
4: Ya, betul sekali.
7: Tapi,
4: Pak Bastian.
7: Belakangan sudah kita konfirmasi bahwa sebaiknya kita itu menggunakan sebuah istilah untuk suatu fenomena itu mengenakan istilah yang memang sudah paten, sudah resmi ya, atau sudah standar nasional gitu ya. Jadi El Nino itu sebenarnya kategorinya hanya ada tiga, tadi sudah Pak Agus singgung di awal, itu adalah El Nino lemah, sedang dan kuat ya. Jadi tidak ada El Nino Godzilla gitu ya.
4: Iya, baik.
7: Walaupun kalau mau kita artikan sebenarnya yang dimaksud dengan Godzilla itu adalah masuk dalam kategori El Nino kuat gitu ya.
4: Nah, okay.
7: Jadi memang benar tadi disampaikan Pak Agus bahwa prediksi dari BMKG seperti sudah kita sampaikan beberapa waktu sebelumnya bahwa pada tahun ini itu pada saat awal musim kemarau kemarin kita prediksi kemaraunya akan maju, kemudian juga akan menjadi lebih kering dan menjadi lebih panjang dikarenakan pada saat periode musim kemarau itu berbarengan dengan fenomena El Nino yang mana pada saat sekarang di puncak musim kemarau itu El Nino ternyata juga menunjukkan perkembangan menuju ke tingkat yang lebih intens atau menuju El Nino dengan kategori kuat gitu. Kuat, tentu saja ini menjadi suatu kewaspadaan bagi kita karena pada saat puncak musim kemarau berbarengan dengan fenomena El Nino pada kategori kuat yang itu tentu pada saat kemarau kita sudah kurang air ya, betul, ditambah ya, El Nino kita. Semakin air yang sudah sedikit itu semakin berkurang seperti itu.
4: Ada mungkin catatan Pak Bastian juga kalau mengamati di lapangan atau mungkin hasil laporan dari masyarakat juga tidak menutup kemungkinan mungkin daerah mana saja yang sudah memasuki musim kemarau yang betul-betul serius ya.
7: Berdasarkan monitoring kami ya, jadi kami memonitoring kekeringan itu dengan menggunakan metode namanya hari tanpa hujan gitu.
4: Hari
7: jadi
4: HTH ya.
7: Ya, seberapa banyak sebuah wilayah itu sudah mengalami hari tanpa hujan yang berturut-turut gitu ya. Jadi dia harus berturut-turut ya. Jadi itu merupakan salah satu indikator awal akan adanya kekeringan meteorologis. Jadi dalam hal ini kita khusus pada kekeringan meteorologis, artinya suplai air hujannya gitu. Nah, beda lagi nanti ketika kita berbicara kekeringan pertanian atau agrikultur, terus nanti ada kekeringan sosial ekonomi gitu. Jadi tahap awal dari sebuah fenomena kekeringan itu biasanya adalah kekeringan meteorologis. Jadi ketika suplai hujan tidak ada, baru nanti respon tanamannya itu apakah itu akan berlanjut menjadi kekeringan agronomis atau agrikultur untuk atau pertanian. Nah, kemudian ketika itu terjadi, apakah dampaknya akan menuju ke yang lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi, berdasarkan monitoring kami itu sekarang itu yang sudah paling panjang itu ada di Kecamatan Belo dan Bolo gitu. Wah, ya, di Bima gitu ya.
4: NTB bagian
7: ya, jadi di Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Bima gitu. Bima, itu sudah terjadi tidak hujan selama 53 hari berturut-turut. Jadi hampir 2 bulan itu tidak ada hujan sama sekali turun di sana.
4: Dua tempat tersebut ya, Pak.
7: Iya.
4: Luar biasa. Tadi ngomong-ngomong soal agriculture di samping Pak Bastian memang ada pakarnya. Dan kita ingin tanya ke Pak Dr. Suryadi ya. Sebenarnya pertanyaan ini bagusnya kita tanyakan ke Pak Menteri kemarin ya, yang datang waktu atau Pak Presiden ya, atau Pak Presiden sekaligus, tapi nampaknya waktu yang belum berpihak kepada pers sehingga sulit untuk kita sampaikan kira-kira skenario pertanian kita di 2026 akan seperti apa. Tapi saya rasa pertanyaan ini tepat buat Pak Suryadi. Kalau melihat ini Pak Suryadi, kilasan peristiwa 2014 juga kebetulan masih ada catatan sedikit, ya mirip-mirip lah kondisi ini ya. tapi nanti Pak Basir juga bisa bantu. Kira-kira riset apa yang dalam konteks adaptasi Pak Suryadi?
6: Iya, makasih Pak Agus. Jadi Bapak Ibu pendengar setia yang saya hormati, El Nino ini bukan apa, bukan apa namanya, disaster ya, bukan bencana ya.
4: Okay.
6: Tetapi sesungguhnya itu penduduk yang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut yang menyebabkan terjadi bencana gitu. Okay, oleh karena itu kata adaptasi ini memang harus kita apa jadi key point ya, dalam hal apa kejadian tersebut begitu. Karena memang ini tidak bisa dihindari, ini alami dan gejalanya terus berulang setiap tahun tentunya dengan indikasi-indikasi yang kuat, sedang sama lemah begitu ya. Nah, oleh karena itu kata adaptasi ini menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Nah, bagaimana sebenarnya harus kita menyesuaikan dengan kondisi supaya kita tetap survive kan gitu ya. Tetap berlangsung begitu apa namanya keadaan kita normal begitu. Apa yang terjadi katakanlah kalau dia terjadi El Nino tanpa kita sadari, tanpa kita persiapkan, maka kita kan di NTB ini ya tadi sudah disampaikan ya, hujannya semakin sedikit, waktunya semakin sempit, kemarau-nya semakin panjang, jumlahnya semakin sedikit begitu. Jadi ini sudah volumenya berkurang, waktunya juga berkurang, gitu. Akhirnya numpuk di satu tempat, kejadiannya numpuk satu saat, jadi itu menyebabkan juga banjir nanti itu, tiba-tiba brok gitu hujan, tapi singkat gitu loh, sudah singkat, waktunya singkat, besar, bahaya gitu buat apa namanya, hal-hal infrastruktur yang lainnya. Nah, dan kita kan dari aspek pertanian itu kita sebagian besar kan di sini lahan kering kan begitu kan. Pertama lahan kering, hujan kurang, tidak hujan yang semakin banyak. Maka tentu opsi-opsi adaptasi teknologi tentu menjadi suatu pilihan yang strategis buat kita semua ya, untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas gitu dari aspek pertanian. Nah, salah satunya ini adalah dari segi agronomis, tentu teknologi gitu ya. Nah, jadi kita ini memang kalau business as usual dalam menjalankan produktivitas ini kita akan tertinggal gitu. Tapi kita harus bagaimana apa namanya loncat keluar daripada apa namanya black hole tersebut sehingga kita bisa survive begitu. Nah, yang pertama itu tentu dari dari agronomis ini ya, kita pertama jadi kita, dari aspek lahan tentunya kita dari tanamannya sendiri kan kita harus tanam yang tentunya banyak yang tahan ini ya, tahan kering tentunya, kemudian dari aspek bibitnya tahan kering. Dari segi aspek budidaya air, kan masalahnya kan sekarang bottleneck-nya itu kan air gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan air semaksimal mungkin. Masalahnya sekarang adalah kita itu kalau udah lihat air banyak itu kita banjirkan, kita mubazirkan gitu ya. Nah, ini yang bagaimana kita mempertahankan air itu bertahan di tempat kita lebih lama, itu yang penting. Nah, ini yang pertama itu tentunya kita di lahan kita tentu ada sumber air. Nah, sama seperti di rumah. Kalau di rumah nggak ada air, gimana bisa hidup ya? Gitu.
4: Betul.
6: Nah, kalau di sawah itu tidak ada air, pasti tidak ada kehidupan. Bagaimana mendatangkan air? Pertama kan kita sudah tadi sudah disampaikan bagaimana ini hasil kegiatan kita sebenarnya kan dengan adanya embung yang kita buat, gitu kan apa namanya? Traditional knowledge sebenarnya itu kan embung itu dari Lombok sebenarnya embung itu. Kalau di tempat lain memang tidak ada, Pak.
4: Jadi macam itu ya.
6: Nah, itu ada salah satu koleksi apa tempat penampungan air yang bisa kita manfaatkan gitu. Yang kedua, ini sudah lama ya. Tapi saya dulu pernah ingat zaman-zaman masih tada hujan yang sangat. Jadi setiap sebagian besar lahan sawah di tada hujan di Lombok Selatan itu ada rangkep istilahnya. Itu embung kecil yang digunakan untuk menampung air, kelebihan air dari sawah gitu. Di samping itu saat musim penghujan. Nah, saat itu kalau ada air itu dia taruh ikan di situ. Nah, iya sebab embungnya ya ukuran sekeruangan inilah, seruangan ini, tapi lahannya kan sampai ini. Jadi terkoneksi dengan apa saluran air yang okay. ada di, nyambung dengan lahan begitu. Siap. Nah, ini kelihatannya sudah nggak ada lagi sekarang okay. ini. Nah, mungkin siap. Ini nanti sebagai suatu kita bagaimana merevive lagi ya, menghidupkan lagi yang namanya embung kecil atau rangkep di setiap sudut jalan, sudut sawah gitu loh.
4: Nah, irigasi itu ya, Pak, ya?
6: Ya, jadi nanti kalau itu memang ada lahan irigasi, irigasi kita kan juga lahan irigasi kita juga sekali sebulan dia datang kalau pada musim penghujan itu kan, musim kemarau gitu. Nah, itu bisa kita kumpulkan ketika air datang, kita bisa kumpulkan di embung tersebut sehingga kontinuitas air itu menjadi lebih stabil dan tanaman kita bisa tumbuh di situ. Setuju. Jadi kan sekarang ini tingkat tinggi rendahnya suatu produksi itu terletak pada seberapa banyak air yang ada di situ gitu loh. Okay. Nah, ini siapa, yang penting. Siapa. Itu lagi dari segi ini Pak Agus ya, dari segi apa infrastruktur tadi
4: ya, mitigasi ya.
6: Konservasi air itu penting. Jadi baik di untuk air minum kita, katakanlah di daerah yang sangat jarang air di Lombok Selatan, kemudian Lombok bagian selatan gitu. Ya. Jadi penampungan di rumah itu menjadi penting. Jadi apa penangkap air.
4: Ya.
6: Bagaimana
4: untuk pertanian tadi ya?
6: Ini jadi di samping sebagai air minum itu bisa digunakan air minum. Untuk di lahan itu dirangkep, itu yang namanya rangkep embung kecil tadi itu. Jadi lahan terpenuhi air, rumah terpenuhi air.
4: Ya, setuju.
6: Saya lihat di Australia itu Pak ya, airnya itu curah hujannya itu cuma 200-300 mm per hujan per tahun gitu. Kita ini kan rata-rata 1.200-an gitu. Kan belum wajar gitu.
4: Lebih ya.
6: Ya rata-rata lah gitu, ada yang sampai 2.000-an gitu, ada yang sana. Tapi rata-rata lah 1.200-1.500 di bawahnya gitu. Ya. Nah, ini kan kalau kita tampung, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan kita itu sebenarnya kan bisa kita. Sementara sekarang apa namanya bagaimana mempromosikan ya
4: betul membranding lagi
6: ya membranding lagi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga lahan-lahan yang dulu sekarang ini kekurangan air nanti bisa terpenuhi dari situ sebab nanti itu ada ketika air itu menjadi tanah itu menjadi lembab jadi mikro iklim itu terbentuk Pak
4: ya.
6: Tanahnya lembab, tanah pasti mikroorganisme tumbuh di situ, kemudian bahan organik banyak terdeposisi di situ. Jadi, jadi tanah lahan juga menjadi sehat gitu. Baik, jadi pasti. Efeknya cukup sistematik sekali, Pak.
4: Ya, bagaimana kita mengembalikan tadi ya semacam lahan kita ya, memulihkan kembali lahan kita ya, sehingga mikroba juga bisa hidup ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita jeda terlebih dahulu. Saya akan kembali lagi bersama dengan Pak Bastian, pendengar, termasuk juga dengan Pak Suryadi. Dan tadi kita sudah mengawali tentang secara umum ya. Nanti kita akan secara khusus menggali perspektif masing-masing untuk bisa menjadi semacam formulasi ke depan, minimal di Nusa Tenggara Barat, apa yang akan kita lakukan sampai di mendekati pertengahan 2027 mendatang. Setelah iklan layanan masyarakat berikut.
8: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
9: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
4: Baik, prediksi El Nino dan riset adaptasi di daerah, Pak Basya tadi sudah memprediksi bisa terjadi potensi El Nino yang sampai pada tahap yang di atas moderat berarti kuat ya. Dan dari Pak Suryadi tadi mencoba untuk sedikit review ya, atau flashback lagi bahwa ada semacam kearifan yang sudah berlangsung dan itu harusnya dipertahankan. Bagaimana kita menangkap air melalui berbagai macam infrastruktur yang termasuk juga wilayah pertanian ya Pak Suryadi, yeah, seperti peternakan. Untuk itu yang ingin bergabung, saya undang yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom chat, yang ingin menelpon melalui HP 0818 02 05 6000, dan ada telepon studio juga 0370 646 521. Saya ke Pak Bastian lagi. Pak Bastian, apakah ini bisa terjadi sampai awal 2027 mendatang ya, kalau melihat

0: Saya sendiri ketika buka-buka website ini baru 10 tahun yang lalu lah ya.
1: Jadi 2016, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sur bahwa sebenarnya fenomena El Nino itu adalah suatu hal yang wajar ya, yang sudah terjadi secara alamiah. Gitu ya. Jadi itu adalah sebuah fenomena di mana untuk penjelasan yang sederhananya itu adalah ketika ada fenomena El Nino itu maka Indonesia khususnya bagian tengah dan timur itu akan kekurangan air gitu ya. Nah, itu penjelasan yang sederhana. Tapi itu sebenarnya seperti apa kejadiannya? Jadi kalau kita berbicara tentang analogi kan hujan itu kan berasal dari awan gitu. Nah, awan itu adalah uap air yang mengembun menjadi air gitu ya. Nah, uap air itu sebagian besarnya itu berasal dari penguapan di lautan gitu. Nah, jadi ketika laut itu semakin panas suhunya, maka semakin banyak uap airnya. Semakin banyak uap airnya, semakin banyak awannya, semakin banyak awannya, semakin banyak hujannya. Nah, pada saat tidak ada fenomena El Nino, nah itu kita mendapat terutama Indonesia bagian tengah dan timur itu akan mendapat suplai uap air, jadi di bagian timur perairan Papua gitu ya. Jadi di Samudra Pasifik bagian barat ya, sekitar bagian timur Papua. Nah, kemudian itu ketika dalam kondisi normal ada suhu muka laut yang hangat di daerah sana, kemudian ada penguapan dan lain sebagainya sehingga terjadi hujan. Nah, pada saat fenomena El Nino pusat suhu muka laut yang panas itu bergeser bergeser menuju ke perairan Samudra Pasifik bagian tengah, jadi menuju ke wilayah Afrika wilayah Amerika bagian tengah. Gitu ya. Nah, jadi fenomena El Nino itu terjadi di sana di Samudra Pasifik. Gitu ya. Jadi dia memindahkan uap air yang seharusnya berada mensuplai di atas atmosfernya Indonesia bagian tengah hingga timur bergeser ke wilayah sana. Makanya pada saat terjadi fenomena El Nino itu Indonesia akan kekurangan air. Tapi di belahan dunia yang lain mereka kebanjiran.
0: Seperti nah, di gitu. Amerika itu sendiri Pak ya.
1: Iya, di bagian Amerika bagian tengah. Nah, makanya tadi Pak Sur juga menyinggung kita tidak perlu terlalu tersibukkan dengan fenomena El Nino, tapi adalah El Nino itu adalah suatu hal yang alamiah, terjadi bisa dibilang lebih sering saat ini. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merespon gitu ya. Bagaimana kita merespon supaya pada saat terjadi El Nino dampaknya itu bisa kita minimalisir. Nah, kemudian juga ada satu pesan penting dari Kepala Badan KBMKG. Jadi beliau menyampaikan fenomena cuaca dan iklim itu kita jangan terlalu fokus juga terhadap dampak-dampak negatif gitu ya. Karena pada saat misalnya pada saat El Nino ini memang kita untuk pertanian itu memang kurang gitu. Tapi tembakau dan garam itu surplus Pak. Nah, makanya jadi kita juga jangan terlalu berlarut-larut lah istilahnya. Ya, ketika kita tidak bisa mengubah El Nino fenomena itu berarti kita menyesuaikan gitu ya.
0: Tadi ya.
1: Wah, supaya kita tidak ya satu pintu tertutup masih ada pintu lain yang bisa dibuka.
2: Itu namanya itu peluang dan ancaman.
1: Iya, betul.
0: Baik. Kalau begitu saya ke Pak Suryadi. Ini kan musim tanam tiga ya Pak ya. Kalau kita melihat, saya lihat memang masih ada yang menanam padi juga. Mungkin karena dipengaruhi oleh ketersediaan air. Tapi pada umumnya Pak Suryadi melihat kira-kira apa yang paling adaptif untuk di MT3 ini Pak?
2: MT3 ini memang pola tanam kita kan memang sudah disamakan gitu ya pola tanam padi palawija gitu untuk daerah-daerah lahan irigasi gitu. Nah, untuk daerah-daerah lahan irigasi ini memang kita optimalkan karena memang di situ sumber daya air itu memang ada berkecukupan ya, begitu ya. Tetapi memang di situ kita bisa melakukan efisiensi air.
0: Lagi-lagi Pak ya.
2: Iya. Jadi air itu efisien, itu kan air itu tepat lokasi, tepat waktu, Sabtu.
0: Betul.
2: Dan

0: tempat tepat sasaran begitu kan. Jadi kalau sudah tepat itu jadi efisiensi lebih tinggi, Pak. Nah, oleh karena itu di Kementan sekarang kan ada program baru itu PMAAS gitu kan.
1: Tahun ini, Pak?
0: Iya, tahun ini kan kemarin Pak Kementan juga Pak Menteri berkunjung ke daerah
1: Lombok Tengah.
0: Lombok Tengah, betul, Lombok Tengah itu ada apa demplot di situ mengenai bagaimana teknologi, yang intinya itu adalah bagaimana teknologi hemat air di situ ada di salah satu apa komponen.
1: Nyambung berarti ya.
0: Iya. Nah, jadi kalau kita menggunakan pengairan sistem basah kering itu di daerah-daerah lahan irigasi itu, maka efisiensi air itu sampai 25-30% Pak.
1: Dapat ya Pak ya?
0: Iya. Dan kalau itu bisa kita efisiensi air itu bisa kita sebarkan ke daerah lain kan bisa menambah luas areal tanam jadinya itu.
1: Iya, itu dia
0: nah,
1: harapannya.
0: Sementara sekarang ini kan petani itu di daerah hulu tentunya ya itu betul-betul memanfaatkan menggunakan air dengan secara besar-besaran begitu ya. Berlebihan begitu.
1: Iya.
0: Jadi daerah hulu itu sebagai sumber mata air gitu ya. Sementara di daerah hulu itu jadi sumber air mata.
1: Iya, iya betul. Nah, jadi tidak sampai. Ya.
0: Bagaimana ini sumber mata air itu kita distribusikan secara apa adil begitu dengan efisiensi tadi sehingga bisa expand tanaman itu bisa lebih luas gitu sehingga suasembada pangan terutama beras itu kita pertahankan gitu. Nah, ini lokasi-lokasi ini memang harus kita petakan. Kita harus kita manage tersebut. Kita overlay dengan daerah irigasinya. Berapa air yang tertampung di situ dari BMKG sudah diprediksikan curah hujan seperti ini di sini ada dan sudah dari situ bisa kita sudah tahu prediksi berapa air yang bisa kita tangkap gitu. Dan dari situ setelah air sudah kita ketahui volumenya berapa luas lahan yang bisa diairi sama air tersebut begitu. Kalau dengan secara biasa saja sekian luasnya, tapi kalau dengan efisiensi penggunaan air sekian lagi keluasan yang bisa ditanam. Nah, kan itu kan bisa mestinya di Dinas Pertanian itu ada semacam skenario seperti itu, yang bekerja sama dengan BWS dan BMKG tentunya yang bisa saling berkoordinasi di situ sehingga informasi air dari BMKG sudah ada, informasi jumlah volume air dari dari PU BWS sudah terbu, manajemennya ada di pertanian gitu, jadi nyambung terintegrasi gitu sehingga nanti itu yang lahan-lahan yang tadinya sudah tanam padi misalnya itu bisa mengurangi gejala kekurangan potensi kekurangan air dan gagal panen begitu.
1: Betul. Jadi harus ada ya Pak.
0: Hal lain juga Pak Pak Agus ya.
1: Apa itu?
0: Kita kan zaman
1: 5.0
0: 5.0 sekarang ya. Jadi sistemnya sistem otomatisasi gitu. Jadi begitu juga dengan irigasi presisi Pak bisa kita juga.
1: Jadi tidak lagi pakai genangan tadi.
0: Tidak lagi pakai genangan tadi. Nah, sekarang kan memang nyamuknya praktis gitu ya. Petani ini sangat irigasi presisi ini sangat praktis sebenarnya. Bagaimana mengontrol air itu secara otomatis begitu, itu kita sebut dengan irigasi presisi tanpa harus mengurangi mengurangi kebutuhan air untuk tanaman tersebut. Ini yang mungkin perlu didemplotkan, mungkin perlu disebarkan karena ke depan ini kita akan otomatis. Sekarang ini mungkin belum terlalu mesti tapi 2-3 tahun ke depan ini dan petani-petani muda ini kan senangnya yang high tech gitu ya, yang teknologi gitu kan. Jadi bagaimana nanam dengan sistem drumstick itu otomatis begitu planter itu alat panen itu secara otomatis jalan gitu kemudian drone menyebarkan pupuk jalan gitu. Begitu juga dengan sistem pengairan itu secara otomatis sebenarnya sudah ada di situ. Jadi nanti kita harus berevolusi memang. BWS berevolusi, Dinas Pertanian berevolusi bagaimana menghadapi kemajuan teknologi ini yang harus kita terapkan di bidang pertanian.
1: Setuju, Pak.
0: Sehingga
1: harus ada yang radikal ya.
0: Dengan lahan yang semakin sempit ini kita bisa mengoptimalkan dengan teknologi.

0: yang lebih tinggi ya, gitu.
1: Setuju. Baik. Saya sebenarnya masih punya pertanyaan setelah mendengar penjelasan Pak Bastian, Pak Suryadi tadi, tetapi saya tahan dulu karena ingin mengutamakan dulu yang sudah bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan juga yang sudah mengapresiasi dari Dema Soherens 7251. Untuk Sah Manap, izin bertanya Pak Dokter, saya tanam cabai di pekarangan rumah. Saat ini kondisinya daunnya menguning tetapi tidak layu. Pupuk yang saya gunakan pupuk organik NTB. Disiram seperlunya. Ini juga prinsip efisiensi nih. Kira-kira kenapa daunnya bisa seperti itu, Pak?
0: Gejala kuning itu memang banyak ya, Pak. Bisa jadi kekurangan, pertama kalau cukup air berarti dia tidak masalah gitu kan. Mestinya enggak masalah. Yang kedua, kalau karena di pekarangan ya.
1: Pekarangan ya, berarti
0: asumsi saya itu ini ya. Itu apa namanya? Semoga penyinarannya juga full gitu kan, karena dia
1: perlu ya, Pak.
0: Ya, itu. Dan yang ketiga itu kalau memang dia kuning itu, dia biasanya enggak, saya asumsi dia tidak menggunakan pupuk kimia begitu, dia pakai pupuk organik tadi.
1: Okay, betul.
0: Jadi kemungkinan besar dia kekurangan nitrogen, Pak. Karena gejala nitrogen itu kuning seluruh permukaan daun gitu. Seluruh permukaan daun akan menjadi kuning. Nah, dan kuning itu lama-lama dia akan kering begitu.
1: Kering.
0: Nah, jadi mengantisipasinya di samping memberikan pupuk kompos yang sebagaimana, coba ditambahi dengan pupuk anorganik juga,
1: anorganik
0: termasuk
1: kimia,
0: NPK plus begitu, sehingga dia bisa lebih seru. Bayangan saya pertama seperti itu, kan memang perlu dilihat kalau yang begitu ya. Nah, yang kuningnya juga macam-macam, ada banyak gejala. Ada kuning yang kalau kuningnya nanti kuning terus ada di pinggir daunnya itu dia berwarna pink, kemerah-merahan begitu. Itu bisa ditambah dengan gejala kekurangan fosfor malah gitu.
1: Gitu. Ya, banyak ya.
0: Ya.
1: Jadi perlu tambahan.
0: Iya, perlu. Ya. Jadi kurangi pengairannya, tambahin dengan apa namanya?
1: Tadi
0: secukupnya gitu. Ya. Secukupnya ini memang dalam tanda kutip ya.
1: Kita lihat dulu ya.
0: Karena tanamannya mungkin satu atau enggak berapa gitu. Jadi sedikit saja, paling satu setengah seperempat sendok. Dan itu di ini aja dilarutkan. Betul. Dilarutkan supaya cepat terserap oleh tanaman.
1: Mudah-mudahan ini jawaban Pak Suryadi, walaupun tanamannya mungkin minim tetapi bisa dapat tips ya, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Ketika menanam dalam jumlah banyak. Untuk Pak Bastian, ini pertanyaan yang lebih tepat adalah yang selanjutnya ya, dari Hayatun Sofian. El Nino di depan mata, apa yang harus kita lakukan agar tidak terdampak? Mungkin saya boleh tambah juga, Pak Bastian, apakah masih bisa terjadi sampai di 2027 pengaruh El Nino ini? Sekaligus juga, tapi menjawab dulu ya, Pak ya.
2: Jadi tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya El Nino itu ya seperti bisa kita bilang tuh, dia hanya menambah, dia hanya mengurangi air. Jadi itu membuat membuat musim kemarau yang kering ini menjadi lebih kering gitu.
1: Lebih kering ya.
2: Nah, jadi sama seperti yang biasa kita lakukan ya. Karena kita kekeringan artinya kita tidak punya air, maka seperti yang disampaikan Pak Sur tadi, tentu kita harus manajemen air gitu ya. Ya, kalau dari saya sendiri, kalau pribadi dalam jangka panjang paling tidak tuh tanam pohon besar, Pak, di rumah.
1: Ada teleponnya. Oke, tadi saya lanjutkan lagi, mohon maaf saya salah, Pak Bastian, tapi saya masih ingat sampai tanam pohon tadi. Kita terima dulu respon pendengar sebelum melanjutkan jawaban atas Hayatun Sofian tadi. Halo, selamat sore. Oke, yang sudah terputus ya. 0370-646-521. Atau mungkin di versi GSM 0818-02056000. Atau bisa bergabung di kanal YouTube RRI Mataram Official. Ketikan pesan di kolom live chat. Ada tandanya live ya. Pak Bastian memilih lebih menanam pohon ya?
2: Iya, Pak.
1: Investasi jangka panjang.
2: Betul, ya. Karena itu paling murah, paling mudah. Ya. Walaupun dampaknya mungkin tidak bisa langsung kita rasakan. Karena seringkali wilayah-wilayah yang sekarang mengalami kekeringan, padahal nyatanya dulu tuh tidak kering.
1: Iya, ada semacam.
2: Iya, jadi ya, hujannya ya segitu-segitu saja dalam satu tahun, tapi ternyata pada saat hujan dia menjadi

0: Ya, terhadap sektor-sektor yang memang memerlukan air dalam kegiatannya.
1: Siap. Ya. Sosial.
0: Jadi sifat dari kekeringan itu sifatnya kan memang slow, Pak ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba kita merasa kekeringan, tapi ketika air sudah tidak ada kita baru sadar kalau kita kekeringan. Makanya tentu yang paling utama adalah kita manajemen penggunaan air kita. Yeah. Ketika air itu ada banyak, bagaimana cara supaya kita itu bisa survive, karena infonya sudah kita berikan jauh-jauh hari, nanti bisa akan ada kekeringan, musim kering, lebih kering dan lebih panjang gitu. Nah, ketika sudah berada di posisi ini, saat ini kita keringan, ya memang satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah ya berdoa dan meminta bantuan pemerintah.
1: Iya, gitu, betul. Apalagi gitu. Kan ada yang agronomis tadi, betul. Dan sosial kemasyarakatan ya. Oke. Okay. Pak Sudari, nampaknya ini mendekati pukul 17.00, tapi pertanyaan dari Bu Ayu saya rasa juga bisa dirangkum dalam pandangan akhir Pak Suryadi, dan sudah dikatakan tadi bahwa manajemen water system ya.
2: Betul. Jadi terima kasih Bu Ayu dari Maluku Tengah jauh-jauh.
1: Iya, jauh-jauh ya. Saya pengin
2: mendengar gitu. Jadi sangat menarik pertanyaannya, apa peran pemerintah terhadap ini ya. Jadi gejala seperti ini ya, memang ini pemerintah sudah mengantisipasi sebenarnya ya, ini ada namanya program apa PRKBI, pembangunan rendah
1: karbon
2: ya, dan berketahanan iklim. Nah, masuk semua dalam sistem apa namanya, bagaimana adaptasi dan mitigasi di situ. Jadi adaptasinya itu adalah mitigasinya lah pembangunan rendah karbon, begitu. Jadi bagaimana katakanlah jadi Pak Presiden menanam pohon itu adalah mitigasi, menyerap karbon itu ya, mitigasi betul. Salah satunya. Okay. Dan itu sudah reboisasi kemana-mana. Tapi memang ya karena memang ini kan skala besar ya, yang bukan hanya spot-spot saja kita.
1: Ya,
2: jadi memang anunya menjadi, kalau usaha kita mungkin kecil tapi apa efeknya itu tidak besar yang sebagaimana kita harapkan gitu. Ya. Tapi sedikit-sedikit itu memang harus diakumulasikan gitu.
1: Betul.
2: Yang kedua seperti tadi itu kan, kedua itu beradaptasi. Berketahanan iklim, beradaptasi terhadap perubahan iklim tadi.
1: Ya,
2: ya tadi manajemen air ya itu hasil penelitian kami, kalau dengan apa namanya, dengan pengairan presisi ini, jadi dengan mengurangi air 80% dari kebutuhan standar, itu produktivitas jagung dan padi itu tidak berbeda dengan air yang sama, begitu.
1: Paket tadi, Pak, ya.
2: Dan sudah airnya berkurang, dan efisiensi air itu bisa mencapai 80% kalau menggunakan irigasi presisi tadi. Nah, ini bagaimana irigasi presisi ini memang bisa kita jelaskan di tempat yang forum yang berbeda nanti.
1: Berbeda ya. Oke, ya. Menarik
2: jadi,
1: sekali.
2: Untuk jadi intinya bahwa El Nino itu bukan suatu bencana, tapi gejala alam yang patut kita beradaptasi terhadap kejadian-kejadian tersebut, sehingga kita bisa sustainable, berkelanjutan kehidupan kita.
1: Itu saja sebenarnya penelitiannya bermuara ke sana.
2: Bermuaranya ke sana, begitu. Efisiensi sumber daya sumber daya lokal gitu yang ada di NTB.
1: Dan prediksi dari BMKG merupakan
2: sinyal
1: buat melakukan itu.
2: Warning gitu, warning, peringatan.
1: Betul sekali. Terima kasih Pak Bastian sudah hadir. Tak terasa ini. Baru ingin ngobrol lebih seru lagi ya, tapi sudah mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga Pak Suryadi. Kita harapkan nanti masih di Lombok. Dan tadi saya tertarik sekali tentang hal yang menyatakan presisi tadi,
2: betul,
1: sebagai manajemen dari sistem pengairan khususnya pertanian. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui kanal YouTube RRI Matra Official. Ibu Ayu melalui telepon, kita tunggu juga nanti seperti apa pendapat-pendapat lainnya di dialog kentongan pada pekan depan. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Salam.
3: Demikian dialog kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: penerimaan pajak di saat ini memang sangat-sangat menggembirakan.
1: Program makan bergizi gratis secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama.
2: Siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis.
3: Selamat sore. Perluasan basis pajak memicu penerimaan pajak bertumbuh positif. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait membedah isu perpajakan nasional Hari Pajak Nasional 2026. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
5: Seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami positif.
6: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif, yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat 2 digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi. Salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
5: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali cukup berkinerja baik.
6: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
5: Sekarang dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIC gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
6: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Indonesia masih menyimpan sederet isu di sektor perpajakan. Salah satunya kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana yang dihasilkan dari pajak.
7: Isu perpajakan di Indonesia berkisar pada rendahnya rasio pajak atau tax ratio, ketidakpatuhan wajib pajak, serta tantangan dalam reformasi administrasi. Masalah ini diperumit oleh praktik penghindaran pajak, beban sektor informal yang besar, serta ketidakpercayaan publik akibat kasus integritas oknum aparat di masa lalu. Tantangan utama perpajakan Indonesia. Pertama, rendahnya rasio pajak atau tax ratio. Kapasitas pengumpulan pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara berkembang lain. Hal ini membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan. Kedua, dominasi sektor informal. Menjangkau dan memungut pajak dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta pekerja informal menjadi sangat sulit akibat pencatatan keuangan yang tidak rapi dan tingkat literasi pajak yang rendah. Ketiga, penghindaran dan penggelapan pajak. Praktik agresif. agresif seperti transfer pricing oleh perusahaan multinasional dan penyalahgunaan faktur pajak masih menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Keempat, kepercayaan dan integritas publik. Kasus penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi di lingkungan otoritas pajak mengikis kepercayaan masyarakat yang kemudian berdampak langsung pada tingkat kepatuhan sukarela atau voluntary compliance, serta terakhir ketidakpastian hukum. Seringnya perubahan interpretasi regulasi dan tumpang tindih aturan memicu sengketa antara wajib pajak dan DJP yang berdampak pada pelambatan investasi dan bisnis. Upaya reformasi dan solusi. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah dan otoritas terkait terus melakukan serangkaian perbaikan sistem secara menyeluruh. Pertama, implementasi aturan baru. Pemerintah menjalankan reformasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP untuk memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan. Kedua, pembaruan inti administrasi perpajakan atau PSIAP. DJP melakukan modernisasi sistem informasi atau Cortex System untuk mengintegrasikan data wajib pajak, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan seperti pelaporan dan restitusi. Ketiga, peningkatan integritas. Penerbitan Taxpayer Charter atau Piagam Wajib Pajak dilakukan sebagai komitmen untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan membangun hubungan yang setara serta saling percaya dengan negara.

0: Berikut suara masyarakat terkait membedah isu perpajakan nasional Hari Pajak Nasional 2026.
1: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, pajak itu sangat penting bagi pembangunan negara. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain itu pasti membutuhkan dana yang berasal dari pajak. Dan semoga pajaknya juga yang udah masuk gitu ya, uangnya juga dialokasikan dengan baik supaya infrastruktur di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, terima kasih.
2: Mas, saya Gus Arsyad dari Batu Bulan. Menurut saya, pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesadaran masyarakat bisa ditingkatkan melalui edukasi yang jelas, layanan yang mudah, serta transparansi penggunaan pajak agar masyarakat percaya bahwa pajak benar-benar bermanfaat.

0: sakit dan fasilitas umum lainnya. Biar masyarakat lebih sadar bayar pajak itu, pemerintah mungkin bisa lebih transparan soal penggunaan pajak dan kasih edukasi lewat mungkin konten yang mudah dipahami untuk anak-anak zaman sekarang. Gitu. Kasih.
1: Pendengar, penerimaan pajak nasional hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kondisi ini dinilai mencerminkan semakin kuatnya sistem administrasi perpajakan serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Akademisi menilai, digitalisasi melalui implementasi Cortex berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dengan keberlangsungan investasi dan pertumbuhan UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa.
2: Baik Pak Suyatnayasa, berkaitan dengan Hari Pajak Nasional 2026, berdasarkan data terbaru penerimaan pajak nasional terus mengalami pertumbuhan. Bagaimana Pak Suyatnayasa membaca tren tersebut dari perspektif akademisi seperti apa Pak?
3: Jadi penerimaan pajak sekarang, jadi saat ini memang sangat-sangat menggembirakan gitu ya. Jadi sebetulnya inilah yang sebetulnya yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rakyat yang selama ini dibebani oleh pajak itu sendiri gitu kan. Jadi kenapa kita selama ini kan banyak yang tidak taat membayar pajak? Ya karena merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ekspektasi masyarakat. Jadi banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan, tata kelola yang salah, kemudian SDM yang tidak pas menangani masalah perpajakan, dan kemudian sistem birokrasi yang berbelit kan itu yang selama ini baik yang dirasakan rakyat dalam negeri maupun investor asing dari luar negeri. Jadi keluhannya sama sebetulnya.
2: Seberapa besar nih Pak pengaruh implementasi sistem administrasi perpajakan digital nih, Cortex nih ya, terhadap peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak seperti apa sih Pak?
3: Sangat sentral, sangat sentral Cortex ya. Jadi dalam pengamanan dan mendongkrak pajak itu di pertengahan tahun 2026 saja itu sudah tumbuh 24,6%. Itu di awal pertengahan 26 aja. Sehingga nanti sampai akhir tahun 2026 ini pasti akan tumbuhnya sangat besar. Nah, itu sudah mencapai angka kalau kita rupiahkan itu 1,035,7 triliun. Jadi 1,035,7 triliun itu dalam pertengahan tahun 2026. Jadi angka ini sangat-sangat signifikan ya peran Cortex itu.
2: Bagaimana Pak kalau melihat keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan dengan menjaga iklim investasi dan keberlangsungan UMKM itu seperti apa sih Pak?
3: Iya, itu harus di apa namanya? Harus di dijaga dengan baik gitu ya. Sebab hal-hal seperti yang krusial ini harus sangat penting sekali. Nah, misalnya bagaimana strategi pemerintah itu dalam kebijaksanaan fiskal dari hulu sampai hilir. Ini harus dijaga dan dikawasi dengan ketat. Nah, di satu sisi nanti pasti ada pengawasan ketat, tapi di lain pihak ada insentif dan kemudahan-kemudahan sisi lain yang tadi disampaikan oleh Mbok Komang itu. Ya, jadi yang pertama strategi misalnya untuk keseimbangan UMKM itu kan sudah ada di sana, sudah pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu. Jadi misalnya batasan omset untuk bebas pajak UMKM pribadi omset di bawah 500 juta kan itu 0%, itu sudah sangat bagus sekali. Artinya memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang UMKM itu secara harmonis ya, secara bagus gitu. Jadi jangan sampai pajak itu membabi buta tanpa memperhatikan keseimbangan dalam jangka panjang. Sehingga kalau UMKM itu harus mestinya berikan dia tumbuh berkembang dulu supaya menjadi besar. Nah, setelah besar baru kita pajaki. Nah, saya kira itu intinya.
2: Apa harapan atau pesan Bapak di Hari Pajak Nasional 2026 nih Pak?
3: Kami sih berharap bagi pemerintahan ini tidak ganti menteri, ganti aturan gitu ya. Nah, ini yang paling krusial. Jadi selalu begitu ganti menteri, ganti lagi aturannya. Kita ini dibuat bingung ini masyarakatnya. Ya, baru sudah baik ya, mestinya seluruh elit bangsa, khususnya partai politik, dia legislatif, eksekutif ini di tingkat tinggi itu ini harus disadarkan dulu gitu loh ya, harus memiliki kesadaran yang sama, mindsetnya dirubah jangan kepartaiannya yang dibela ya, pemerintahan ini yang dibela gitu. Tapi bagaimana mereka mampu mengatasi masalah bangsa ini, khususnya di bidang perpajakan ini ya. Jadi tidak mereka gondok-gondokan itu karena beda warna, meskipun pendapat orang lain benar itu selalu tidak benar gitu. Jadi dari melihat dari kepentingan kelompok masing-masing itu. Nah ini bagaimana sebetulnya, ini kan yang sangat penting perannya juga partai politik ya. Kami berharap sih partai politik ada kesadaran itu, terutama ketua-ketua partainya, untuk bisa mengarah kepada bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju ke depan itu, tertib, dinamis kan. Kemudian kita tidak gampang diprovokasi oleh oknum-oknum atau asing maupun dalam negeri yang ingin memecah belah dan merusak bangsa ini.
2: Demikian perbincangan saya bersama dengan Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SAMSI. Sekian dan terima kasih.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
5: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang
6: signifikan. Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan, serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
5: Program Makan Bergizi Gratis sesuai di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan, Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu paket tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
6: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
5: Program Makan Bergizi Gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia kedepannya.
6: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
7: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
8: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
7: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis. Sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
8: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
9: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
8: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
10: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000 ton.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial bagi bagian dari pilot project nasional. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat akhir Juli 2026.
11: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
11: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang menerima bantuan di desil 1 sampai desil 5.
6: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan, sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
12: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses. Ya, ini berbasis NIK. Tinggal nginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3 sampai 5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak, tinggal masukkan NIK, terakses, ketahuan sudah, berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat, sudah langsung ketahuan, karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
6: Percepatan digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Pemkab Buleleng juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Rencana pembangunan jalan tol Pegutatan Mengwi kini bergantung pada masuknya investasi swasta setelah proyek tersebut tidak lagi berstatus proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintah didorong menyiapkan skema pendanaan yang tetap melindungi kepentingan masyarakat serta kelestarian lahan produktif.
13: Rencana pembangunan jalan tol Pegutatan Mengwi kini menghadapi tantangan baru setelah tidak lagi masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Kondisi tersebut membuat kelanjutan proyek bergantung pada investasi dari pihak swasta. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur jalan dinilai tetap mendesak untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperkuat sektor pariwisata Bali. Namun skema investasi juga harus mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian produktif dan kawasan yang memiliki nilai budaya maupun keagamaan. Pengamat ekonomi sekaligus koordinator kajian ekonomi dan sosial budaya Ikatan Alumni Universitas Udayana, Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan formulasi pendanaan yang menarik bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
14: Pegutatan Mengwi itu kan tidak lagi proyek strategis nasional, jadi harus mencari investasi dan khususnya dan ini tidak mudah karena itu harus menguntungkan produktif. Nah ini menurut saya bagaimana caranya agar satu sisi kita membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menunjang pariwisata dan juga konektif antar wilayah termasuk pemerataan antar wilayah. Tapi di sisi lain juga bagaimana kita bisa menekan alih fungsi lahan.
13: Lebih lanjut Murjanayasa menilai selama proses pencarian investasi berlangsung, pemerintah tetap perlu memprioritaskan peningkatan keselamatan di jalur utama Bali melalui pembenahan penerangan jalan dan pengawasan kendaraan angkutan barang.
14: Sembari kita berbenah, sekali lagi, satu saya setuju sekali penerangan jalan diperhatikan. Yang kedua, yang truk-truk atau kendaraan-kendaraan yang kurang layak jalan atau seperti overkapasitas itu dikendalikan dengan baik itu.
13: Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema pendanaan yang mampu menarik minat investor sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, 4 tim terbaik dunia memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina. Pertemuan dua laga sangat gengsi tersebut diprediksi menghadirkan persaingan ketat untuk memperebutkan dua tiket menuju partai final.
15: Empat tim yang akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di persepak bola dunia. Saya kira siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan.
16: 4 tim terbaik dunia dipastikan melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Pertemuan dua wakil Eropa Prancis kontra Spanyol, serta duel klasik Inggris melawan Argentina, diprediksi menyajikan pertandingan sengit yang akan ditentukan oleh efektivitas memanfaatkan setiap peluang. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, semifinal kali ini mempertemukan tim-tim dengan kualitas terbaik di dunia. Menurutnya, laga Prancis melawan Spanyol menjadi partai yang paling dinantikan karena kedua tim sama-sama memiliki kekuatan yang merata dan berpeluang besar melangkah ke partai puncak.
15: Di mana Prancis dengan Spanyol saya kira dua tim yang sangat kuat, yang berpeluang potensial saya kira untuk final nanti. Nah, di sini saya kira siapapun yang memanfaatkan peluang-peluang sekecil apapun itulah yang akan memenangkan pertandingan. Karena saya lihat Prancis memiliki kekuatan yang bagus, Spanyol apalagi semangat juangnya yang begitu tinggi. Saya kira ini adalah partai semifinal yang diidam-idamkan oleh masyarakat bola di seluruh dunia.
16: Pada semifinal lainnya, Artanayasa menilai Argentina memiliki peluang mempertahankan gelar juara dunia meski harus menghadapi Inggris yang juga datang dengan motivasi besar untuk mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali menjadi juara pada 1966.
15: Argentina dengan Inggris yang tentunya juga sama kekuatannya dari semifinal yang kedua ini, saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah. Nah, tetapi kekuatan Inggris pun sama, tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya.
16: Semifinal Piala Dunia 2026 akan diawali pertandingan Prancis menghadapi Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, disusul laga Inggris melawan Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Perluasan basis pajak memicu penerimaan pajak bertumbuh positif. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Wisudati masih membersamai Anda sore hari ini. Pendengar, kali ini di informasi dan musik, setelah tadi kita mengikuti siaran berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat dari RRI Denpasar. Dan sore ini pendengar, kami masih akan menghadirkan beberapa lagu sebelum nanti kita memasuki sesi waktu di program Mutiara Sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Persata Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tepatnya di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Kami kembali ajak Anda untuk sama-sama kita masuki mutiara sore hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kesamaan.

0: Baik, mendengar Prosa Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Anda bersama kami dalam rangkaian Mutiara Sore, pendengar, di mana dalam Mutiara Sore hari ini kami menghadirkan tembang-tembang islami, kemudian juga renungan senja dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk informasi pendengar bahwa kumandang azan maghrib hari ini nanti akan kita dengarkan atau dikumandangkan pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Perusahaan Terhari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan Renungan Senja hari ini kami menghadirkan dengan judul Tujuan Menikah dalam Islam, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernikahan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam, hingga disebut sebagai mitsaqan ghaliza dalam Al-Quran, berarti perjanjian yang amat kukuh, kokoh atau kuat, sehingga tidak baik bila menyepelekannya, hingga menganggap enteng perceraian untuk menikah lagi. Tujuan menikah dalam Islam miliki arti begitu dalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang soleh-solehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam rumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami oleh orang Muslim. Berikut beberapa tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis beserta keutamaannya sesuai sabda Nabi SAW. Yang pertama, yakni melaksanakan sunnah Rasulullah. Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang Muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Lalu yang kedua, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam, ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan, juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya adalah zina. Lalu yang ketiga, menyempurnakan agama. Terasa lebih indah bila menjalani kehidupan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam bidang rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama, separuh yang lain melalui berbagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan melihara yang sebagian sisanya. Lalu yang keempat, mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu lagu dan takut perihal ekonomi. Lalu yang kelima, mendapatkan keturunan. Demi melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat, selain beribadah, termasuk pula keturunan yang soleh dan soleha. Lalu yang keenam, sebagai penyenang hati dalam beribadah. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya adalah sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami istri yang bertakwa kepada Allah. Pernikahan mampu memicu rasa kasih sayang dan menciptakan insan yang takwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang ketujuh adalah membangun generasi beriman. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman, bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan,
Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir adalah memperoleh ketenangan. Sebuah pernikahan dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan tenteram atau sakinah akan hadir sesuai atau seusai menikah. Bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologis saja, karena hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Demikianlah berapa di antara hikmah dan tujuan disyariatkannya menikah dalam Islam. Semoga menjadi renungan kita bersama. Demikianlah renungannya dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahumma fikila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya pendengar, kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 38 dibacakan oleh Qori'ah Mestia Lesta Luhu.

0: Pendengar Persatuan dari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 38 yang dibacakan oleh Qori'ah Mestia Lesta Luhu. Demikian juga dengan renungan senja yang juga sudah kami hadirkan terlebih dahulu pendengar dengan judul Tujuan Menikah dalam Islam, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Peringat Perusahaan Tera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Persatuan Radio Mataram, masih bersama kami mendengar dalam rangkaian Mutiara Sore hari ini, dan kami juga masih akan terus mengenalkan teman-teman Islami hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan Krisya dengan Damai Bersamamu, dan selanjutnya ada Tiara Alfayas dengan Bila Tiba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, pendengar Pulsa Tera Rimataram, Jalan Surgamu dari Eksentrik sudah menghantarkan kita ke pukul 18:54 waktu Indonesia Tengah. Semoga tadi ada pelajaran yang bisa kita renungkan, yang kita bisa petik dari renungan senja yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar, sesaat lagi pendengar kita akan kembali memasuki sesi waktu NTB malam di musik dan informasi setelah satu atau dua lagu islami berikut ini.

Baik, pendengar Prosa Terori Mataram, kanal informasi dan inspirasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sampai di sini Mutiara Sore, pendengar, dan kita masuki sesi waktu NTB Malam.

0: Kita awali pendengar NTB Malam malam hari ini dengan kami menyajikan cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Unggahan video beredar di media sosial Facebook mengklaim pemberian vaksin human papilloma virus sengaja diperluas kepada anak-anak sebagai bentuk kelinci percobaan yang dapat membahayakan nyawa dan mengakibatkan penyakit serius. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Senja Kelana pada Selasa 8 Mei 2025. Unggahan video berdurasi 1 menit 50 detik tersebut menampilkan cuplikan Babeh Aldo dan Dharma Pongrekun yang menyampaikan pendapatnya terkait pemberian vaksin pada anak. Sampai artikel yang ditulis pada Selasa 14 Juli 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 1.600 likes, 169 komentar, dan 51.000 kali ditayangkan. Kolom komentar berisi pengalaman vaksin warganet tidak sedikit yang menuliskan dukungannya terhadap penolakan vaksin. Ditemukan bahwa unggahan serupa pada akun Instagram @singanuswantara yang menampilkan video serupa dengan gambar ilustrasi vaksinasi dengan klaim penolakan vaksinasi pada anak usia 11 tahun yang diklaim akan dimulai pada 2027. Dan berdasarkan cek hoax yang dilakukan, pendengar, dipastikan bahwa informasi tersebut palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 6.000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram di NTB malam hari ini. Saya masih akan menemani Anda mendengar dengan berbagai rangkaian informasi, informasi-informasi menarik ya. Menemani Anda menikmati malam ini, makan malam mungkin Anda yang sudah mulai makan malam ya. Lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara masih akan terus menemani Anda dan saya masih akan bertugas hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dengan Prosa Terra di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda ya di informasi dan musik malam hari ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu pendengar, pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Olivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan

satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

Oke, Alan Walker barengan Sofia Carson dan Korsak Different World. Dan sudah siapkah Anda nanti menonton pertandingan semifinal Piala Dunia pendengar Persatuan Mataram antara Argentina versus Inggris ya? Deg-degan gak sih? Apakah skenario Piala Dunia 2022 akan terulang kembali mempertemukan Prancis versus Argentina di final? Kita lihat aja ya. Ya, ngomongin soal Piala Dunia mendengar Persatuan RRI Mataram, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama netizen ya. Banyak yang nanya, "Mbak, coba deh prediksi pemenang, prediksi skor." Agak lucu juga kadang-kadang saya ditanyain masalah kayak gini ya, karena saya gak terlalu paham soal sepak bola. Tapi kalau kita lihat peta persaingan menuju tahta juara Piala Dunia FIFA 2026 ini memang sudah mengerucut ke dalam babak semifinal ya. Kita lihat sudah ada 4 tim pendengar yang kalau di awal-awal siaran Piala Dunia itu sebulan yang lalu, ini saya sempat membahas juga ya, kira-kira mana sih negara-negara yang dijagokan akan masuk ke sebagai juara gitu ya. Dan ternyata dari 5 negara yang waktu itu saya sebut, itu ternyata 4-nya masuk ya. Ini Prancis, Spanyol, Argentina, dan siapa satu lagi? Inggris, pendengar ya. Sementara Portugal waktu itu di luar angka 5 dia. Tidak masuk dalam 5 besar. Dan ternyata 4 ini masuk, pendengar ya. Ini kalau kita lihat ya, berdasarkan simulasi terbaru dari Opta Supercomputer yang serta dirilis oleh odds dari berbagai bursa taruhan global ya menjelang laga krusial ini, Prancis pendengar dianggap sebagai ya memimpin sebagai kandidat terkuat untuk mengangkat trofi. Anda setuju tidak sih? Ya. Di mana pendengar kalau kita kutip dari portal berita olahraga gitu ya. Ini juga di situ tertulis peluang juara versi superkomputer Opta pendengar itu ada Prancis di peringkat pertama, dia ini negara favorit ya. Dengan peluang lolos ke final itu mencapai 57,44%. Sementara peluang dia menjadi juara itu di angka 33,81%. Kenapa? Karena dia menjadi tim yang paling produktif ya, dengan duetnya Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Ini juga mereka keren banget. Terakhir di pertandingan mereka yang terakhir itu luar biasa ya. Kemudian di negara posisi kedua ya, yang kandidat keduanya itu adalah Spanyol. Ini Spanyol ini juga tidak bisa disepelekan pendengar ya. Dia peluang lolos ke final itu 42,56% dan peluang menjadi juara itu ada di angka 24,16%. Ya, kenapa ya? Karena dia memiliki pertahanan yang terbaik. Baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Boleh dikoreksi kalau salah. Oh, Mbak Tari salah nih. Enggak apa-apa. Karena saya enggak nonton semua pertandingan ya. Selanjutnya di posisi ketiga itu ada Inggris, mendengar. Dengan peluang lolos ke final itu mencapai 51,27%. Kita lihat nanti hasilnya ya. Nanti jam 3 pendengar ya. Jam 3 apa jam berapa tuh, jam 2 ya. Ya, jadi peluang lolos ke final itu mencapai angka 51,27% dan peluang menjadi juara itu ada di angka 21,97%. Alasannya karena dia tampil tangguh di bawah asuhan Thomas Tuchel melewati drama extra time. Ya, kita tahu lah kemarin ya. Dan justru negara favorit yang sekarang lagi banyak dapat enemy ini adalah Argentina. Argentina di posisi terakhir, malah di posisi keempat pendengar, dengan peluang lolos ke final 48,73% dan peluang menjadi juara itu 20% ya. Ya, alasannya tidak jauh-jauh dari sang juara bertahan yang dipimpin oleh Lionel Messi yang tampil kayaknya tanpa beban gitu ya. Ini sebenarnya banyak yang mengkritisi dan juga menyoroti bagan kanan dan bagan kiri pertandingan Piala Dunia tahun ini ya. Ada yang mengatakan bahwa Argentina ini terlalu mudah nih, tim lawan ini terlalu mudah. Bener gak sih ya? Ya, itu balik lagi ke pengamatan masing-masing. Saya hanya mencoba untuk menyampaikan hasil pengamatan di media sosial, komentar-komentar yang ada di konten-konten, termasuk di konten-konten RRI. Pendengar Anda juga bisa lihat di situ ada konten-konten Piala Dunia di Instagramnya RRI Mataram. Ini lucu-lucu komentar-komentarnya, saya suka baca itu ya. Ya, yang pasti tadi itu ya, analisis kekuatan 4 besar yang pada akhirnya akan berlaga. Siapakah nanti yang akan masuk ke final, pendengar, dan
apakah drama 2022 akan terulang, Prancis ketemu Argentina, atau justru prediksi ini akan tepat begitu ya, artinya kita akan lihat nanti Prancis ketemu dengan Spanyol atau bahkan mungkin sebaliknya, kita lihat nanti ya, karena ini namanya juga prediksi, itu masih belum pasti, makanya itu jangan lewatkan nanti siaran langsung Piala Dunia. Saya jadi ingat pengalaman saya mendengarkan siaran langsung Piala Dunia melalui RRI. Waktu itu saya perjalanan menuju ke Bima. Malam itu adalah pertandingan antara Argentina versus Mesir. Wah, itu saya di jalan rame banget. Jadi kita satu mobil, dengernya di radio mobil pendengar. Itu ternyata memang tensinya beda ya kalau kita nonton langsung dengan kita dengarkan di radio. Di radio tuh berasa lebih tegang karena kan kita tidak ada visual yang kita lihat ya. Tidak ada tampilan gitu yang bisa kita lihat, tapi kita mendengar. Jadi kita fokus pada komentatornya, kita fokus membayangkan siapa yang menendang gitu kan, siapa yang mengoper bola dan siapa yang akhirnya bisa menggolkan. Itu ternyata tensinya lebih begitu pendengar. Dan saya merasa beruntung saya bisa tetap mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI Mataram. Ini bukan karena saya adalah penyiar RRI Mataram, tidak, tapi karena memang situasinya saat itu saya sangat ingin nonton Piala Dunia tapi sedang tidak dalam kondisi yang pas untuk nonton TV karena sedang dalam perjalanan menuju ke Bima saat itu. Meskipun begitu sampai di pelabuhan dan sedang antri untuk nyebrang, itu sempat nonton ketika gol ketiga Mesir kalau nggak salah yang dianulir. Seru sekali waktu itu ya. Oke, jadi pastikan Anda nanti mendengarkan siaran langsung Piala Dunia ya. Jadi untuk Anda yang sedang dalam situasi bekerja misalnya nanti ya, atau mungkin pengen banget nonton Piala Dunia tapi gak bisa karena gak ada TV, atau mungkin sedang bekerja tidak memungkinkan untuk sambil nonton TV, bisa nanti sambil mendengarkan siaran langsung Piala Dunia melalui RRI Mataram. Kita relay dari RRI Pro 3 Jakarta seperti biasa ya, nanti akan ada di hari Rabu jam 3 pagi pendengar Pusat RRI Mataram ya. Kalau sebenarnya Rabu pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok jam 3 ya. Jadi sekali lagi yang gak bisa nonton bisa dengarkan melalui RRI Mataram. Dan ya, tugas saya juga selesai menemani Anda sampai di sini, pendengar. Nanti akan ada rekan saya Putri Mentari Siahaan akan berbagi waktu bersama dengan Anda, menikmati malam ini, menemani Anda menikmati malam ini hingga tuntas di jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya bertugas, pamit undur, sampai jumpa lagi pendengar di shift 1 besok. Saya akan kembali menjumpai Anda di shift 1 besok hari Rabu ya. Sampai jumpa lagi pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: B. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombespol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse Kriminal Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus B2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu ya, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak jadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumba Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sudah pengen satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi bos mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang terungkap?
16: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya mas ya.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang, pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di hari Selasa 14 Juli 2026 untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, bersama sudah kita ikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan topik mengolah pikiran mencapai kedamaian yang akan disampaikan oleh Imade Mudita. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Nama Sidam. Saudara pendengar, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita kembali bertemu dalam acara Mimbar Agama Hindu, yang mana dalam pertemuan ini kami akan ambil judul Mengolah Pikiran Mencapai Kedamaian. Untuk itu sebelumnya kami akan ajak umat sedharma untuk berdoa. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Saksat Param Brahman, Tasmai Sri Guruwe Yenama Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Mahadewa memberikan berkah dan anugerahnya pada kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, membiasakan berpikir yang baik, bertutur, berkata, berbicara yang santun dan baik adalah salah satu yang akan melatih banyak sekali unsur kebaikan dalam diri. Dengan sendirinya akan selalu menjadi ingatan, karena apa yang dipikir, diucap, atau ditulis adalah gerak dari pikiran yang bersumber dari keinginan hati, sehingga akan membentuk karakter kelakuan keseharian yang baik pula. Karena pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan ini kadang kita mengharapkan kehidupan yang sukses, yang berkelimpahan,

yang terbesar nantinya. Misalnya saja mungkin mengucapkan terima kasih atau tersenyum. Bagi kita hal terkecil, namun apabila dilakukan dengan ketulusan hati, akan berakibat luar biasa nantinya. Ketika kita makan, bisa merasakan nikmatnya makanan. Kita ucapkan rasa terima kasih. Ketika kita minum, kita bisa merasakan kesegaran karena air dapat menghapus dahaga kita. Ketika kita bernapas, kita bisa merasakan kesegaran udara, membasuh kesegaran jantung kita dan semua anggota badan kita. Maka dengan melakukan kebiasaan yang dipenuhi rasa syukur kehadapan Tuhan, ide Sang Yang Widiwase atas apa yang telah dilimpahkan akan menghantarkan kita pada kenyamanan dalam kehidupan. Sebab dalam kehidupan yang penuh dengan masalah ini, sebenarnya semua berasal dari dalam diri kita, sejauh mana kita menyikapi suatu permasalahan. Bila dalam kehidupan ini kita memperoleh masalah, hendaknya kita tidak langsung mengeluh atau mengumpat dan marah apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Semua yang terjadi mempunyai alasan tersendiri. Nah, karena kita makhluk manusia yang mempunyai pikiran, kelolalah bagaimana permasalahan tersebut yang merupakan bencana justru merupakan vitamin jiwa untuk kematangan jiwa kita agar menjadi lebih baik. Orang yang belum mencintai dirinya dan menyayangi dirinya ketika masalah yang datang merupakan penderitaan baginya. Namun bagi yang sudah bisa menyayangi dirinya ketika masalah datang, ini merupakan anugerah sebab Tuhan masih memberikan kepercayaan terhadap dirinya untuk melakukan tugas yang diindahkan Tuhan. Dan jika dalam hidup keseharian kita bisa memproduksi buah-buah nalar yang indah, tutur kata yang indah, dan tindakan welas asih, maka kita akan terus indah di masa depan dalam beragam cara terurainya tubuh ini. Bukanlah akhir dari segalanya. Pandangan jernih atas fenomena adalah penting untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dan tanpa ketakutan. Umat sedharma yang berbahagia, tumbuhkanlah kebahagiaan di dalam diri kita sendiri, sehingga dia selamanya akan mengikuti. Belajarlah untuk tidak memaksakan perasaan kita sebelum mencintai dan dicintai. Cintai dan sayangilah diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika diri kita sudah cukup baik dan mencintai kehidupan, orang-orang baik pun akan berdatangan untuk mencintai hidup kita. Umat sedharma yang terkasih, ketika kita mempunyai masalah yang sangat menyakitkan diri kita, hendaknya kita mengolahnya. Ketika kita menolaknya, perasaan tersebut, maka semakin sakit perasaan kita. Ketika kita terima, juga sakit. Lalu bagaimana caranya supaya perasaan kacau dalam diri itu lenyap dengan sendirinya, yaitu dengan meminta maaf dan memaafkan, serta meniatkan untuk melepaskannya. Apapun yang muncul dalam pikiran dan perasaan maupun benak kita, awasi saja apapun yang muncul, sambil menarik napas pelan-pelan dan hembuskan napas pelan-pelan. Berusahalah tersenyum dan memohon sinar suci Tuhan, cinta Tuhan, serta energi Tuhan. Ucapkan terima kasih dalam hati dengan merasakan napas keluar masuk. Begitu sederhana, namun hasilnya luar biasa, mampu menyembuhkan dan menenangkan.
Umat

Dharma yang berbahagia, jadilah seperti langit biru yang hanya mengawasi awan hitam maupun awan putih yang berlalu, tak terpengaruh atau bereaksi ketika adanya masalah maupun kedamaian, sehingga kita bebas tak terikat apapun yang terjadi. Seperti itulah hendaknya kita mampu menyadari gerak pikiran dengan kesadaran jiwa. Sebab pikiran kita adalah sahabat kita sendiri dan juga merupakan musuh kita sendiri. Ketika kemampuan kita tak mampu membendung letupan-letupan kehidupan yang menyakitkan, maka diri kita adalah musuh kita. Namun ketika kita mampu melewati kehidupan dengan ketenangan, maka pikiran kita adalah sahabat kita. Lalu kenapa masalah kadang membuat kita sakit? Sebab kita memberikan reaksi terhadap pikiran tersebut dan menusukkan ke dalam hati kita sehingga kita menjadi bereaksi sehingga perasaan sakit timbul. Apabila kita tidak memberikan reaksi terhadap masalah tersebut, maka kita akan merasa damai, tak terpengaruh. Itulah pentingnya kita mengolah pikiran kita. Pikiran yang baik adalah pikiran yang memberikan input kejujuran, semangat memberi. Pikiran-pikiran mulia, keberanian menghadapi rasa takut dan khawatir. Kekuatan, harapan, dan keyakinan akan menciptakan suatu skenario kebaikan untuk dimunculkan dalam kehidupan keseharian kita. Dengan niat untuk meminta maaf dan memaafkan, kita sudah memegang kunci untuk membuka pintu rumah jiwa kita. Maafkanlah semua orang untuk segala sesuatunya. Maafkanlah masa lalumu, dan yang paling penting, maafkanlah diri kita sendiri. Dengan begitu, gembok yang mengunci pintu rumah jiwa kita akan terbuka. Maafkanlah orang yang pernah menyakitimu. Maafkan dan lupakan, lepaskan. Dengan begitu, jendela-jendela hati kita akan terbuka lebar dan energi kebaikan akan masuk ke dalam tubuh kita bagaikan angin sejuk yang mendamaikan. Oleh karena itu, pikiranlah sebagai sumbernya. Jelas di dalam pustaka suci, Saresmescaya dinyatakan, Manohim mulam sarvesam midrayanam praya vartate. Subawas wastasu karyam tat subaya wastitam, yang artinya, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengendaliannya. Umat sedharma yang berbahagia, agar tetap merasa nyaman dalam kondisi apapun, kita hendaknya mencoba berlatih menciptakan keadaan hati kita untuk bahagia dalam situasi apapun. Jagalah kebahagiaan tersebut, karena kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Kekhawatiran yang kita pikirkan, maka kekhawatiran yang akan muncul. Oleh karena itu, apapun yang kita lemparkan ke alam semesta, akan kita terima balik kembali. Itulah hukum semesta, hukum alam, hukum sebab akibat, hukum menanam. Karena alam semesta adalah cermin, apa yang kita lemparkan ke alam semesta, itulah yang kita terima balik. Oleh karena itulah, tanamkanlah kebaikan dalam kehidupan ini tanpa ada rasa bosan. Bila kita menanam biji mangga, sirami, teruslah pupuk dengan kesabaran. Setelah dewasa dan besar, maka mangga tersebut akan menghasilkan buah yang manis. Kadangkala kita tidak sabar,
baru saja kita menanam mau minta buahnya. Aneh kan, akarnya saja belum tumbuh, kita sudah menuntut buahnya. Oleh karena itu, kerjakanlah, jangan banyak menuntut, pasti hasil akan mengikutinya, seperti bayangan diri yang selalu mengikuti. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita dinyatakan, Tasmat aksatah satatam, karyam karma samacara, aksatohi acaram karma, param apnoti purushaha. Yang artinya, karenanya laksanakan kerja sebagai kewajiban tanpa harap imbalan. Sebab kerja tanpa imbalan pribadi membawa orang pada kebahagiaan tertinggi. Umat sedharma yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini adalah untuk banyak belajar. Semua yang ada di alam semesta adalah guru-guru kehidupan kita. Di saat semuanya sedang baik-baik saja, setiap orang bisa menjadi orang yang sabar. Latihan kesabaran yang sesungguhnya bukanlah pada saat-saat tenang. Latihan kesabaran yang sesungguhnya adalah pada saat-saat kacau. Semua memaki, semua menghina dan menyalahkan kita ataupun memarahi kita, dan kita tetap tenang dan damai. Guru kesabaran yang sesungguhnya bukanlah para biksu atau para ulama atau para petapa dan pendeta. Mereka hanya menunjukkan betapa indahnya hidup dalam kesabaran yang mendamaikan. Guru kesabaran yang sesungguhnya adalah mereka yang menjengkelkan, memarahi kita, menghina kita. Jadi daripada menghujat balik, adalah sangat baik kita memberi hormat pada mereka, sebab mereka adalah guru yang sesungguhnya. Kesabaran yang sejati tidaklah berbatas. Kesabaran yang memiliki batas bukanlah kesabaran yang sesungguhnya, tapi hanya menyabarkan diri palsu. Kesabaran bukanlah anugerah yang dimohon melalui doa. Kesabaran adalah buah latihan yang panjang dan tak berkesudahan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, perlu adanya suatu proses yang tidak mudah. Untuk mencapai sesuatu, perlu adanya usaha yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam diri agar kita berhasil. Pikirkanlah tentang suatu hal yang baik, apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, janganlah kita mengeluh, namun selalulah bersyukur, karena dengan bersyukur dan sembahyang dengan adanya ketulusan hati, maka kita akan merasakan kasih Tuhan, ide Sang Yang Widiwasi. Dalam sembahyang kita seharusnya ada kegembiraan dalam hati, ada kerinduan yang mendalam, seperti kita merindukan kekasih kita, karena dengan kerinduan, kegembiraan, tersenyum, kasih sayang, maka kita akan merasakan sinar suci Tuhan, ide Sang Yang Widiwasi, sehingga kita akan menjadi damai, bahagia yang sejati. Janganlah kita sembahyang karena kita takut terhadap Tuhan, namun kita sembahyang karena ada rasa cinta dan kerinduan yang mendalam yang datang dalam lubuk hati kita, sehingga kita akan dapat merasakan perubahan yang lebih baik, sebab dalam jiwa-jiwa yang ramah, beliau akan bersetana. Umat sedharma yang terkasih, ketika kita bersyukur atas hal-hal yang kita miliki, betapapun kecilnya itu, ketika kita mulai menghitung karunia yang kita terima, seluruh hidup kita akan berubah. Syukur adalah cara termudah dan terkuat untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Apa yang sudah ada pada diri kita akan berkembang. Kebahagiaan lain akan mengutuhkan kehidupan kita. Bukan kekayaan yang akan menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang akan menjadikan kita kaya dalam seutuh-utuhnya. Bersyukur adalah kemauan menghargai dan menikmati. Jika kita mau menghargai dan menikmati apa adanya, kehidupan kita hidup
kita pasti bahagia. Kita sudah hidup bersyukur, sekarang isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Tidak menunggu bahagia kita baru tersenyum, namun tersenyumlah untuk bahagia. Umat sedharma yang bahagia, janganlah menjadi orang yang sulit berubah tapi menuntut perubahan hidup. Sebab kebaikan perubahan hidup yang menjadi hak kita sebanding dengan perubahan pada diri kita sendiri. Tidak akan ada perubahan kualitas hidup kepada orang yang tidak memperbaiki diri. Umat sedharma yang berbahagia, dengan berdoa kita dapat mendekat, tapi hanya sampai di depan pintu. Hanya dengan bertindak kita bisa masuk ke dalam. Mereka yang mengerti banyak hal adalah orang pintar. Mereka yang mengerti banyak orang adalah orang bijaksana. Mereka yang hanya mengerti diri sejatilah yang tercerahkan. Setiap manusia memiliki masalahnya masing-masing. Semua merupakan bagian perjalanan hidup. Susah, sedih, duka, lara, menderita, tersakiti, ditinggalkan. Hanya mereka yang mau menjalani derita hidup ini dengan sabar dan ikhlas yang akan mendapatkan berkah yang maha kuasa. Ketika kita memberikan seluruh hidup kita, dunia akan memberikan segalanya. Alam semesta ini ada di dalam hati manusia. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita bayangkan akan mewujud dalam kehidupan keseharian kita. Semesta kecil, buana alit di dalam diri kita senantiasa menciptakan semesta besar, buana agung yang ada di luar diri kita. Tak selamanya kita berada di titik terbawah kehidupan. Ketika kita mencapai titik terendah dalam hidup kita, maka setelah itu kita akan mencapai titik tertinggi dalam hidup kita. Seseorang yang mampu menguasai pikirannya akan menjadi orang yang bijaksana. Namun apabila mereka diatur oleh pikirannya, mereka akan menjadi ruwet menjalani kehidupannya. Orang yang dapat mengendalikan pikiran akan hidup penuh dengan kedamaian. Umat sedharma yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa. Om Sarvi Bhavantu Sukhinah, Sarvi Santu Niramaya, Sarvi Bhadrani Pasyantu, Ma Kacit Duka Bhag Bhavet. Om Sarvi Sam Swasti Bhavantu, Om Sarvi Sam Santir Bhavantu, Om Sarvi Sam Purnam Bhavantu, Om Sarve Sam Mangalam Bhavantu, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Biarlah semua makhluk berbahagia, biarlah semua makhluk mendapatkan kesenangan, biarlah semua makhluk terhindar dari segala penderitaan, biarlah semua makhluk memperoleh kemuliaan, biarlah ada kesejahteraan bagi semua, biarlah ada kedamaian bagi semua, biarlah kesempurnaan bagi semua, biarlah ada keberuntungan bagi semua. Damai di hati, damai di bumi, damai selalu. Salam cinta kasih. Oh.

0: mempersatukan informasi dan inspirasi. Demikian mimbar agama Hindu malam ini dengan judul Mengolah Pikiran Mencapai Kedamaian yang disampaikan oleh Imade Mudita. Dan pendengar, kita melanjutkan merangkai NTB malam ini.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kapolda NTB Irjen Pol Kalinggarendra Raharja meminta pejabat utama dan Kapolres yang baru dilantik meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam acara kental pisah pejabat utama dan Kapolres jajaran di Gedung Sasana Dharma Polda NTB Senin 13 Juli 2026. Selain itu, Kalingga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi selama bertugas di Polda NTB. Ia berharap para pejabat baru mampu melanjutkan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih para pendahulunya.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak. Bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh, tidak masalah. Asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah, kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah, jika ada yang bagus, akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, siap Pak. Siap, siap.
0: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
6: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
3: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
6: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah, senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
6: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
1: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
3: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun, keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
5: Kok hebat, Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
3: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
1: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
3: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
5: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
0: Jangan sedih, Nin.
1: Terima kasih Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
3: Terima kasih Pak.
4: Wah, Ahmad keren.
1: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya. Nah Ahmad.
0: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, demikian mini drama malam ini dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad yang diproduksi oleh RRI Toli Toli. Dan pendengar, kita lanjutkan untuk merangkai NTB malam ini, dan sesaat lagi sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan rangkaian lagu rohani Kristen, dan untuk Anda pendengar bisa mengikutinya.

0: Brasil.
1: Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17.

maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Selamat malam pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan artinya kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu malam ini, boleh langsung bergabung di line telepon kami. Untuk malam ini ada dua line ya, di 646521 dan juga 634823. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung bergabung. Dan pendengar, kami informasikan untuk ruang rindu malam ini, lagunya tentu saja seperti biasa sudah dipilihkan ya. Jadi kita hanya bisa kirim pesan di udara. Dan juga informasinya, untuk lagu malam ini, lagu mancanegara tahun 2000-an. Yuk silakan bergabung di 646521 dan juga 634823. Yang GSM sedang dicoba dulu disambungkan kembali ya. Dan pendengar ruang rindu, seperti biasa hanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silahkan bergabung. Oh ya pendengar, akhir-akhir ini kota Mataram ini terasa semakin dingin ya. Pulangnya itu agak, aduh. Ya sudah ada yang bergabung penelpon kita ya. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Tenggo nih, Put.
0: Ya, silakan Pak Tenggo.
1: Ayo, salam-salam Pak Put ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Pinanti. Ingat Bunda, Bunda Kartini, Azri Mujin, Indah Maya, buat Lale, Bunda Aisyah, ya buat Putri juga ada ya.
0: Ya.
1: Ya, saya rapat ya, orang minggu di telepon biar masuk sama pun.
0: Iya, samalah Pak Tenggo. Oke, di belakang Pak Tenggo silakan bergabung. Bisa di line 646521 dan juga di 634823 ya. Soalnya HP yang GSM-nya mau dicoba disambungkan kembali nih. Ya, pendengar untuk lagu kita malam ini lagu mancanegara tahun 2000-an ya. Oke, halo ruang rindu.
2: Ruang rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin, silakan ya. Pak Jamiludin.
2: Iya. Sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Jamiludin gimana kabarnya?
2: Iya, sehat juga.
0: Alhamdulillah, silakan.
2: Wah, Pak Tenggo tadi tuh sama Bunda Siti Aisyah, Bunda Siti Aisyah, Bunda Masmi, semuanya yang sudah berkirim.
0: Ya, Pak Jamiludin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kita langsung ke lagu dulu ya. Ada Someday dari Britney Spears. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda yang ingin berbagi rindu malam ini, silakan langsung bergabung di line telepon kita ya. Dan sudah bisa kembali tersambung di 0818-0205-6000. Di 4465-21 juga masih bisa ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Lale.
1: Iya, ini dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Putri, Mbak Lale.
1: Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mbak Lale gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Moga-moga Mbak Putri selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Salam dulu.
0: Iya, silakan.
1: Yang pertama buat semua keluarga Lale dimana pun berada, moga-moga tetap bisa kesehatan. Anak umur dan rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada Pak Mawiin, ada Pak Ortes, ada Pak Syahril, ada Pak Mirian, ada Pak Fajar, ada Mas Fajar, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Kenja, ada Pak Kenzo, ada Pak Marita, ada Pak Haji Sahbudin, ada Dika Lihin, terus ada ya buat semuanya janji dari aku belajar sampai terkembali dalam kompak kesempatan moga selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri tetap diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu berada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Sampai nikah terus yang Mbak Putri di
0: masa
1: pagi atas waktunya. Sirang rangkung di yang Mbak Putri campur, abu alis nakuran di.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dua penelpon lagi di belakang Mbak Lale. Bisa di line telepon kita 0818-0205-6000 di 4465-21 juga ya. Pendengar, kalau misalnya agak susah nih masuknya di line GSM, boleh ke nomor telepon 4651 ya, karena memang GSM kita kayaknya lagi bermasalah nih. Halo, Ruang Rindu. Halo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Terbagi Rindu, memori ingat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana sini?
1: Dengan Ayu di.
0: Oh, Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu, silakan.
1: Ini sama Mbak Putri ya?
0: Iya, benar Mbak Ayu.
1: Ya, Mbak Putri, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Mbak Ayu, gimana kabarnya di sana?
1: Saya juga Mbak Putri, cuman boleh pulang sekarang walaupun ini lagi musim angin nih.
0: Aduh, kalau di sini lagi panas terik banget nih. Tapi ya malam dinginnya ampun-ampun.
1: Iya, kalau malam mah dingin, tapi kalau siang itu angin gitu, anginnya sangat kencang.
0: Oke, okay, jaga kesehatan Mbak Ayu.
1: Untung saya kan di perumahan ya, untuk di sini pohon-pohon juga nggak ada gitu, jauh dari pohon-pohon besar gitu.
0: Oke.
1: Iya, boleh, baik. Salamnya ya.
0: Silakan.
1: Saya buat Mbak Maya. Mbak Maya sudah masuk ya, saya baru monitor nih.
0: Belum, belum.
1: Oh iya dah ya, salam juga buat Abang Aldes ya. Terus Bunda Aisyah, Bunda Mas Mia juga ya, Mbak Tinsa. Terus ada Pak Marisa, Pak Marisa, Mbak Kinanti. Ada Bang Asri juga, Bang Fajar. Pokoknya Pak Udi di Tokyo, kalau sebentar boleh tergabung. Dan semua yang mendengarkan Pro Satelit Mataram, selamat malam semuanya. Salam sehat rahmi dan salam sehat buat Mbak Fitri, selamat bertugas, semangat, hati-hati ya, senantiasa dan menolong Allah SWT. Terima kasih Mbak Fitri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yuk silakan bergabung satu penelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu ya. Bisa di line 46521 dan juga 634823. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan langsung. Oh ya, pendengar, untuk Ruang Rindu malam ini hanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya masih ada beberapa lagu lagi yang harus kita putarkan. Ada Babyface dengan If Only For One Night. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: That time I woke up Christmas.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele.

turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: jalannya pandangan pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
1: Halo Bang.
0: Iya, salam olahraga, jaya. Silakan Pak Rudi.
1: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
0: Dengan Fajar, Pak Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
1: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Maunya harus edan-edanan ya.
0: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
1: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai penalti.
0: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi, salam olahraga Pak Jidar.
2: Selamat pagi, Fajar,
0: ya.
2: Olahraga
0: Jaya, ya, silakan.
2: Oke lah, luar biasa punas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
0: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jida jagoin Prancis.
2: Emang maunya jagoinnya Spanyol.
0: Loh.
2: Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
0: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
2: Iya.
0: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
2: Iyalah, terlalu banyak pujian. Jadi, oh. Terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
0: Okay, baik.
2: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
0: Okay, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
3: Iya, semua lancar Mas.
0: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
3: Iya, saya ini bingung ini Mas, negara saya semua ini jagoan.
0: Wah, makanya dukungnya satu aja biar nggak bingung.
3: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya Mas.
0: Beratnya ke Spanyol?
3: Iya.
0: Oh gitu, iya, oke, okay, baik.
3: Iya.
0: Ini.
3: Jadi skornya 1-0 saja.
0: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke, okay, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
4: Pagi Mas Fajar, Henry Wibowo.
0: Iya, salam olahraga, silakan Pak Roni.
4: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah menit.
0: Oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
4: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
0: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
4: Spanyol.
0: Spanyol. Oh, baik, menarik. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
5: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
0: Iya, kayak La Liga gitu ya.
5: Betul, ini semifinal kadunya rasa El Clasico.
0: El Clasico.
5: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
0: Yeah.
5: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin lah mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah karena sudah dilagai ini hari ini ya.
0: Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa ya, Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka ia spotlight yang ada di apa namanya Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
5: Iya.
0: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung.
5: Gimana? Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
0: Yeah.
5: Sementara memang Spanyol Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, ada seorang Mbappe, ada Dembele,
0: baik.
5: Olise juga.
0: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya, dan langsung saja pendengar kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini coba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang pada Bakorla tadi. Lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, coba kini Spanyol Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis, mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, mengirimkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol,
7: memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi. Para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Ubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan. Lini serang dari Spanyol ada Lamine Yamal. Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang. Coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi. Alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis. Mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal arahkan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz. Sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte, ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Kukorea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte, masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri bagaimana ada Digne tadi. Si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol berbahaya kini, kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap-siap Olise, sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi, ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama. Kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi bagaimana Laporte, kirimkan bola ke jauh ke depan namun lebih dekat kepada Upamecano, sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé di sana. Umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek mundur ke belakang tadi bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba berkejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi masuknya namun kembali membentur pemain dari Spanyol. mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal biar kotak penalti tadi bagaimana dengan Dani Olmo membentur ya pelanggaran nampaknya wasit memimpin jalannya pertandingan menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran Ivan Barton dari Slovenia anggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis yang berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini, bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia guna melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kedua kalinya, selawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirah jamaah Mahajir Raya Hubbul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun anda berada rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA, yang dimana beliau akan menyampaikan kajian tafsir Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan 32. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk, yakni pada pukul 6 lewat 30 menit. Agar lebih barokahnya kajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah untuk membuka mushafnya, yakni pada Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29. Kita awali kajian kita dengan tadarus. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: العظيم صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai

0: kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Al-Muqarram, waktu dan tempat falnya tafadhal masykubro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya hormati dan muliakan para asatiz dan ustazat, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan, serta kita kelola dengan kemauan dan kemampuan kita untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahinya, dan mudah-mudahan manfaat dapat kita raih ketika kita hadir di sini. Dan selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekarang kita akan bersama-sama memahami ayat yang ke-29 yang insyaallah nanti sampai ayat ke-32 surat Al-Ahqaf. Namun sebelumnya yang minta, mari kita sama-sama membaca Fatihah dulu untuk seluruh ahli tafsir dan ahlullah dan para ahli Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ilmu pengetahuannya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Pada ayat-ayat sebelumnya di surat ini masih terkait dengan keimanan, di mana dalam dakwahnya para nabi banyak mendapat tantangan sehingga sebagian beriman dan sebagian juga tidak beriman. Dan pada ayat ini kita akan membahas tentang keimanan dari makhluk Allah yang bernama jin. Jadi walaupun di antara kita mungkin tidak pernah melihat jin karena dia memang substansi yang berbeda dari kita, dia lebih bersifat energi sehingga keberadaannya bisa dirasa, namun tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat tersentuh dan seterusnya. Artinya dia itu gaib dari alam manusia. Jin adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran selain manusia. Dan tugas jin itu sama dengan manusia, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi fungsi kita diciptakan manusia itu sama dengan jin, walaupun substansi fisik berbeda. Dalam ayat ini diterangkan bahwa ada sekelompok jin yang kebetulan mendengarkan Al-Quran, yang kebetulan mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis itu dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang sholat subuh bersama sahabat-sahabatnya, jamaahnya, dan membaca Al-Quran. Kemudian mereka mendengarkan. Kemudian jin ini menghadap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta untuk dibacakan Al-Quran. Dalam ayat ini dikatakan wa idh sarafna ilayka nafarum minal jin dalam tafsirnya. Ini dikatakan wadhkur idh sarafna, jadi ada kata-kata ingatlah. Ini sebagai pembelajaran kepada kita yang hadir setelahnya. Ingatlah ketika dihadapkan, ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok atau segolongan dari jin. dalam beberapa tafsir, diantaranya tafsir Jalalain, ini mengatakan bahwa jin ini berasal dari Nausibil, sebuah daerah di Yaman. Dan juga dari Ninwa. Ya. Jumlah mereka diidentifikasi 7 sampai 9. 7 sampai 9 orang jin. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kelompok jin ini termasuk bagian orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Ya. Minimal sudah ada tanda-tanda hidayah di dalam hati mereka. Kemudian mereka dihadapkan dengan Nabi dan menyimak Al-Quran. Mereka menyimak dengan sangat serius, ya. Dengan sangat serius, sehingga dikatakan di sini falamma hadaruhu qalu ansitu. Dalam ayat ini dikatakan ketika mereka hadir di dalam majelis pembacaan Al-Quran setelah berhadapan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat serius, saling mengingatkan agar fokus dalam mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saling mengingatkan agar fokus sehingga memahami apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin, dan diterangkan artinya setelah mendapatkan Al-Quran mereka mendapatkan hidayah, mereka mengubah akidah mereka dari sebelumnya kepada Islam. Ini yang bisa kita simak dari ayat ini, karena setelah mereka kembali kepada kaumnya, mereka langsung memberikan peringatan dengan Al-Quran yang didapatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu. Artinya mereka tidak hanya mendengarkan kaumnya, mereka langsung memberikan peringatan dengan Al-Quran yang didapatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak hanya mendengarkan Al-Quran, tidak hanya mendapatkan nilai-nilai Al-Quran untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga memberi peringatan, menyampaikannya kepada kaumnya. Ini pembelajaran juga bagi kita, bahwa kita tidak perlu tunggu pintar-pintar amat, tidak perlu nunggu diri kita menjadi ahli dalam bidang agama jika kita tahu persis tentang
3: sebuah ajaran dari agama kita. Kita tidak perlu menunggu diri kita jadi profesor untuk menyampaikan apa yang kita dapatkan, ilmu apa yang kita punya dari ilmu agama ini kepada saudara-saudara kita. Ini dalam konteks ini, mereka, logika kita mengatakan mereka ini pertemuan pertama dengan Nabi. Kalau pertemuan pertama, itu tidak mungkin dia menguasai Al-Quran secara holistik. Tidak mungkin dia menguasai Al-Quran secara lengkap dari awal sampai ketika bertemu dengan Nabi. Tapi begitu mereka kembali, mereka juga menyampaikannya kepada kaumnya. Nah, ini mungkin balighu anni walau ayah. Ya. Jadi kita semua ini sebenarnya munzir. Kita semua ini adalah pemberi ingat. Kita ini dai semua. Dalam bahasa Al-Qur'an mungkin kita penasehat dan yang dapat menasehati, yang menerima nasihat. Jadi ada dua tugas kita dalam memanfaatkan waktu itu, yakni menasehati dan menerima nasihat. Ya, penting sekali itu menasehati. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tetapi kita berat menyampaikannya. Kita berat mengingat, memberi ingat kepada saudara-saudara kita. Ya, maka dari itu dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu cara orang yang cerdas dan berakal itu memanfaatkan waktu adalah dengan bersilaturahmi kepada teman atau saudara yang diyakini akan memberikan kepadanya secara jujur masukan-masukan tentang dirinya. Mana hal yang baik, mana yang hal yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus diperbaiki. Ini salah satunya manfaat dari silaturahmi. Jadi silaturahmi bukan berarti datang untuk bersenang-senang saja, tapi silaturahmi datang untuk memberi dan menerima nasihat. Justru orang yang cerdas adalah dia memilih temannya yang akan mau jujur berbicara tentang dirinya, tentang kelemahan-kelemahan dirinya. Kurang lebih makna ayat ini memberikan pengetahuan kepada kita agar kita ini tidak, napi namanya bahasa ininya, tidak peduli ya, tidak peduli atau cuek dengan permasalahan sosial yang menyelimuti kita. Ya, namun demikian kita harus hati-hati dengan ghibah, ya? Harus hati-hati dengan ghibah. Kadang-kadang lama tidak jumpa dengan teman, asik lama-lama bicara, karena banyak bicara ujung-ujungnya ada ghibahnya. Ya, membicarakan gimana kabarnya si ini, misalnya bagaimana kabarnya si ini, masih senangkah dia begini-begini, hal yang buruk muncul. Ya, nah ini harus hati-hati juga. Tetapi manfaat dari silaturahmi sangat besar. Ya, kita bisa menyampaikan ilmu pengetahuan kita walau ayat yang sudah kita terima, walau satu ayat yang sudah kita terima.

0: Ini di antara komunikasi mereka yang disampaikan kepada temannya, yang dimulai dengan pemberitahuan sekaligus pemberitahuan kepada kita semua, informasi kepada temannya. Ya, para tokoh jin ini memberikan informasi kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ini informasi kepada kita bahwa setelah turunnya kitab-kitab yang tiga ini, yakni mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, jaraknya kemudian agak jauh, ya, kemudian datang Al-Quran yang kebetulan datangnya itu kepada bangsa Arab, ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa Al-Quran mempunyai keistimewaan yang bisa menarik, ya, yang bisa menarik hati, yang bisa menggugah keimanan. Nah, ini keistimewaan, di antara keistimewaan Al-Quran. Dan di sini diterangkan bahwa Al-Quran sudah turun. Ada kitab yang turun setelah kitab-kitab terdahulu. Artinya ini pemberitahuan kepada kita bahwa ada kitab terdahulu. Ada kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Ini maknanya mengingatkan kita supaya kita mengimani juga, ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Para ulama memberikan keterangan bahwa masing-masing kitab itu mempunyai kehasan-kehasan, dan isi Al-Quran itu adalah meliputi semua kehasan yang ada di kitab-kitab tersebut. Ya, seperti misalnya Injil, katanya Injil itu pemberi kabar gembira. Di Al-Quran itu banyak sekali yang terkait dengan kabar-kabar gembira, ya. Itu untuk meyakinkan kaumnya bahwa mereka mendengarkan ada kitab suci, yang turun setelah tiga kitab suci itu, sehingga kita mengimani ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan Al-Quran inilah sebagai penjustis, ya, yang menjustis tentang kebenaran kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itulah, karena ini adalah yang holistik, yang paling sempurna, maka hendaklah berkumpul di dalam memahami Al-Quran ini, sehingga ketika kita memahami Al-Quran, artinya seluruh pemahaman kita tentang kitab-kitab lama yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci sebelumnya, bisa kita pahami. Sehingga dikatakan di sini bahwa Al-Quran itu yahdi ilal haq, dia sebagai pemimpin, ya, di antara kitab-kitab yang terdahulu itu Al-Quran ini seolah-olah sebagai pemimpin untuk memberi petunjuk kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim, artinya kepada ajaran-ajaran Islam. Wa ila tariqim mustaqim, kepada jalan-jalan Islam, ya. Kita sering juga mendengar kata siratal mustaqim, nggih, siratal mustaqim, sabilir rasyad, sesungguhnya tujuan pemaknaannya sama saja. Nggih. Mirip-mirip, ada kemiripan, tapi ada yang lebih luas, ada yang lebih khusus. Ketika bilang siratal mustaqim, itu artinya satu-satunya jalan, tidak ada pilihan jalan lain, ya. Siratal mustaqim, sehingga kita mengartikannya itu titian, tidak ada belok-belokan di titian. Kalau tariq ini masih ada, dia maksudnya jalan yang luas untuk menuju sebuah tujuan yang kadang bercabang, dia kadang bercabang tetapi mencapai tujuan pula. Nah, dia ada pemaknaan secara luas, ada pemaknaan secara khusus. Pada ayat berikutnya ini sudah mulai dakwah dilakukan dengan mengemukakan terkait dengan apresiasi, ya, apresiasi, ya, award, terkait dengan award jika mengimani Al-Quran ini. Ya qawmana ajibu da'iyallah. Ya, ini sudah mulai ada unsur dakwahnya. Ya. Wahai kaumku, mari kita sambut, ya, dakwah. Dakwah dari pendai yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari menerima dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajakan beriman di sini. Ini ajakan beriman di sini menunjukkan bahwa, ya, menunjukkan bahwa jin itu beriman kepada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang mana? Ya, kitab Al-Quran yang turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kitab Al-Quran yang khusus diturunkan kepada jin. Maknanya jin ini mengikuti agama yang dirisalahkan kepada rasul-rasul yang berasal dari manusia. Nah, ini keistimewaan, salah satu keistimewaan manusia. Ya, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan beberapa tafsir kita temui bahwa jin yang datang kepada, yang menghadap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat, ya, untuk melihat, mendengarkan Al-Quran, ya, itu jin yang beragama Yahudi. Beragama Yahudi. Agama Yahudi identik, ya, identik dengan kitab Taurat. Ya. Maknanya mereka juga sebelumnya mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul yang berasal dari manusia. Sehingga para ulama dalam tafsir-tafsir yang kita ketemukan bahwa tugas jin itu adalah menyampaikan apa yang dirisalahkan kepada nabi yang berasal dari manusia. Artinya jin itu tidak mempunyai agama sendiri. Biasanya, okay, di antara kita yang bisa berinteraksi dengan sesuatu yang gaib itu mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Hanya orang sakti yang bisa berkomunikasi dengan jin. Okay. Dan orang yang mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Nah, ini manfaatkan, manfaatkanlah berdakwah kepada jin. Yang pernah mengaji di seorang ulama, beliau mengatakan bahwa jin itu ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada juga yang tidak baik akhlaknya, ada yang berupaya bersilaturahmi, ada yang berupaya menjauhkan diri. Nah, jin-jin yang bisa melakukan itu, manusia-manusia yang bisa melakukan itu di antara dua alam ini, mereka adalah orang-orang sakti. Artinya yang bisa berinteraksi dengan jin itu adalah manusia sakti. Minimallah berilmu terkait itu. Bisa berdakwah di dunia itu, di alam itu. Dan jin yang bisa menampakkan ke mata, ke alam kita, mereka juga jin-jin yang berilmu, jin-jin yang sakti. Tetapi dia nasihati, ya, beliau menasihati kita, janganlah bersahabat dengan jin, katanya. Karena katanya lebih banyak persahabatan dengan jin itu kita manfaatkan ke hal-hal yang bersifat negatif. Nah, ini khawatirnya nanti kalau sudah kenal satu jin bisa menghilang, okay? Langsung dinobatkan dirinya menjadi tabib terkenal, ya, untuk ngobati misalnya, ya, ya puluh-puluh orang sehari bisa sembuh, selanjutnya kembali lagi penyakitnya. Entah gimana ilmu yang dipunyai oleh jin, karena alam kita berbeda. Di sini diterangkan bahwa jin itu beriman, ya, beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beriman bagaimana? Ya qawmana ajibu da'ya Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. Ya, ini semacam reward. Kalau beriman, asalnya dari tidak beriman, itu tentunya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini mereka pada dasarnya sudah beriman. Agamanya Islam, tetapi dalam wujud Yahudi, agama Taurat, gitu. Sehingga para ulama membahasnya kembali. Wa yaghfir lakum min dzunubikum, katanya. Ada min ini sebagian artinya. Artinya sebagian yang mana? Dosa-dosa yang diampuni. Ya, kalau kalian beriman, dosa-dosa kalian, sebagian dosa kalian akan diampuni. Artinya kalau memang dia belum beriman sebelumnya, ini akan sepakat ulama, oh dia sebelumnya belum paham dosanya sebesar apapun, dalam wujud apapun dosanya, tetap akan terampuni. Sama dengan kita, ya, dosa kita ini, dosa orang muslim itu sebenarnya terampuni, ya. Antara umroh dengan umroh, antara haji dengan haji, antara sholat dari satu waktu ke waktu yang lain, antara hari Jumat ke Jumat yang lain setelahnya, antara bulan Ramadan ke bulan Ramadannya, semuanya itu kafaratun lima bainahuma. Ya, ya begitu. Dari hari Jumat diampuni dosa kita, berbuat dosa tadi, datang hari Jumat lagi, sholat Jumat lagi, terhapus dosanya. Nah, ini umat Islam, itu istimewanya kita, ya. Tapi dosa yang mana? Ini ulama mengatakan bahwa ya dosa yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. tidak termasuk diantaranya adalah dosa yang menzolimi sesama muslim, dosa yang menzolimi sesama manusia. Maknanya ini kalau beriman kepada Al-Quran, artinya setelah beriman kepada Taurat, mereka itu sama hukumnya dengan taubah, sama hukumnya dengan taubat. Jadi kalau seperti konsep taubat yang kita bisa baca di kitab Riyadhus Shalihin misalnya, ya, kalau itu ta'alluqnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maksiat itu hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala saja, maka syarat dari taubat itu hanya tiga saja. Hanya tiga saja, ya kan? Ya ay yaqli'a 'anil ma'siyah. Ya. Pertama, yang kedua ay yandama 'ala fi'liha. Yang ketiga ay yahzama alla ya'uda ilaiha abada. Jadi ada tiga syarat taubah kalau yang kita lakukan yang maksiatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat pertama harus instan. Saat itu juga ketika menyatakan taubah, saat itu juga harus meninggalkan maksiat yang sering dilakukan. Nah, itu syarat pertama, harus segera meninggalkan maksiat. Syarat kedua, harus ada penyesalan. Okay? Harus ada penyesalan dalam hati bahwa telah melakukan maksiat tersebut. Sedangkan yang ketiga, harus ada komitmen diri bahwa tidak akan lagi kembali kepada maksiat tersebut selama-lamanya. Nah, itu tiga syaratnya. Itu taubat yang terkait dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada terkait juga dengan manusia, maka syarat taubat itu bertambah satu. Di samping meninggalkan maksiat secepat seinstan mungkin, terus yang kedua menyesali pekerjaan yang pernah dilakukan, terus yang ketiga berkomitmen untuk tidak kembali selama-lamanya. Ingat, selama-lamanya kalau taubat itu selama-lamanya. Nanti kalau sekarang selama-lamanya katanya, tapi ada sedikit-sedikit lakukan lagi, kata Zainuddin MZ itu taubat sambal katanya. Ketika dia kepedesan, uha-uha gitu, taubatlah gitu ya. Besok lihat sambal lagi, tertarik lagi, makan lagi ya. Itu taubat sambal. Jangan sampai kita lakukan itu seolah-olah mempermainkan komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya sangat besar. Ya. Nah, yang keempat, ini harus mencari ridho dari orang-orang yang terkait maksiat kepada kita. Misalnya kita sudah menzoliminya, yang minta ridhonya agar kita dimaafkan. Nah, ini kurang lebih dari makna ayat niki. Dan pada ayat 30 dikatakan wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Nah, jadi dalam ayat niki yang terakhir niki diajarkan kepada kita kalau berdakwah itu jangan hanya reward yang kita bicarakan. Jangan, tetapi sekali dua kita juga memberi pengetahuan tentang azab. Kalau beriman, ini misalnya tadi ada akan diampuni. Kalau tidak beriman bagaimana? Ini maka akan sengsara di dunia dan akan mendapatkan azab di akhirat. Dan itulah yang disebut dengan dolalim mubin. Artinya kesesatan yang nyata. Jadi kesesatan yang paling nyata itu bisa kita lihat dari akidah. Kalau sudah terkait dengan akidah, kita bisa membedakan, oh ini dolal, ini hak, ini benar, oh ini sesat. Itu kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau masih terkait dengan ibadah, ya ini masih bisa saja kita husnuzun kepada saudara kita. Mungkin dia tidak pernah berjamaah karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan di rumahnya, gitu kan? Kita masih bisa, masih bisa mengelaknya. Tetapi kalau sudah terkait dengan akidah, maka itu bisa nyata, jelas nyata. Oh ini hak, ini batil, gitu dia. Kita yang rasa karena waktu kita sudah habis. Karena waktu kita sudah habis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita waktu di lain tempat atau lain waktu, dan mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan kesehatan dan kesempatan, ya, karena kesehatan dan kesempatan itu dalam sebuah hadis dikatakan suka menipu, ya, artinya kadang-kadang kita tidak menggunakannya kepada hal yang bermanfaat. Lagi-lagi itu yang katakan, terkadang manusia itu lebih memilih sesuatu yang menyenangkan daripada sesuatu yang bermanfaat untuk dilakukan. Yang rasa nikah nggih, mungkin lain kali kita buka tanya jawab. Untuk hari ini kita cukupkan dulu nggih. Insyaallah kalau nanti mungkin 10 menit sebelumnya 10 menit sebelumnya ada warning bahwa waktu kita sudah selesai, sehingga kita buka pertanyaan. Yang mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan keberkahan serta syafaat dari Al-Qur'an, karena khairu syafa'ah itu adalah Al-Qur'an. Mari kita akhiri, sila kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana, warhamna an natakallafa ma la yu'anina, warzuqna husnan nazri fima yurdika anna. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina kanat khuluquhum al-Qur'an wa qulubuhum al-Qur'an وأحوالهم القرآن وألسنتهم القرآن ومن الحفاظ لكتابك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Oh iya iya itu. Demikian demikian insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan bertemu lagi pada kesempatan dan program yang sama. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sallallahu. Dengan prosesatan mataram. Demikian tadi sudah kita ikuti siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center. Dan kita lanjutkan kembali program siaran prosesatan mataram pagi ini di sesi waktu NTB pagi.

Okay, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya pagi hari ini, masih bersama dengan rekan saya Zohrul Imam juga ya, di meja operator ya, yang pagi ini sedang sibuk mengatur kamera nih untuk nanti kita live YouTube di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, warta berita nanti akan hadir pendengar di jam 7 pagi. Saya pagi ini juga ingin menyapa dulu seluruh warga Nusa Tenggara Barat yang pendukungnya Prancis. Gimana? Aman? Gak nyangka sih, karena Prancis ini termasuk salah satu tim yang sangat dijagokan pendengar akan bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan baru kemarin kita bahas ya malam bahwa Prancis ini punya peluang lolos itu sekitar 57%. Ternyata tidak ya, kalah sama Spanyol. Pendengar, luar biasa, Spanyol juga memberikan istilahnya penampilan yang luar biasa pagi hari ini, dan ya menang berhasil memulangkan Prancis. Tapi memang kalau kita perhatikan tadi ya, Dembele sama Kylian Mbappe itu mereka tuh sebenarnya punya performa yang bagus ya. Mereka aktif sekali melakukan serangan-serangan ke gawang Spanyol, tapi ya tidak ada yang berhasil ya. Oke lah ya pendengar Persatuan RRI Mataram. Jadi sekali lagi selamat pagi untuk Anda. Mudah-mudahan pagi hari ini bahagia. Pendukung Spanyol juga lagi bahagia nih ya. Yeay. Apakah Spanyol akan bertemu dengan Argentina? Kita tunggu nanti hasil pertandingan berikutnya pendengar Persatuan RRI Mataram. Jangan lupa ya dengarkan melalui RRI Mataram. Oke lah, selamat pagi juga untuk Anda yang pagi hari ini baru bangun ya. Fans Prancis nomor 1 hadir katanya di sini. Ya, gimana? Oke, yang baru mendengarkan RRI Mataram pagi ini, yang enggak terlalu suka sama bola, enggak ngerti. Sama saya juga sebenarnya enggak ngerti ya, cuma ikut-ikutan aja. Seru-seruan ya. Yang pagi ini sibuk-sibuk nyiapin sarapan buat anak ya mau ke sekolah gitu kan ya. Aduh, hari ini udah mulai MBG enggak tuh? Setidaknya ibu-ibu kalau misalnya ada MBG enggak perlu siapin sarapan ya, atau mungkin enggak perlu siapin bekal ya di rumah ya. Oke, mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, membahagiakan, dan kita tentu saja tujuannya bisa menjadi Indonesia emas yang gemilang di tahun-tahun berikutnya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sebelum nanti saya menyampaikan informasi prediksi cuaca dari bmkg.go.id, kita nikmati dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonan.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum saya menyajikan warta berita daerah, pendengar, kita kami hadirkan dulu informasi prediksi cuaca hari ini berdasarkan bmkg.go.id. Pendengar, memasuki pertengahan Juli ini, sebagian besar wilayah NTB kini terpantau sudah berada dalam periode musim kemarau, di mana kondisi cuaca sepanjang hari secara umum akan didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan. Untuk itu, pendengar, kita awali dari wilayah Kota Mataram, yang mana hari ini, pendengar, Kota Mataram diprediksi akan mengalami udara kabur, jadi harus hati-hati ya. Suhu berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat juga mengalami hal yang sama. Peringkat 1 RRI Mataram diprediksi mengalami hal yang sama, yakni udara kabur dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara itu, pendengar, prediksi cuaca sedikit berbeda untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan juga Kabupaten Lombok Utara yang hari ini diprediksi akan mengalami kabut atau asap, sementara suhu berkisar antara 21 sampai dengan 26 derajat Celcius.

Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa. Ya, Pulau Sumbawa pendengar diawali dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Hari ini sama-sama diprediksi akan mengalami udara kabur pendengar. Suhu berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya, cuaca yang sedikit berbeda dengan wilayah lain terjadi untuk wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan juga Kota Bima yang hari ini justru diprediksi akan mengalami cuaca cerah sementara suhu berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius.

0: Dengan demikian, pendengar, untuk wilayah maritim sendiri, BMKG mengeluarkan peringatan bagi para nelayan, operator jasa transportasi laut, serta wisatawan bahari untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, khususnya di wilayah perairan selatan NTB seperti Selat Lombok bagian selatan dan Samudra Hindia. Selain itu, karena wilayah kita juga sudah memasuki musim kemarau dengan potensi curah hujan yang sangat rendah, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih, mengantisipasi kekeringan meteorologis. Demikian pendengar, informasi prediksi cuaca dari bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Orang tua murid diberikan penjelasan dengan aturan yang diperbolehkan mengendari sepeda motor, ada aturannya.
2: Pertama sekali di tilawah, qiraat itu kita punya potensi besar di situ. Kemudian juga di tahfiz yang 30 juz ya.
0: Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan masuk 5 besar pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Di tengah berlangsungnya sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat meningkatkan upaya edukasi dan pengawasan terhadap pelajar, khususnya mereka yang mulai aktif menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Jadi terhadap siswa-siswa yang baru masuk sekolah, kita himbau untuk segera membuat SIM.
4: Di tengah pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap pelajar, khususnya yang mulai memasuki jenjang sekolah baru. Langkah ini dilakukan menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Renjani 2026 sebagai upaya memperkuat budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda. Kasat Lantas Polres Lombok Barat Anton Prastia Wijaya mengungkapkan, momentum penerimaan siswa baru setiap tahun selalu berdampak pada meningkatnya permohonan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, terutama dari kalangan remaja yang baru menginjak usia 17 tahun. Menurutnya, peningkatan jumlah pemohon SIM dari kalangan remaja merupakan fenomena yang kerap terjadi setiap tahun, seiring bertambahnya pelajar yang telah memenuhi syarat usia untuk mendapatkan izin mengemudi.
3: Kita di Satlantas ada program Ghost to School, jadi penyuluhan ke sekolah-sekolah terhadap anak yang berusia 17 tahun. Kita himbau yang sudah 17 tahun agar segera memiliki SIM. Kemudian yang belum 17 tahun, kita himbau untuk orang tuanya juga ikut mengawasi agar tidak membawa kendaraan ke sekolah. Jadi terhadap siswa-siswa yang baru masuk sekolah, terutama bagi anak-anak baru yang baru berusia 17 tahun atau ABG, kita himbau untuk segera membuat SIM.
4: Untuk penjaga disiplin berlalu lintas, Satlantas Polres Lombok Barat juga tetap menjalankan patroli rutin setiap hari. Kegiatan pengawasan dilakukan pada pagi, sore hari, hingga malam hari dengan fokus terhadap pelanggaran yang terlihat secara langsung.
0: Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menekan resiko kecelakaan, sekolah diminta memperketat pengawasan terhadap siswa di bawah umur yang masih membawa sepeda motor ke sekolah. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Harus sekaligus sepakat dengan para orang tua.
6: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia meminta seluruh sekolah memperketat pengawasan terhadap siswa yang masih di bawah umur agar tidak membawa sepeda motor ke sekolah. Langkah ini pun dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berkendara. Sekolah pun saat ini diminta mengundang para orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas dan bahaya kecelakaan jika anak tetap membawa sepeda motor ke sekolah. Sekolah juga diharapkan membuat kesepakatan dengan wali murid agar siswa diantar atau dijemput selama jam sekolah.
1: Orang tua murid diberikan penjelasan dengan aturan yang diperbolehkan mengendari sepeda motor, ada aturannya. Kedua, dengan bahayanya juga dijelaskan oleh para guru dan kepala sekolah. Dan ketiga, tentu kepala sekolah harus sekaligus sepakat dengan para orang tua. Kalau memang dibutuhkan kendaraan, orang tuanya yang menjemput anaknya. Sepakati dengan jam-jam belajar, terakhir jam belajarnya itu sudah saling
5: saling menghubungi.
6: Nursiah menambahkan, pihaknya juga akan mengoptimalkan layanan mobil sekolah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai alternatif transportasi bagi pelajar. Armada yang ada saat ini akan dievaluasi untuk kemungkinan penambahan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, sistem penerimaan siswa berbasis zonasi saat ini juga sebenarnya bertujuan mendekatkan jarak rumah dengan sekolah sehingga kebutuhan transportasi dapat diminimalkan. Namun penyediaan transportasi yang aman bagi pelajar tetap akan menjadi perhatian pihaknya.
5: Gini, jadi sekarang kan penerimaan murid kan sesuai dengan zonasi. Jadi contoh SMA 1 Praya ada zonanya. Nah, artinya tidak ada yang keluar zona sebenarnya kan. Tidak jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggalnya. Itu kebijakannya kita semua untuk menetapkan zonasi penerimaan murid.
6: Diketahui angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah masih tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, termasuk banyaknya siswa di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM.
0: Pelajar yang menggunakan sepeda motor di Lombok Timur cukup tinggi sehingga diperlukan perhatian bersama karena beresiko terhadap keselamatan. Yunia Herawati melaporkan.
7: Sebenarnya Satlantas Polres Lombok Timur senantiasa melakukan edukasi ke sekolah. Jadi itu rutin dilakukan. Jadi seminggu bisa 3 kali.
8: Penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang belum cukup umur di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi perhatian berbagai pihak. Banyak siswa SMP dan SMA masih mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah meski belum memenuhi syarat untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan pelajar sekaligus melanggar ketentuan lalu lintas. Salah seorang wali murid, Sri Dewi, menilai kebiasaan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah perlu disikapi secara bijaksana. Dikatakannya, sebagian orang tua memberikan izin kepada anak karena jarak rumah yang cukup jauh, terbatasnya angkutan umum serta kesibukan bekerja yang membuat mereka tidak dapat mengantar anak ke sekolah setiap hari. Meski demikian, ia menegaskan, keselamatan anak harus menjadi prioritas sehingga orang tua tidak seharusnya memberikan izin kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM untuk mengendarai sepeda motor.
9: Sebagai wali murid, saya menilai kebiasaan siswa membawa sepeda motor ke sekolah perlu disikapi secara bijak. Oleh karena itu, saya berharap ada kerjasama yang lebih kuat antara orang tua, sekolah, dan pemerintah lah. Orang tua harus lebih bertanggung jawab dalam mengawasi anaknya. Sekolah perlu menerapkan aturan yang tegas terkait kendaraan bermotor, sedangkan pemerintah diharapkan menghadirkan solusi berupa transportasi sekolah atau angkutan umum yang aman dan terjangkau.
8: Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lombok Timur terus mengintensifkan kegiatan edukasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah. Kasat Lantas Polres Lombok Timur AKP Abdurrahman menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan sasaran utama pelajar tingkat SMP dan SMA, terutama pada awal masuk sekolah ini. Menurut AKP Abdurrahman, edukasi tidak hanya difokuskan kepada pelajar, tetapi juga akan diperluas kepada orang tua atau wali murid. Langkah tersebut dilakukan karena peran orang tua dinilai sangat berpengaruh terhadap kepatuhan anak dalam berlalu lintas, termasuk dalam mencegah anak mengendarai sepeda motor sebelum cukup umur dan memiliki SIM.
7: Mengantar anak itu jauh lebih aman dibandingkan dengan dibelikan motor anaknya kemudian suruh berangkat sendiri. Nah, kita ingin menyasar usia yang lebih dewasa. Jadi kita menyasarnya bukan hanya ke sekolah, tapi sekolah akan tetap kita laksanakan, tapi ke desa-desa. Jadi memberikan edukasi bahwa mengorbankan waktunya sebentar untuk mengantar anak ke sekolah dan juga menjemput itu jauh lebih aman. Karena nantinya kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang rugi, yang menyesal adalah orang tua itu sendiri. Dan orang tua juga bisa memberikan contoh.
8: Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Satlantas Polres Lombok Timur berupaya membangun kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar sekaligus mengubah budaya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur.
0: Munculnya geng motor tidak hanya di Kabupaten Dompu. Salah satu sebabnya akibat orang tua memberi kebebasan anaknya membawa motor di usia yang belum cukup. Selain geng motor, kebebasan membawa motor terutama ke sekolah bagi pelajar SMP berpotensi terjadi laka lantas. Mujtahidin melaporkan.
10: Karena anak-anak SMP ini.
11: Pemerintah Kabupaten Dobu sejak tahun 2015 menerapkan peraturan bupati yang melarang anak usia sekolah membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Peraturan tersebut diperbarui setiap 5 tahun. Selain melarang pelajar membawa kendaraan, pihak sekolah juga dilarang menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan siswa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelajar serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Dobu. Praktisi keselamatan transportasi Kabupaten Dobu Abdullah sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Dobu. Selain memicu tingginya angka kecelakaan, juga akibat kebebasan orang tua yang mengizinkan anaknya membawa motor ke sekolah berpotensi menjadi anggota geng motor.
10: Karena anak-anak SMP ini belum waktunya kendaraan, minimal usia 17 tahun. Ya, akibat dari apa? Kalau orang tua membiarkan anak-anaknya berkendaraan, nah sekarang terjadilah itu. Motor.
11: Program yang dijalankan Pemkab Dobu melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dilonceng pada Hari Keluarga beberapa waktu lalu dirasa cukup membantu. Dalam program tersebut ada salah satu gerakannya adalah gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS. Program ini selain mendekatkan hubungan antara ayah dan anak juga untuk menjamin keselamatan sang anak pergi dan pulang sekolah. Sementara itu berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Dobu sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 63 kasus dengan 10 korban meninggal dunia. Mayoritas kecelakaan melibatkan kendaraan roda 4, khususnya mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang. Dari seluruh kasus tersebut tidak ditemukan kecelakaan yang menimpa pelajar, sehingga kebijakan larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Dobu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
10: Sekarang terjadilah itu di motor.
0: Saat tahun ajaran baru ini, banyak siswa di Kota Bima berkendara tanpa memperhatikan keselamatan. Saat berkendara, para pelajar tidak mengenakan helm, padahal sangat membahayakan jika terjadi laka lantas. Berikut laporan Asyari.
12: Hasil observasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota bahwa banyak pengendara usia anak-anak tidak mengenakan helm, termasuk siswa saat berangkat ke sekolah. Kasat Lantas Polres Bima Kota Ibtu Pulung Anggara Surya Putra menyampaikan, saat kegiatan rawan pagi terlihat secara kasat mata banyak siswa yang membawa kendaraan namun tidak mengenakan helm. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Satlantas Polres Bima Kota. Apalagi banyak kasus laka lantas fatal yang terjadi karena pengendara tidak mengenakan helm. Untuk menghindari kecelakaan lebih fatal seperti kematian, maka setidaknya pengendara wajib mengenakan helm sebagai perlindungan diri. Karena saat kecelakaan, hal yang paling fatal adalah benturan kepala akibat tidak mengenakan helm. Kasat Lantas menyampaikan, tercatat mulai Januari hingga Juli 2026, setidaknya hampir 80 kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Bima Kota. Kasus ini juga melibatkan anak-anak, bahkan berujung kematian. Yang mengimbau kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengenakan helm ketika berkendara ke sekolah. Tidak mengenakan helm adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata, meskipun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti jalan rusak, menerobos lampu merah, dan lainnya.
13: Berdasarkan observasi kita ketika kita melakukan rawan pagi, gatur lalu lintas di pagi hari, memang tidak sedikit juga anak-anak ini ya yang tidak menggunakan helm. Kalau kita berbicara lisensi dalam berkendara, saya jamin belum ada semua, belum punya SIM semua, pasti belum punya SIM. Namun di sini paling tidak mereka ini harusnya menggunakan helm, Bapak. Karena kurang lebih dalam waktu dari Januari sampai dengan bulan Juli ini sudah terjadi banyak sekali laka lantas.
12: Satlantas Polres Bima Kota juga kerap melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam berkendara.
0: Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait aspek keselamatan berkendara dalam lingkungan pendidikan. Menyikapi hal tersebut, sejumlah masyarakat mendukung pelarangan penggunaan kendaraan roda 2 bagi siswa. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa siswa tetap diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor dengan syarat adanya pengawasan yang lebih ketat dari orang tua serta penerapan aturan yang tegas oleh pihak sekolah. Berikut komentar mereka.
14: Sehari asli Monjok, pendampingan aja mas. Anak-anak dikasih tahu, soalnya kan sekarang demand orang pakai motor tuh banyak banget ya, karena orang tua mungkin kebutuhannya untuk kerja dan tidak ada yang bisa antar jemput dan tidak bisa percaya orang lain juga mungkin pakai Gojek atau apa kan, yang ditakutkan sama orang tua kan mungkin anaknya dibawa lari atau bagaimana gitu. Nah, jadi motor perlu banget buat mobilitas anak-anak itu sendiri, apalagi ada yang les di luar dari jam sekolah gitu kan. Jadi kan mungkin dari sekolahnya dia mau langsung les atau bagaimana gitu kan, biar kebutuhan itu bisa tercukupi ya anak-anak dibelikan motor. Iya sih, harus ada andilnya juga. Cuman pelarangan menurut saya bukan jalan keluarnya sih. Pendampingan orang tua aja, bagaimana cara orang tua negur anaknya. Kalau tahu anaknya meretelin motornya, udah jangan kasih motor, sudah gitu.
15: Perkenalkan, nama saya Arya dari Mataram. Harusnya mendukung mas, tapi karena kita lihat zaman, kalau kita mengacu pada zaman yang dulu sebelum-sebelumnya, emang jarang ada yang menggunakan sepeda motor. Bahkan dulu kita pakai sepeda kan. Cuman untuk zaman sekarang ini kan, wah susah banget diatur tuh, apalagi orang tua sudah memperbolehkan tuh anaknya untuk sekolah menggunakan sepeda motor. Kalau menurut saya tuh sebenarnya lebih baik enggak boleh sih, harus ada aturan karena demi keselamatan tentunya. Tapi ya kembali lagi kepada sebenarnya orang tuanya. Kalau orang tuanya memang ngerti keselamatan anak-anaknya, mereka harusnya melarang. Tapi karena mungkin orang tua sibuk atau apa, nggak bisa antar jemput anaknya, jadi anaknya dibelikan sepeda motor, dipakai sekolah dan sebagainya mungkin.
16: Perkenalkan, nama saya Rofi Pradita Ayatullah. Asal saya dari Pejuruk. Kita harus tertib supaya keselamatan kita terjaga gitu, supaya tidak ada yang terjadi kecelakaan yang atau melibatkan berbahaya bagi kita. Saya juga waktu itu pernah ada teman saya yang waktu SMA juga, dia tuh baru belajar motor SMA, dia tidak tahu apa-apa tentang peraturan lalu lintas, dia tuh jadinya asal nerobos-nerobos saja. Saya sangat butuh sosialisasi di sekolah-sekolah.
0: Satlantas Polresta Mataram terus mengingatkan orang tua siswa untuk tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang selama ini didominasi oleh pengendara di bawah umur yang memang belum kompeten untuk berkendara. Berikut penjelasan Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Mataram Ibtu Inyoman Nusapati dalam wawancara bersama reporter Adilan.
17: Baik Pak Kanit, belakangan ini masa pengenalan lingkungan sekolah sudah diberlakukan di Kota Mataram ya. Dan beberapa hari ini siswa mulai bersekolah lagi setelah lama berlibur begitu Pak Kanit. Kemudian muncul kekhawatiran masyarakat bahwa anak-anak ini punya potensi lebih besar untuk mengalami kecelakaan karena mereka belum memiliki SIM, kemudian juga karena masih di bawah umur. Dari Satlantas Polresta Mataram melihat fenomena ini seperti apa, Pak Kanit?
18: Baik, terima kasih, Pak. Jadi kami sampaikan saat ini memang benar sudah mulai masa MPLS. Kami dari Satlantas Polresta Mataram, khusus kami Kansel Polresta Mataram, kami bersama tim diundang dari sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan tentang Kansel di Satlantas. Jadi sangat baik sekali dari pihak sekolah mau berkoordinasi bersama dengan kami untuk memberikan himbauan kepada anak-anak pelajar yang masih usia belum cukup umur namun belum boleh memiliki SIM. Jadi kami ingatkan kepada para pelajar untuk tidak mengendarai kendaraan. Jadi untuk berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua maupun berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda dayung. Namun sekali lagi kami sampaikan dengan menggunakan sepeda dayung.
17: Kemudian Pak Kanit, apa sih dasar hukumnya Pak pelarangan siswa naik motor ke sekolah ini Pak Kanit?
18: Jadi sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi setiap pengendara yang mengendarai kendaraan wajib memiliki kompetensi mengendarai kendaraan, yaitu dengan memiliki SIM, khususnya SIM C bagi kendaraan sepeda motor. Jadi mengingat usia anak-anak yang belum 17 tahun dan belum memiliki EKTP, ya, tidak ada penerbitan SIM untuk anak di bawah umur.
17: Kemudian selama ini apa saja sih yang sudah dilakukan Satlantas Polresta Mataram untuk mengantisipasi adanya siswa yang masih bandel, masih naik motor ke sekolah?
18: Jadi untuk di hulunya kami sudah berkoordinasi dan bersurat ke Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk tingkat SMP, Dinas Pendidikan tingkat provinsi untuk yang tingkat SMA, dan ke kantor Kemenag, Kementerian Agama untuk yang bersekolah di madrasah, baik itu madrasah aliyah dan sanawiyah. Jadi dari pihak Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan himbauan kepada sekolah-sekolah. Selanjutnya sekolah-sekolah meneruskan kepada para peserta didik atau para murid maupun wali murid dengan memberikan surat tersebut ke masing-masing peserta didik atau murid-murid tingkat sekolah yang seperti kami sebutkan di atas.
17: Kemudian Pak, kalau melihat dari resikonya sendiri, kalau sejauh ini Pak Kanit, apakah kecelakaan ini didominasi oleh pengendara yang di bawah umur begitu Pak Kanit, yang ada di Kota Mataram?
18: Untuk sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Kota Mataram ini memang didominasi pelajar, namun ada sebagian saja yang tidak memiliki SIM, namun ada beberapa yang memang mengalami kecelakaan namun sudah memiliki SIM karena sudah berusia 17 tahun.
17: Mungkin terakhir Pak Kanit ya, apa pesan Bapak kepada orang tua yang masih mengizinkan anaknya yang belum cukup umur masih juga menggunakan sepeda motor ke sekolah? Apa pesan Pak Kanit?
18: Jadi kami pesan kepada orang tua atau wali murid, jangan karena sayang sama anak-anaknya sehingga memfasilitasi anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan ke sekolah. Jadi untuk orang tua, kami harapkan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah biar selamat di jalan. Dan jika ada yang memiliki sepeda listrik, dilarang juga untuk menggunakan sepeda listrik. Kami harapkan para murid atau anak-anaknya sekolah yang belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan atau belum memiliki SIM agar menggunakan sepeda rayung atau diantar oleh wali murid atau orang tuanya.
17: Terima kasih Pak Kanit, mohon maaf mengganggu, selamat beraktivitas kembali.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan masuk 5 besar pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, puluhan qori dan qoriah telah menjalani pemusatan latihan secara intensif dengan mengunggulkan cabang tilawah dan qiraat. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Dalam rangka kita meraih prestasi yang lebih tinggi, target Pak Gubernur 5 besar.
19: Provinsi Nusa Tenggara Barat membidik posisi 5 besar pada ajang MTQ Nasional 2026. Target tersebut menjadi arahan langsung Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang ingin mengembalikan tradisi prestasi NTB di tingkat nasional. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Haji Amir mengatakan, peluang NTB meraih prestasi cukup besar. Berdasarkan hasil evaluasi pelatih dan Dewan Hakim pada MTQ tingkat provinsi, cabang tilawah, kiraat, serta tahfiz menjadi nomor yang paling diunggulkan.
2: Terutama sekali di tilawah, kiraat, itu kita punya potensi besar di situ. Kemudian juga di tahfiz yang 30 juz. Ya. Nah sehingga pada tahun ini dalam rangka kita meraih prestasi yang lebih tinggi, target Pak Gubernur 5 besar. Nah sehingga kami melakukan TC-TC secara bertahap yang terus menerus sampai dengan nanti pada saat pelaksanaan keikutsertaan di MTQ tingkat nasional.
19: Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov NTB telah menggelar training center atau pemusatan latihan secara bertahap. Peserta yang dinilai memiliki peluang besar meraih juara juga diproyeksikan mengikuti pemusatan latihan lanjutan di Jakarta. Terpisah, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat meninjau training center di Asrama Haji NTB meminta seluruh kafilah menjadikan MTQ Nasional sebagai momentum mengembalikan kejayaan NTB. Menurutnya, NTB pernah menjadi daerah yang selalu diperhitungkan dan hampir selalu masuk 3 besar pada ajang MTQ Nasional.
20: Insya Allah, pemerintah sebatas kemampuan, sampai batas kemampuan, kami akan berikan dukungan yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menaikkan kembali prestasi MTQ NTB ke depannya. Jadi saya berharap anak-anakku sekalian, anggota kafilah, bakar semangatnya.
19: Pemerintah Provinsi NTB berharap pembinaan yang dilakukan secara intensif mampu mengantarkan kafilah meraih target 5 besar, sekaligus mengembalikan tradisi prestasi daerah pada ajang MTQ Nasional 2026.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong pemanfaatan pekarangan sebagai bagian dari pengembangan urban farming, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan dengan lahan terbatas. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan pada dasarnya teknik budidaya tanaman di perkotaan maupun pedesaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada media tanam yang digunakan.
3: Pertanaman di pekarangan itu arahnya untuk urban farming yang memang lahan-lahan sempit. Nah, itu di perkotaan diarahkan. Sebenarnya budidaya tekniknya sama saja, cuman medianya kalau yang lahan sempit itu memang seperti tadi urban menggunakan polybag, sistem hidroponik juga pemanfaatannya di situ.
0: Menurut Mirza, masyarakat di kawasan perkotaan dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menggunakan polybag maupun sistem hidroponik untuk menanam berbagai komoditas pertanian. Sementara itu, masyarakat yang memiliki lahan lebih luas di pedesaan tetap diarahkan memaksimalkan budidaya di lahan pertanian atau sawah. Melalui pemanfaatan pekarangan dan lahan pertanian secara optimal, pemerintah Provinsi NTB berharap produksi pangan masyarakat dapat terus meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Lombok Utara. Curah hujan yang sulit diprediksi, musim kemarau yang semakin panjang, serta meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya mitigasi. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Zaldi Rahadian, mengatakan kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci mengurangi resiko bencana. Menurutnya, program mitigasi harus didukung partisipasi masyarakat hingga ke tingkat desa agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan. Data BPBD mencatat sebanyak 2015, sepanjang 2015 hingga 2024 terjadi 229 bencana di Lombok Utara. Cuaca ekstrim menjadi kejadian terbanyak, disusul tanah longsor, banjir, kebakaran, dan kekeringan.
21: Tapi dengan kondisi cuaca iklim yang sangat ekstrim ini, ya memang perlu kehati-hatian dan tetap waspada ya bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara.
0: Untuk meningkatkan ketahanan daerah, BPBD memasukkan agenda adaptasi perubahan iklim dalam Rencana Strategis 2025-2029. Program yang dijalankan meliputi pembentukan desa tangguh bencana, penguatan satuan pendidikan aman bencana, konservasi kawasan hulu, penghijauan, pembangunan embung, serta pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan banjir, sungai, dan pesisir. Kekeringan dan kerusakan hutan berdampak serius terhadap kondisi alam di Kabupaten Sumbawa. Saat ini Kota Sumbawa mengalami defisit air bersih. Randy Pratama melaporkan.
22: Defisitnya kurang lebih 100-an liter per detik.
23: Kabupaten Sumbawa masih mengalami defisit ketersediaan air bersih sekitar 100 liter per detik. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofian, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan Balai Penataan Prasarana dan Kawasan untuk mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Aingelar. Konstruksi proyek tersebut ditargetkan dimulai pada tahun 2027. Menurut Sofian, hasil kajian teknis menunjukkan sumber air ngelar mampu menyuplai hingga 165 liter air per detik. Kapasitas itu dinilai tidak hanya mampu menutup defisit yang ada saat ini, tetapi juga mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air bersih seiring perkembangan kawasan perkotaan.
22: Betul, memang kalau terkait dengan ketersediaan air baku kita, air bersih kita itu sampai dengan 2029 itu defisitnya kurang lebih 100-an liter per detik. Nah, tetapi dalam hal ini untuk konsumsi kebutuhan dalam perkotaan ini kita sudah mencoba melobi teman-teman BWS maupun BPPKK, konstruksi air ngelarnya bisa kita realisasikan di 2027.
23: Sementara menunggu pembangunan spam Aenglar, pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap mengandalkan spam Semongkat yang saat ini melayani wilayah perkotaan. Selain itu, optimalisasi infrastruktur oleh Balai Penataan Prasarana dan Kawasan serta Balai Wilayah Sungai diharapkan mampu menjaga pasokan air selama masa transisi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap spam Aenglar dapat mulai beroperasi pada tahun 2027 sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit air bersih di daerah tersebut.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Ratusan atlet yang tergabung dalam kontingen KONI Kota Mataram resmi dilepas oleh Wali Kota Mataram untuk berlaga pada Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Pelepasan atlet yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Mataram pada Selasa 14 Juli 2026 ini menandai dimulainya perjuangan para atlet, pelatih, dan ofisial untuk mengharumkan nama Kota Mataram di ajang olahraga tingkat provinsi. Ketua KONI Mataram Haji Firas Pariska mengatakan kontingen Kota Mataram menargetkan mempertahankan gelar juara umum sekaligus mencetak hat-trick juara umum Porprov. Target itu akan dikejar melalui perolehan medali emas dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian Porprov ke-11, Kota Mataram keluar sebagai juara umum pada raihan 152 medali emas setelah sebelumnya juga menjadi juara umum pada Porprov ke-10.
1: Hat-trick tentunya, hat-trick. Karena memang hat-trick ini kita ingin mencetak sejarah ya. Pertama, menjadi satu-satunya kota, kabupaten, kota di NTB yang bisa mencetak hat-trick. Dan sepengetahuan kami, dari catatan kami, tidak banyak kota, kabupaten yang di daerah lain, di seluruh Indonesia yang mampu mencetak hat-trick. Sepengetahuan kami mungkin hanya ada 2 atau 3 saja dari seluruh Indonesia. Dan insya Allah kita mungkin akan menjadi yang ketiga atau keempatnya di tahun ini.
0: Pada Porprov NTB ke-12 tahun 2026, Kota Mataram mengirimkan kontingen berjumlah 723 orang yang terdiri atas 579 atlet serta 144 pelatih dan ofisial. Seluruh atlet akan berlaga pada 51 cabang olahraga dengan target membawa pulang medali emas terbanyak sekaligus mempertahankan dominasi Kota Mataram sebagai kekuatan olahraga di NTB. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan masuk 5 besar pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saya temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. Saat ini kita ketahui bersama bahwa anak-anak sekolah sudah mulai mendapat pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu orang tua didorong untuk bisa mengantar anak terlebih dahulu ke sekolah. Tidak hanya melihat mungkin atau ikut terlibat dalam pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga mulai mengajari anak-anak untuk tidak berkendara di bawah umur ya. Atau untuk saat ini kepemilikan SIM masih menjadi ukuran terhadap seseorang untuk bisa mengendarai kendaraan di jalan raya. Kenapa demikian? Karena angka kecelakaan terus terjadi, sementara kondisi kendaraan, kemudian kemampuan anak-anak untuk bisa menguasai kendaraan roda dua misalnya belum cukup mumpuni. Walaupun ada berbagai macam hal juga yang mempengaruhi, tetapi kita bisa yakini bersama pendengar bahwa kemampuan menguasai kendaraan itu menjadi hal yang utama. Untuk itu cukup banyak upaya yang sudah dilakukan, seperti cara kepolisian mengajak anak muda dalam selamat berkendara, kemudian memperhatikan sepeda listrik tidak dikendarai anak-anak di jalan raya serta aturannya, dan menggandeng berbagai macam pihak untuk bisa mensukseskan kampanye atau kampanye tersebut. Inilah arah perbincangan kita di Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. Mungkin Anda pendengar sudah cukup familiar dengan data-data angka kecelakaan di Indonesia yang menempati peringkat tertinggi juga di Asia.

0: Ya, kemudian masih banyaknya anak-anak kita yang belum memiliki surat izin mengendara. Rasanya itu juga sudah sempat kita bahas dalam berbagai forum sebelumnya. Tetapi kali ini kita coba menggarisbawahi bahwa ada larangan anak-anak untuk berkendara di bawah umur. Karena kemampuan motorik, refleks, atau sensor untuk bisa menguasai kendaraan itu masih terbatas. Perlu beberapa hal untuk bisa sampai pada dimensi untuk bisa menguasai kendaraan, terutama ya secara fisik, otot, kemudian otak kita, yang sensor kita yang sudah cukup untuk bisa berkendara. Ini juga menjadi ukuran-ukuran ya yang rasanya bisa kita cepat ketahui kenapa anak-anak kita belum saatnya untuk mengendarai kendaraan, terutama di jalan raya. Belum lagi pemahaman tentang rambu dan sebagaimana halnya marka jalan, banyak saya rasa, termasuk juga profil kendaraan dan sebagainya ya. Anda punya pendapat soal itu atau Anda punya pengalaman dalam ikut mensukseskan kampanye larangan berkendara bagi anak-anak di bawah umur? Saya tunggu Anda semua di 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Ada satu forum yang saya perkenalkan juga, bahwa forum ini concern terhadap angka kecelakaan, yaitu forum lalu lintas dan angkutan jalan Nusa Tenggara Barat yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Anggotanya cukup beragam, dari tokoh agama sampai tokoh masyarakat, dari insan penegak hukum sampai ke unsur politik ya, artinya wakil rakyat, dan dari pelaku bisnis, kemudian juga aktivis lingkungan ya, tergabung dalam forum ini. Ada beberapa masukan sebelumnya yang sudah sempat diterima dari bagaimana kemudian mengajak pihak Jasa Harja terutama untuk bisa berdialog soal ini juga. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti kita bisa undang. Kemudian ada psikolog juga yang bisa menjelaskan kenapa kemudian aspek psikologis menjadi hal yang penting. Termasuk juga apa saja yang bisa memecah konsentrasi seseorang ketika berada di atas kendaraan. Ini unsur-unsur psikolog pasti, psikologi maksud saya, dan dari psikolog bisa menjelaskan. Tapi tidak apa-apa, kita coba juga nanti dari perspektif tokoh masyarakat ya, sejauh mana sebenarnya mereka sudah mengkampanyekan hal ini. Karena di lapangan masih saja terjadi, anak-anak kita masih di bawah umur, relatif masih muda, sudah mengendarai kendaraan, belum memiliki SIM, bahkan tidak menggunakan helm. Wah, suatu hal yang tidak harusnya terjadi. Lebih lagi kita tidak bisa menormalisasi hal-hal tersebut, karena hal tersebut merupakan hal yang sifatnya kritikal atau krisis atau fatal jika tetap berlarut-larut. Silakan 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Silakan, saya bersama dengan Sari Wisudawati pada pagi ini yang membantu di lalu lintas mixer audio untuk bisa menerima respon Anda, dan banyak cara untuk bisa menjaga keselamatan anak-anak kita, salah satunya adalah mengkampanyekan larangan ya berkendara yang masih di bawah umur. Ada juga mereka yang sudah bisa pun, anak muda yang sudah mendapat SIM pun diajak untuk berkolaborasi. Kita ingat ada sebuah event namanya Millennial Road Safety Festival ya. Jadi anak-anak setingkat SMA dan yang masih duduk di perguruan tinggi waktu itu diajak berkumpul di ex Bandara Selaparang Kota Mataram untuk mengikuti Millennial Road Safety Festival, dan ini serentak di seluruh Indonesia, diinisiasi oleh masing-masing kepolisian, resource, di masing-masing kota di Indonesia ya. Salah satu materi kampanye do not ya, jangan berkendara ketika masih di bawah usia anak-anak, karena berbahaya. Kemudian menggunakan helm, memiliki SIMS, dan ada juga hal-hal lain seperti mengetahui tentang profil kendaraan, termasuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Silakan satu gua Anda untuk bisa bergabung pendengar di 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Di tengah situasi pada pagi ini musim kemarau, saya rasa lebih tepat lagi adalah masih dalam suasana liburan ya, bagi mereka yang tidak mengikuti pengenalan sekolah. Tetapi bagi yang ikut terlibat dalam pengenalan lingkungan sekolah, tepat sekali mulai dari dini kita sudah memperhatikan aspek ini. Ya tentu ada konsekuensinya bagi kita orang tua, ya merelakan waktu untuk bisa mengantar anak pergi atau menjemput ketika pulang. Oke, ada yang bergabung ya, last minutes. Tapi kita terima, kita appreciate dulu yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agus.
0: Ya, saya minta Bu Sari ini membesarkan volume headphone saya.
1: Selamat pagi Mas Agus.
0: Pagi, silakan Bapak, dengan siapa, di mana?
1: Di Softline ini.
0: Ya. Ya, silakan Pak.
1: Saya sependapat dengan dari pihak kepolisian bahwa anak-anak yang siswa-siswa itu belum boleh membawa kendaraan, karena membawa kendaraan itu ada SIM. Sedangkan anak-anak itu belum 17 tahun dan belum memiliki KTP, belum usia dewasa, sehingga mereka tidak bisa mengendarai kendaraan. Kalau kita membolehkan mereka untuk bawa kendaraan, sama dengan kita membiarkan mereka untuk melanggar hukum.
0: Iya.
1: Karena syarat berkendaraan adalah harus punya SIM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mental anak-anak kita stabil, belum stabil, sehingga kita menyaksikan di jalan mereka juga tidak pakai helm pengaman. Lebih banyak saya lihat itu anak-anak kita tidak menggunakan helm pengaman.
0: Iya.
1: Jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bapak dari kepolisian, dari Polres Mataram, saya kira itu perlu kita laksanakan. Karena apa? Karena terjadinya banyak lagi korban-korban. Orang tua bisa sayang anak, tapi dengan jalan tidak mereka untuk naik motor ke sekolah. Karena apa? Karena itu berbahaya bagi mereka. Karena mentalitas anak-anak itu belum stabil.
0: Ya. Siap.
1: Oke, Pak Haji.
0: Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung Pak Haji. Dan insya Allah nanti kita bahas Pak Haji Sofwan di sesi 2. Kita ikuti terlebih dahulu warta berita dari
2: masyarakat
0: Jakarta.
2: Masyarakat dilibatkan, nah ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya.
3: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
4: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
5: Wakil Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung